0: Ingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorco, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.

0: Inggih, sampun apoleh penyemang niki.
1: Sampun
0: Sampun.
1: santurane jam kali sampun banget.
0: Oh, kenten nggih mekarya ngen adolan nggih.
1: Nggih, wonten pesenan benjang malih 700
0: Wih.
1: ceroros nih mantan.
0: Wih, mantap sekali. Nggih, semangat-semangat jaga kesehatan talan niki
1: Nggih,
0: nggih.
1: minta doa restunya ratu.
0: Nggih, sareng-sareng saling mendoakan niki.
1: Aduh, Bung
0: Titian,
1: Krisna.
0: nggih.
1: Sane nunian sampun akeh pirang titiang ngenini nindik salah. Titiang puniki mawit saking Karangasem. Saking maon mekurunan meriki ketabanan. Ngenini nindik salah, yani musim salah ring Karangasem. Kantos di tigang tali ngenakilo.
0: Nih ke musim salaknya 3.000
1: Pisan.
0: sekilo. Wah, mantap sekali.
1: Ih, sakemaun sana tiang demen salak Karangasem, yang salak pondoh nih ketan seneng deh tiang.
0: Tuan begitu senang ye, nge.
1: Ih, mungkin siosan ring tuna salak kepunike, yang tiang musim mudah nih kenge musim murah, angin tiang setup.
0: Setup, oh iya iya iya nge.
1: Lablab dumun salak kesane sampun mau pecah-pecah. Dagingin katik cengkeh. Yaning sampun mateng. Dagingin gendis kedik. Niku enak pisan ratu. Semaliha dados tunas akeh. Tenjeng awinang waduh kenek. Henten ratu mayaning makari titiang. Suwe sampun titiang mekurna nutawi saking alit ring Karangasem. Melen manah di tiang emang demanggihin ulat salak. Tapi mau nenten jenaan di tiang itu.
0: Ngerah ini berak-berak menawi itu. Khusus ngali berak-berak.
1: Sani badan bos dari Karangasem. Sani sampun mengkeng-mengkeng. Gak ada ulan itu. Tenan.
0: Oh tenanin. Oh.
1: Yakti. Ulat salak ipunike. Yaning panggih langsung ajeng. Enten pirang-pirang titi yang gak terani sana dumun. Yang ibu jero Jerman ke rejeki akeh polis. Ini santukannya sering kali mangin. Ulat salah sebusuk napi biasanya cenderung daging. Salah ke ulat sampun nikah tuh.
0: Nah niki yang mau sang ini dek salak Bu Ngurah biasanya kan wenten yang sampun mulut salak punika kan wenten kulit ari yang putih tipis-tipis punika Bu Ngurah ajeng utawi dibuang niki.
1: Yang di tiang langsung upas langsung ajeng santukannya saking di tiang alit sampun mireng gatre putih-putih nenika kocap bagus untuk pencernakan atau tapi wasana nika yaning ke belakang lancar
0: lancar nggih
1: enten pirang-pirang titik yang sakit ngalit yaning titik yang numpah salah kupas langsung jajeng sampun api yaning sampun nika tuh
0: nggih kenten sampun becikna memang di keajeng kenten nggih
1: aduh
0: titiang
1: adi punike titiang meresi diangat orang ringatu nggih, kirang rangkung nih, nuna sampura gitu ya.
0: Sarang-sarang, Niki.
1: Nggih, sana pini untat, Niki. Demogi aja Ratu Agung Krisna. Kenak seangga jerongnya.
0: Nggih, suksama ibu.
1: Nggih, galah ya turang gitu ya, ngatu. Untatin gitu ya, ngantu prama santi.
0: Miring.
1: Om, santi, santi, santi, om.
0: Nggih, matur suksama Ibu Ngurah nggih ring pangkung karung nggih sani sampun nyarengin. Sane tiasa nurusang muali ring lan telepon 0361223361 niki nggih. Sampun tiasa nyarengin sang reti tiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Tunggak Krisna.
0: Nggih, selamat pagi niki Mbak Indira.
1: Selamat pagi Muwali.
0: Nggih.
1: Cuaca dikit terang sekali.
0: Nggih patah talar. Niki kenceng pisan suarane pasti yang pun jangkep niki ayah-ayah nih. Niki.
1: Kenceng maro bangun.
0: Iya. Yeah. Merah tuh. Wow siapa tuan nih? Merah tuh.
1: Jadi ya. Ini niki tiang maro bangun aduh. Sedukan TV

0: Pasti pasti melali bingi.
1: Niko sampun nu kencan nu yang ingko nunas nyu haja atalu niko polis anu nu radu. Ingge niki dari ini Jermannya rengin malah jebol semengah yang sampun mengah tiang yakti wau bangun niki ni ibu murah mantan pirang tiang.
0: Ampun sampun kap pertama bu Jermannya raga ni.
1: Nah niko sampun pirang tiang tope buang tiang ngambil sampah aduh pirang tiang ibu murah boleh masih jam oh dah sesi kedua nen itu ya ingge saya kenten panggung ya Krishna pun api sampun tangkap niki semang mangken
0: sampun sampun boleh aja ngan kuning niki
1: nah niko kan kang yang dumun tuh
0: yang terlalu nge yang penting wareg
1: nge sampun wenten katur mangken usah nasi kuning tambahin ke godos niki aja teh
0: kangge nge pasti pasti dikangge
1: iya niki bilang siang topik mengenai salak.
0: Nge, salak. Seneng sarang buah salak niki, Mbak Indira?
1: Iya, buah salak yang nak sama sekali dan begitu pesenang kan.
0: Oh,
1: Nabi mawinan kenten. Salak Nabi, jenyan orang ini renyah. Dan pun cendeman karena kaktus. Nak siang anu dan kuat gigi.
0: Nge, yang ning dumun nge kari siteng kari bajang-bajang niki seneng ten ngajang kenten ngajang salak niki.
1: Oh, ning jenek teman salaknya. Oh,
0: meleten
1: teman sangkalian mungkin nah kepang menyantap masih wohohan di Banten dan kan ya Banten salak niko nak kelemengan rebus kenten niko lungsuran itu. Kenten yang jarang sih loh jen cuman yang ajak jantan
0: pun
1: yang
0: matur-maturan ikut jantan ngambil jantan. Menampun ya tan terlalu seneng eh.
1: Nikom pun nak memang tan seneng muling jenik, mulut tan seneng salah kan. Nih, alan pirang tiang sampun ni ke yang tiang pemina nunas ni ke pang pang ngasanin ada tu. Kulit tipis mana ni ke bakat kutang senawan. Nah sampun itu nak niki masih anak-anak kan begitu masih kadang salah yang dilebih ni ke itu kan sekadar tiang wau angin kenten rebus ni ke sudah di murah kulit dan menangin pe tapi sentama haragan ke
0: cengkeh ni
1: cengkeh dan mah pada narum dagingin mah
0: Inge sukses mana ki Mbak Indira sampai nyarang ini ki
1: nge nah itu kan yang boleh Mbak ngaturang nge yang nanti demenan Mbak buah itu nak lengkeng aja anggur tau kan mau demen
0: Nge sukses sama Mbak
1: nge genten ya puro nih ki wawu makin wawu kau ngambil sapu nih ki kau nyapu ke muka nih ki
0: nge deres lantar-lantar
1: mungkin banyak rantan bireng tiang mantu menjalan gaya
0: Inge sing semua Mbak Indira sampun nyareng ini ki.
1: Salam sareng si ganteng makin minggu dan di jero kemantan makin bermain
0: ge.
1: Menika dumon tani dudung poleh ngiring munggah makin sareng Agung Krishna dan manggerame niki. Oh niki jero kukuh jak jero epa nyolek niki wau ge jak mailin niki radio. Nge, kalah wali yang mas Nabduk Pramo Santi Om Santi, Santi, Santi, Om
0: Inge, mater Suksema, Niki Inge Mbak Indira, Sani Sampo Nyarengin Inge, Rakalan Rai, Mali Jebos Nge, Kantun Winten Gala Mali Sanggretitnya, Ringlan Telepon 0361-223-361 Temang Demen, Ngiring Biasang.

0: ada apa tuh?
1: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
0: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
1: Ya gak semudah itu, Bli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
0: Jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali. Yeah.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Bahasanya ini nenek buah salak. Rekalan Rai buah salak puniki dikenal untuk kulitnya yang unik menyerupai sisik ular lan rasanya yang khas manis asam talar wentan sepet-sepetnya. Kenten nggih. Nah, ya diastun tampilan sederhana salak puniki menyimpan potensi besar untuk diolah dados makudang-kudang sajian lesat lan inovatif. Nggih, nenten wanta bisa dinikmati dikonsumsi langsung. Salak talar bisa di olah untuk menjadi camilan yang nikmat kenten nggih. Salah satu olahan salak yang paling populer inggih punika manisan salak. Nggih, rasa manis yang meresap hingga ke daging buah, ngawinang camilan puniki cocok dinikmati kapan saja. Diosan punika keripik salak taler presida dados camilan renyah dengan cita rasa unik nggih, dados alternatif menarik yen ide dane meled napi wasen dengan camilan ingin dengan camilan yang tapi dengan rasa buah lokal kenten nggih. Dados diolah menjadi manisan salak utawi keripik salak nggih. Salak taler presida diolah dados dodol, selai kantos sirup salak nggih. Tekstur lan aroma khasnya niki ngawinang memberikan sensasi yang berbeda kenten nggih, sane sulit ditemukan ring buah sanitiosan nggih. Ngelantur inovasi skadi brownie salak, cake salak lan es salak niki mulai dinikmati. Duaning mampu memadukan cita rasa tradisional dengan sentuhan kekinian. Informasi puniki ditiang kutip saking laman berita rri.co.id.

Rakelan terakhir, rakyat ke rumah di tiang nyaringin ide dane, ring acara rahajak Bali. Ya, Bali jebas sering jam si semang di tiang pacemuali nyaringin ide dane, ring sesi acara sadetiasan. Tetap ring perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rakyat dan Rai Manajer Lapangan Eko Bali Arbi Fuadi Maulidina mengaku ironis pada tata kelola sampah sisa makanan nasional hingga tingkat daerah di Bali. Disayangkan meskipun Bali memiliki Perda Nomor 5 tahun 2011, namun masih ada sampah dibuang sembarangan yang mencerminkan penegakan hukumnya belum optimal. Menurut Arbi Fuadi Maulidina, Eko Bali mendorong pergeseran paradigma menuju sirkular ekonomi, khususnya di kawasan Sarbagita, dengan menerapkan aturan ketat terkait pemilahan sampah langsung dari sumbernya, terutama skala rumah tangga yang menjadi penyumbang terbesar, dan tegas tidak diangkut jika tidak dipilah. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pelingih Kemulan atau Rong Tiga. Sanggah Kemulan berasal dari dua kata, yaitu sanggah atau sanggar yang artinya tempat pemujaan, dan kemulan artinya mula atau akar, umbi dasar permulaan. Dasar kemulan juga disebut kemimitan atau wit yang artinya sumber atau asal dari mana manusia itu ada. Pelingih Kemulan atau Rong Tiga merupakan pelingih yang paling inti dalam sanggah atau merajang. Dalam Pelingih Kemulan atau Rong Tiga, sesungguhnya yang disungsung adalah ide betara guru atau luhur yang telah suci. Sanggah Kemulan adalah sebuah pelinggih dengan Rong Tiga sebagai wujud penyatuan Sang Hyang Triatma, adalah tiga aspek dari Atma itu sendiri, yaitu Atma atau jiwa dari setiap makhluk hidup, Siwatman atau Tuhan sebagai sumber dari jiwa tersebut, dan Para Atman, asal segala yang ada, dan kepadanya pula segala yang ada ini akan kembali. Dan dalam Pancasrada disebut Brahma, yang merupakan Sang Hyang Widi, manifestasinya sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Dalam Lontar Usana Dewa juga disebutkan bahwa Sanggar Kemulan Rong Tengah sebagai stana Sang Hyang Triatma atau Brahman, yang merupakan Sang Hyang Tuduh atau Tuhan Yang Maha Esa. Pada Rong Kanan, Ayah sebagai Sang Hyang Paratma, dan pada Rong Kiri, Ibu atau sebagai Siwa Atma.
1: Rong 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Ri pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesareng titia Agung Krisna Rekelan Rai. Sane mangke titiang nyarengin ide dane ring sesi acara obrolan komunitas ge biasane ring hari Minggu wenten acara satu Bali anak ge dua ning rainane pekak tutet niki wenten kesibukan kiring adat gede. Nah niki dadas ne acara satu Bali anak rainane mungkin pacang kedagingan untuk teman-teman Bali anak ge lan pasti ke wenten informasi-informasi menarik sane jagi udar titiang kinten ge. Nah rekelan rai ning maosang ngeninin ini Satwa Bali utawi tradisi mendongeng cerita rakyat niki nggih pasti ke mengalami pergeseran besar nggih saking masa lampau dumun nggih yang akrab dalam kehidupan keluarga kantos ring masa mangkin sampun mulai ya sudah mulai pudar di era modern kenten nggih yening masa tua Bali ring zaman dumun niki media utamanya pasti ke tradisi lisan sane disampaikan langsung oleh lingsir-lingsir kakek nenek kenten nggih majaring cucu-cucu alit-alit niki lan pasti ke kelaksanaan yang dilakukan di tempat tidur sebelum tidur utawi di teras rumah saat malam hari dalam suasana penuh kehangatan keakraban kenten nggih. Nah dumun masa tua Bali niki pasti ke dada

sarana penanaman nilai moral, pembentukan karakter, pengenalan kosakata bahasa Bali, teler pengikat kehangatan keluarga. Nah, sapun api, niki pergeserannya ring zaman mangkin, rekelan rai, melejabas cekyu datit yang wali, informasinya nih.

0: Kupuru kau sekarang.
1: Ampun.
2: Pak, ada apa, Pak? Nih, minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
1: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
2: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
1: Iya, Bu. Bapak kapok.
2: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Sikitemang taksu sesolahan saking Ayla Jio Tika gesamun kepiar sang sarang-sarang Agung Krisna kantun nyaringin ide dan ring sesi acara obrolan komunitas nge mau sanggeninin indek tradisi mesatu nge ring zaman mangkin pungkuran puniki Rekelan Rai tradisi mesatu Bali puniki sampun sayan ditinggalkan lanjarang niki ditemui menjadi tradisi di dalam rumah tangga. Sangkaning kesibukan taler sampun wentene gawai digital nggih. Nah, berpindah ke ruang publik nggih, pergeseran media niki terjadi berpindah ke ruang publik sekadi Balai Banjar, sekolah utawi lewat festival formal sekadi bulan bahasa Bali, taler bentuk buku dan cerita bergambar nggih, dumun tradisi mesatwa disampaikan secara lisan. Nah, sani mangkin sudah terjadi pergeseran media nggih, berpindah ke ruang publik sekadi menawi to wenten lomba mesatu Bali ring Banjar, sekolah utawi larapan festival sekadi bulan bahasa Bali, taler dalam bentuk buku lan cerita bergambar nggih. Ring jamane mangkin pasti ke wenten tantangan nggih, generasi muda akeh sani ten uning kosakata bahasa Bali alus lan lebih akrab dengan budaya luar.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Santun miarse yang mirengang kadi umargi rekening studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasar yang kalah kadi matun benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: tiang tiang
1: iki tiange
3: sampeyan kan bersidang meklu mertimpu tanjung
0: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Inggih Rakel Andrei pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih siki temang, sampun kepiarsang sareng-sareng nggih Bali jagat kayangan saking Mikai Miselia Sika Cempaka nggih. Agung Krisna kanto nyarengin ide dane ngiring acara obrolan komunitas mau sanggeninin indik tradisi mesatu Bali. Nah, ring jamane mangkin Rakel Andrei sapunapi cara melestarikan mesatu Bali puniki pemekasane dimulai dari lingkungan terkecil, lingkungan keluarga agenten nggih. Pastikan melestarikan tradisi mesatwa puniki ring juru purigriya pekuban suang-suang memerlukan pendekatan sanik kreatif nggih. Mangdene alit-alit rene tidak merasa bosan lan sida bersaing dengan daya tarik gawai utawi gadget. Nah, sanika pertama rekalan rai manfaatkan waktu sedurunge tidur utawi bedtime story nggih. Nah, jadwal rutin idedane bisa tetapkan waktu 10 sampai 15 menit sebelum tidur pindah ke waktu khusus untuk bercerita kenten nggih. Lantur gantikan sesekali dongeng internasional sekadi Cinderella utawi Pinocchio dengan tokoh-tokoh lokal sekadi Siap Selem utawi Ikambing Takutin Macan kenten nggih. Duaning cerita lokal Irage pasti kem meduwe keunikan lan akeh pisan diking nggih pelajaran-pelajaran nilai-nilai budi pekerti sani preside diajarkan majaring alit-alit truene. Dan pastikan rekalan reisannya nomor kali nge, gunakan buku cetak nge. Anak-anak ring jamane mangkin lebih mudah tertarik dengan visual nge. Dadasne ide dane perlu ngerara buku satwa Bali sane dilengkapi ilustrasi warna-warni dan teks bilingual Bali Indonesia nge. Ya ini ngalit-alit drone sangat dekat dengan gawe utawi gadget. Nah, gunakan gawe puniki untuk kegiatan yang positif nge. Carilah video animasi Bali ring YouTube untuk ditonton bersama. Kemudian ide dane bisa mendiskusikan sareng alit-alit truene sapunapi makna dari tontonan punika nggih. Lan pastikan rekalan rai ritat kala bercerita niki membutuhkan kreativitas yang harus juga perlu inovasi dari para orang tua kinten nggih. Ide dane harus belajar menirukan suara karakter binatang dengan jenaka utawi mengubah intonasi suara ritat kala wonten adegan tegang duaning yening sampun berekspresif sekadi punika. Nah, nika pastikan alit-alitru ini pacang sida tertarik nge. Ide dane teler presida ngangen peralatan boneka tangan, mainan, seni untan ring rumah utawi menggambar karakter kesaringin alit-alitru ini sedurungnya mulai bercerita.

0: belanja dong.
1: Mariki, Mariki, sini, sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya, 5 ya, buat lem-lem ya.
1: Ini ki.
0: Sama ini snack, sama minuman
2: apa lagi?
0: Dingin.
2: Oh, pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu. Niki, Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Tambah lagi.
0: Teman-teman. Nih. Nah, deh. Segitu aja.
1: Sudah.
0: Ya,
2: banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf. Saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
0: Mimi.
2: Mimi, gimana cara bawanya? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
0: Ya deh, ya. Bawa kantong.
3: Tari Sang Hyang Bojok. Tari Sang Hyang Bojok terdapat di desa adat Bukbuk Karangasem. Dan tarian ini merupakan salah satu tarian sakral. Tarian Sang Hyang Bojok ini sudah diterima secara turun-temurun di desa Bukbuk yang hanya dipentaskan dalam upacara tertentu saja. Tarian Sang Hyang Bojok merupakan tarian yang paling anyar dibandingkan dengan tarian-tarian Sang Hyang yang lain. Tari Sang Hyang Bojok ditarikan oleh dua orang penari yang mana penarinya merupakan orang pilihan dari sesuwonan atau dipilih secara niskala. Para penari akan menari dengan tidak sadar sehingga penari Tari Sang Hyang Bojok akan menari persis seperti bojok atau monyet, misalnya memakan ranting, memanjat pohon, menerobos semak berduri dan sebagainya. Tarian Sang Hyang Bojok tidak memakai gamelan sebagai iringannya. Dan tarian ini hanya diiringi oleh kidung. Setelah penari puas menari, para penari akan diperciki air suci. Air suci inilah yang akan menyadarkan para penari seperti sedia kala.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rakalan terakhir arki rumah ditang nyarang ini ide dane ring rahi dane pagi dona sampura menawi tau yang tani waktu riti hari kalau ngintarang acara-acara ngawit sembang dan unni kantas makin nampikin jam dasa sembang susmaning mana untuk ratian ide dane sami riti Agung Kristal Lungsur mau pamit puputang riti untuk para mesanti om santi santi santi om.

Rakadan Rai Perkembangan Kecerdasan Buatan atau AI mulai mengubah paradigma pengembangan pariwisata termasuk di Bali. Teknologi ini dinilai dapat membantu promosi pelayanan hingga memberikan pengalaman wisata yang lebih sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Manajer Desa Wisata Penglipuran Iwayan Suamiarse mengatakan pemanfaatan AI mulai didorong bagi generasi muda, terutama dalam pembuatan konten promosi destinasi melalui media sosial. Meski demikian, pemanfaatan AI dalam pengelolaan dan pelayanan wisata di Penglipuran masih dalam tahap pengembangan. Sementara itu, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kuta Krisna Wijaya mengatakan, perkembangan pariwisata telah bergerak dari era e-tourism menuju smart tourism. AI memungkinkan pelaku pariwisata memanfaatkan data untuk memberikan layanan yang lebih personal sesuai preferensi wisatawan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Sekali biasa nyabran Rahina Radite kantos nampakin jam roras yang balai jebos ide dari Presiden Biasa yang Bali. Siaran acara drama drama tari tradisional Bali Arje untuk judul Ganda Aksara bagian Sandi Kaping Dasa. Nyiring biar sang sarang-sarang.

Dewa Ratu Agung Dini supaya raga pang bisa ngerasa yang mulus aja-saja unik iraga pemekas magamu inu dini di jagat kuncara negara mapan singgah di dupi tungang jahajanian pragat landasang iraga dini di merce pada hidup puput anemadan kebaos antaka nu masih anemadan kehidupan di jagat sunia. Maka winan sekala pewadahing ni sekala uli dini sekala ngaresti tiang penyak luung tongos dini sekala uli dini sekala ngaresti tiang nunas ica yang apang perti sentana ni di sekala nemu ni madan kerah kayuwa. Ma winan setato idewek berhubungan kontek iraga ni kapi dengan ni madan kawitan. Mapan subuh pas ban ngerasa yang ane madan catur guru ni abesek ane madan guru rupa ke imeme kelawan ngi bapa ibiang kelawan ngi haji ane ngerupa ke idewe senang tu batinin ke pertama subuh kita lantasan kelih idewe meyusun nam tiban yani pidan subuh ngidang ngusud koping limau ni dikenebot ngusud koping dikenawan limau dikenawan ngusud kopingnya ane dikebot beri kalau ditu lantasan ira kewenangan ni madan mas sekolah ada lantasan bacakan ni madan guru pengajian tu uli di kelas satu aji ini dewek tapi ini ibu guru lawan yang bapak guru mawin yang ira kebakti ering guru pengajian itu guru ini nomor dua apa jadi kena ken pak guru kelawan yang ibu guru

terus dijalanin mapan. Guru gugulan ketiru menang mulu. Iragoni tenen sing dadi pelampang kelawaning guru. Coba lantas gitu. Mapan iragin hidup dadi manusia kebos manusia totonan makhluk individu pribadi. Sing idang hidup kedidian pira saktinian wong senunggal. Perlu jani gaya nangani madan ikatan. Sing jadole niraga mak ngelah masih guru aning ngikat di sejeroning. Kauripane dini dijagate ane madan guru wisese pemerintah. Uli jabatan paling beten. Ngantek ke di nomor satu. Presiden tutut-tutut paling nomor satu. Duh kan niraga. Lakar guru nguang mawilang niraga hormat bakti kapining guru wisi secara nek engkeng. Mapan niraga ada di negara berdasarkan hukum. Usaha yang pesan jani de ngelanggar hukum. De jenyemak barang anak sing mapaurakan ke bawah semaling subuh kena hukum. Kadirasa ngeraos jani de. Ngarawasang timpal mewastu timpalin rawasang totonan kenak nising luwong. Apa kita pembunuhan karakter? Apa kita pencemaran nama baik? Ane kebawas jani totonan liu di dunia maya ane. Arasa metu landasang cekcok ingian miyagan. Adalah rasang ditu ane menjalan hakim sendiri persekusi padan itu. Beliau menjemah tu manut berita di TV. Nah jalani mumpung rausang berita gatere lantasang orde. Sehingga di ngawah kira gelakar ngerausang ane tuaro ade. Ane madan ngadu ade. Tu keno masih mapan tu termasuk berita hot. Orang kaya wah ini berita bohong. Nih mapan semakin canggih ane madan ilmu dan pengetahuan nih. Tek ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini termasuk teknologi nih dan alat-alat ini nih ngomong di kedituan, pak aja di kedinian. Ngidang ngelakar ngesisiang unak-unak pendidik itu di dunia maya. Nyacat timpal kini orang timpal kita pupun yang berbau sara lantasang telengal je provokasi ini termasuk. Ini perlu wirago harus pang bisa ban ngelaksana yang necen dari orang itu necen sing tadi. Alat teknologi makajang lu wong. Ilmu makajang lu wong. Individu ne jani. Ane ngadokan jani. Dan bina ya i prabot. Prabot mangan dewa ratu luwong ni kewala ya nak wakang lah ngerantasang merabotang. Punyan-punyanyan sing benah bakar sepak-sepak. Timpal baru pelik-pelik ngomong sepak. Hukum ngenen. Ngelah diuk mangan anggon berjejaitan. Cuk ane penting ni lantasan. Mawina ngada the man behind the gun gitu. Man behind the gun. Tuh bahasa Inggris tuh. Manusia di belakang senjata. Manusiane canggih, senjatane canggih. Manusiane canggih, senjatane lantasan nujadol sing luwung. Senjatane canggih, manusiane masih ortodok, masih sing luwung. Keseimbangan antara senjata dan yang melaksanakan yang ngelang itu tetepne. Patu buka ide sang Arjuna di satwa di Arjuna Wiwaha ni. Kapitu penugerahan ane madan. Sadu sakti merupa senjata pasupati astra. Ulian ide bertara siwa nak berkapihan dal pesuhan ring sang Arjuna. Bepasti sang Arjuna nak orang canggih. Sing jelakar ngawang laksana yang senjata tu mawinan jak suwece ida mapicu di madan penugrahan pasupati astra. Pasupati astra ka
astu pengaranian ikan ulati gitu. Mawinang dini, dah harus hati-hati jadi pangsing yang ngalangsap meliwatnya marat lu guru itu. Ada bin besek, ane nomor 4, panggenap ane madan catur guru. Ide sang yang widiwasa ni ke bawah guru sewadiaya ni. Hane tan hane, tu. Yen orang ada, yasing, yen orang sing ada, tu. Yen iraga di sejuruning magamu indu percaya. Ane ken apa angon percaya? Dasare ken iraga magamu panca serada. 5 keyakinan. Toto yakin iraga tu. Mau yang kuat. Dasare le 5 patuh cara negara Indonesia ini. Dasare le 5 Pancasila kuat. Panca penawa menang tu. Yak le 5 masih kuat. 100 korawo kalah pan. Panca mulu sakti. Termasuk dan janumah itu. Dan dong panca yang sakti. Gitu-gitu nyen. Ketatuane. Kewalo ada jadi liunatnya matang. Di catur guru subuh luwong pesan, benah pesan. Abedek sing ada mimpas. Mapan ada kesamatan ane madan. Guru pengalaman. Nah, guru yang utama guru pengalaman. Pengalaman ini ini tasing ini tuh. Subuh laksana yang tuh. Apa dilaksanakan itu termasuk subuh guru. Apa melaksana jelek. Apa melaksana luwong. Tuh guru tuh. Mapan laksana ni luwong subuh pasti angon guru tuh angon contoh. Saka ni kangrat angon tetuladang. Tunggu dia irago maro ngerawasang laksana jelek tagon guru angon guru pangsing irago gitu. Tuh mawinan nak ujian tuh kegodaan tuh liu. Sing jel ulian kegodaan jelek ya nak ngerawasang kegodaan pasti. Berpikiran kejelek tuh. Persepsi ni lagu juga pasti jelek. Selalu buat, oh kegodaan jelek. Kewala ada masih kegodaan ini luwong. Contoh ya ni. Gabrak ke dah dengan emang pipis. Ini pipis sekian juta. Wih, bas pipis. Nyen sing deman ken pipis. Apa bian landasan pipisnya misi penyakit dekah. Tengkem. Gitu, em-eman. Ya keras. Sing tahu hang pipis itu misi tali. Tali cenek ya kedat ye. Setelah diselusuri tetu di dini tekane. Ye merdem-merdem makan wisi. Dadi to gegodan to. Tuon lantasan jabatane ulian bedur dadi tuon nang. Beliau bukti begitu. Mawin yang idewek liu ngalah sesuluh. Dumada ulian sesuluh ni dago nyangsan galang. Yen subuh nyak galang dikenake tadi ngeraos. Ngelaksana pemekas ni mepinah. Sinah botinglas bang. Mawin yang anak ane uruh, ane uneng. Jangkep ring aji sastra. Aji keberukan. Tu kebawah su jana. Su luwek jana manusia. Orang yang utama mapan sida yang memilih aneken sandang aneken sing memilah dan memilih mawinang pelingi kadida sang yang aji Saraswati temerupa angse yang se ya, bisa memilih ya diastun ya jang dinute kewala sing jenute ane mama ke dia yang se milih-milih ya bisa sing cara celeng no. Mumu si muka aneh ngode sangat juna. Do celeng ya diastun yang di taman bunga ni miek-miek. Weh bunga megenepan belati. Bunga mawar. Mekejang luung-luung sarwa miek budak lu irebien. Kewala sing je bunga ni miek toh. Ni upupon ini kini celeng. Nung lumbek ada beberakan ni beten toh ni alik toh. Pengsingku nek itu irago nih sandang ditenen.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Artinya muncul bayu gede itu, ngejak sang yang suryo, itu yang subuh satu amri dong, jejak itu. Yang subuh dan jejaknya kijau abon nih. Mungkin kena aja jejak itu. Tambah jejak, jejaknya yang abon kena haji laku, di kenis kalau mau je menek abon itu sang
2: yang ini ujiannya jani, yang pelih kira-kira lakar. Nampenin tu ngadokang bayu jag-jag
1: itu. Benar, saja.
2: Gegodan liu itu mapan bayu gede
1: tu. Ye saja. Yang ngerawasan gegodan, mercone nyandang ngerawasan. Tuh kemana di siwi, kok kadane ngering suang-suang. Yang subuh hidup rago, kehikat mamadan inrio. Geng yaso geng godo yaso boy gede je geng godan eh yaso pasti gede geng godan satu hari itu kalki jawab pun ni yang seng benar bang lakuang musuh tuh nyenang ros yang subuh sedang gede baru sedang jejak jadi mulai lantas bah kau bedek ngebedean
2: bo madan lingsir
1: warda lingsir leng inget sir suaro kengken munyi ni kadang-kadang ben inget. Kadang-kadang nyeplos, kadang-kadang lewat, banyak tuang tu nak dingsin rakosnya gitu.
2: Bo berubah ya si bos yang kau, dodonan mapan, ipidan, bo Islam, bo dah di putih.
1: Ya saya putih, bersih pun ngah.
2: Ya ni ipidan, ila kau cedang, peninggalan cedang.
1: Jadi mulai,
2: oh mulai ngendok.
1: Batis kencang, ipidan segar jadi bo.
2: Mendukang mawinang, dugas semara lekat mebatis. Pat-pat, mejujuk subuh mebatis dadu tengah tepat.
1: Benar.
2: Subuh seng kau mebatis lu. Papan lu, batisnya ngalir itu.
1: Bukan. Bo ngebang-ngebang kau sayang.
2: Liu,
1: batis itu.
2: Batis banyak, nah. Rambu banyak. Lakar ngatah kengirat.
1: Mawin dasar batis pat, batis dadu, batis lu, batis banyak. Ini sebuah belajaran batis yang berjalan. Yang sing bisa ngutamang batis berjalan, mau beraya, mau warga. Benar kewah ngalih batis liu.
2: Wow.
1: Kalau raga hidupan, raga dari manusia tuh ke satu busan tuh. Ada nak ngerosok bening-bening itu. Telah sasih kipuniku. Apa dan macam agaknya apa yang pasti. Nah, jadi beragam kadang-kadang satu busan beli. Yang ragu nemu yang sangsara pasti ragu mekelit kena bagio. Yang ragu nempung bagio, wah. Sing menyerang satu yang bin, mai kemau satu yang luung. Petang lemah, aja lupa kadang-kadang nang sap, yang petang sebuah ragu mabuk.
2: Oh.
1: Petang, sap, mulut, sap, pian-pian nak. Ngisapkan semua. Apa kerana tubuh kadung nyala na demen tu. Nak tua sang sara gumina bergo hidup melajar mati, mati melajar hidup. Kalau satu kita nak nyatua beli dia dia nyambat. Apa kerana diraga hidup saya raga bahagia. Satuan santap gending bibusan tu.
2: Pasti betul.
1: Apa raga hidup pasti mati pun sebab pasti. Tak kapan ni gitu. Tak berpindah. Benar. Dan mulu kan dilingga kita sang Prabu sesuun bebe. Ido nak wicak sano wikan. Darmo.
2: Okan ido winjak manut sajan beli bengong.
1: Bicara tidak aja nokane semata wayang
2: ni gitu ya.
1: Nah orang
2: biasanya kan manja biasanya.
1: Bukan raja, bukan tu semata wayang je nganggo kita, jangan benah ni gitu.
2: Ya le benar ni ada orang benih ragong lah dia, ragong lah kuasaan ni seng gitu.
1: Yang hidup aja.
2: Aduh mulut titis nak mulue.
1: Medal-medal sih di kengkeng dulu di pertamanan tu.
2: Jadi, me kembang kembang rampen, apa?
1: Oh, ya, me kembang pe kayu ni dosa mendadak.
2: Raga ni doya ni meleb-leban di telago kita dap ni.
1: Di taman ni, di taman tu. Pangan ikan dogo gede pindah gen. Doja jejokan kelas. Jek itu ngedesem jani sing tadi ajak membawa osan. Ketekanan tekelan, dah ye. ke satu abri nak perubahan satu bidan ingat berita. Nak sebuah menik duur. Nak sen kena bana anom, bajang, jabung, bermatur, bedek, nak ke demen. Bedek nak sen makin tu.
2: Apa buin istilahnya cara bunga desa gitu ya.
1: Wah, apa buin sekar jagat.
2: Sekar jagat tu.
1: Bunga desa mau kejang, mau kita ngempok. Dojo yang ngempok, man ngadang bedek kan, bawa nanya sama kita. Luar, nak luang mula utama pesan tu.
2: Tuh, tuh.
1: Kesatu ambli mula anak tunggal semata wayang, biar dikengkeng nak nguasa. Kita ambak nasi kata.
2: Benang ambak istilahnya.
1: Oh, dikengkeng.
2: Yang ambak sang paru marta luang.
1: Luang. Yang mula kandidat nak aduh kesatu badan nak dadi bawah dadi rawasan bibeh kita nak rawasan ni benang ni kengkeng kadang mula ngetelun ni tata wadana ni dan orang gede cara barah mantiau duka dogen
2: tu
1: apa pedik ngambres apa kuang tu noban matur ngambak ni saya kena benar.

0: Ya.
1: Apa ditiang, Cai?
0: Nek.
1: Cak sing karon-karuan Mas Saur jaga jebot ditiang.
2: Itu pokok ping beli, Dut.
0: Itu beli sing bisa narga sebang yang semito ke kene ingget.
2: Nak bo borang dikeng kene bo lebihan tangen dikeng kene.
0: Nah, penuh ngede
2: nak dikeng kene kak belur-belur dinongken panah aja sing dingah. Dodo amat ya.
1: Kengken sebot awang Cai kengken kelayan kene te. Suo bawan gelah kena ban Cai kengken gelani.
2: Nih. Kane ampun sane dorong ngingin ditiang tau, mawinan ditiang bengong, bengong.
1: Bingung-bingung sing kena ban ngono kan kengkian aman. Yang kene gelajak paling rasane kayun gelah dipuri.
2: Kalau dewa paling ditiang bingung, berarti kan bingung paling dah tau.
1: Sesai orin yang subo Cai serang gelah tugas kengkian benar-benar ini ngiring gelah.
0: Lawa-lawa yan wikian nayu. Karatut waktu gede makin dumun medap apa lu tiang sampun yang kemana eri tate wabawu ni kadi sekar pucuk kebecak kadi gula mepetang dedet ikalan jaga napi mah kejatin wentan puniki nandang mabawot alunguh coko ratu
1: Gajil
0: tiang.
1: Apa mawe nenggelah ni naungan buka Cai pang sida tangkil diajang gelah.
0: Ini.
1: Mapan yang kini terasa jak suk sekal kayun gelah. Ni unek icening ayu di Cai jak sing saja Cai rungu.
0: Kenangkin rungu malek. Wenten. Masalah kendan yang rungu wenten wicara malek ring parinde kengi dayana. Dot. Napi wenten dan berdegeng.
1: Yang cara Cai sing jak luwong nede dan depan Cai.
0: Napi mentunane campun ring taman. Wenten pengayah ke. Dot. Ngandagat
1: agat dipuri kewalo yang kayun gelah singsal rasa pangcai nawang dua jauh dua anak mulo sing tadi lempasan liang kelawan sebat
0: suka duka nikar wabunida kebawas kadi wasra baju nang anyar baju nang angon badan cucuk adios malih gintan yang titia ngemana nuna sugero ratu. Napi mentunane punika naki alit dan kirang pun api nang beli ngeneh kan apa mirip kuang apa mirip sedanin alit
2: benar toto yang unduk itu jepat sing ada san unduk
0: jadi ben kone ada unduk kadi pekarsani dadu agung

wale ne pangadap totujon manut ne kebawasan logika tacho titining pematut.

Pangnya Anut, Adung, Panguswo, Darmo, Darmaning, Patut, Darmaning, Kebawos, Becek, Copang, Saja, Watep, Tunggal, Tui, Digumini, Pamat.

0: tangan pecah. Patut pisan ratu. Kebaos mangdeun enten mimpas, mangdeun ten lepas ratu yakti. Kayun utawi manut manah kering kecapan. Sangyang aji duanen sangyang sasra pinaka suluk memadangan ring karangin awak nak wantah hidup sangyang udewasa micayang sunar kalang ring sejaron ngepi kayun inggih padet mangdoten mimpas laksana baos utawi peminah utawi pikayun ika mangdoten jantan inggih padet pisan
1: tajil
0: kikiang.
1: Yang di pelanggan janin ini, yang gelar ini ngomong jagat ugar-ugar sepat si kuris yang sebuah luwong majalah.
0: Ampun mbak wos ini kemali. Tenandang mbak wosan.
1: Yang buat baktin banyak mekejang sebuah bakti kewala ni cening sebuah pianak gelah dipuri.
2: Nabi.
1: Rasa sing sida gelang ayunan uli di abulan sebuah cening. Sing tayar genok dipuri. Cai sing rungu saja kapan cening yang kene
0: kan sampun matur ide yana kuanta gumandi boyo dungu kije-kije ide wantaring taman tunggu diang niko mali buka ngadi
1: yang cai sing curiga kene cening ada di taman
0: ah ien di kape wabur diang curiga
1: doke tuang sing tadi cai keto sing je keto laksanane cening di bipuan
0: li ngatua
1: li abulang sebab ragat di taman
0: li mandi ngatua maro anak tunggal anak satu-satunya
2: man
0: manjani yang pas batas dojo wai akejap yang peningan sing tepuk sanya sing lamang aso
2: dasar sing tepuknya sing pangekin ide kita dapne malu beli caro nenena kan nak ulian okane nak di taman maradese kiring uang jeruk ni kengken
0: di taman ni bos yang ada orto kengken biasanya
2: ah, apa yang bila pasti di taman si jandung
1: yang kini undo ke cahaya yang rungu
2: catan pasti di taman ini bisa itu nak seneng metetanuran ntik-ntikan bunga-bunga sarwa ni mie-mie dong
1: bojo keco kewala jani cahaya namang
2: tapi
1: ya ada nah jani telik tanam jani matur mai kapuri kapene gelah
0: mungkin mangkin lumun bawa mosin doy anak terbudal-budal saking taman
1: iya curiga lah
0: dia gelah sungsut ning kayun
1: benar ya ne jani pancai nawang
0: wino ikan carito lantas wentan apa
1: do telik tanam jani mai tanggil kapuri matur kapene gelah
0: utuh sang tak beli nek sana cepat tak kena beli
2: oh intel mata-mata
0: makin buat wenten pada kan
2: dia kan ngelebang intel istilahnya mata-mata intelijen
0: kepolisian
1: bener raos no di taman ada anak muani pang tawang cai
0: ring taman puri duene
1: ada anak muani
0: wenten nalana
1: sedado ngiringi jeneng ayu di du do maweneng jeneng ayu sing tayan jenak di puri
0: tawang ah niko parane pan kocong niko
2: nike ini kenokan belum ngocokor di dewa ninting batu ni gede-gede ni kena anu makin
1: yang pan kocong sing tawang kan kelihat tanam gelato.
0: Nek orti ni kan nak lana ni kan kerang makdota kira. Kadang-kadang anda best bagai debat tak kengkan.
2: Ani lengar ni kan itu.
0: Cera
2: cahaya.
0: Nangkau dia nangkau kelihatan betul. Ginawan di taman nak kena pada. Nak lana dia kan nak bagus nak. Yang nak bagus bangang pun.
1: Nak muani itu sang ada lian jag mulu di taman kena setatlo yang megarapan. Ada punyaan kayu wanet tuh yang nuduk. Jag merah risak yang di taman bangang orang tu. Beragil mon itu kone dong sing tai tai nepuk yang di taman
0: pengaya
1: dong kanti mekejang mai ada matur gelas sing percaya ni ada telik tamnam nuai tuli semangan bien matur keng gelas pang sumekan gelas pang tedon gemo ke taman keng kian sejati ni putran palungo cokor itu
2: ni makin numun mumpung baca ke taman simpang ring ketene ring bungul
1: tu nak mudiam
0: mesti taman ke taman ke taman ke widang karang ke putrian
1: ke taman bungul sih seitiba ada lengah ciwe
2: mana ada gendang ya
0: oh beli ngalip dom baju batik gimana tuh modal gitu
2: oh itu teman saja peh pasal pemain duman gitu ya kisi malu ayo
0: modal
2: gitu
0: kan ini biasa kosim dini bersuluang tuh
2: cari itu
1: dari jil ke taman bungul pernah lengah saya ke taman gelah aja nih
0: man diket kali modal diket tuh
2: terus ibu saru tu jijiknya aja.
0: Saru pedaki.
1: Mara dingin perjane jiket tu nasin aja sen dah diket tu dah jil.
2: Tiang.
1: Yang kini cai sen rungu ken putran lah yang.
2: Kirang dah itu.
1: Kocol gelang mang cai tugas yang kini.
0: Ya, cian curiga mantan dikiring nak
3: Trunau tawi nak lanang nikau ke taman nang udiang. Amatur sing adot nang mau orang nyak beli jak cas sing adot.
1: Ini gelas sing percaya gelas curiga ne jani. Ane sangat sang sayang gelas sing ijene ayu.
3: Nah, dua.
1: Sing tan jengak di puri. Jak ke taman undang-undang ne.
3: Nak bawa.
1: Dong tu ne adot ne di taman ne. Ngerisak nang taman gelas tu ngudu. Ya sing matur kan jelah.
3: Boleh dua bulan, dua bulan dah gojak sing melahnyat. Ada nak lanang mau ni dah dua gong si jak jenak tengkai budak jak menang di taman.
2: Dia nak kena jelah awak itu nya.
3: Tapi tak jelah nak mulu-mulu punya anjing lah. Sarwi Kartika masuk dan
2: boleh boleh mana jelah
3: apa
2: muncul dah jelah di dua orang bongkol dia akar di dua orang.
3: Weh.
1: Tu pas angkal cai ni jadi serang gelar kengkeng cai banglah tugas semondo jak sing beres-beres bancai. Jadi kengkeng jadi pangsing bukorco dan jadi gelah kini. Atur nang gelamai gelasing lagi tedun.
2: Gini dia kan makin wanda kan di asapu di ke kewentenan ini Diana becik-becik di taman
3: dan ingat berta
2: ingat dah
3: jangan saya tepuk jangan saya please
2: apa yang itu bakat ojok sih rago nih
3: ojok apa
2: nah ini jadi jelebang-jelebang jika mau ke taman awal ingin saja itu sih ngiring-ngiring di saja itu ngiring ada jarangin berat ide-ide wek
3: karena saya kena balik cara busana cepatnya nak selihat-lihat ben majikit lagi nak
2: kena aku nung ilidan baju gitu
3: nak mata-mata itu yang model mata-mata nguyong di taman anak lanang itu ya nak muani lanang bagus yang jelek biun tani
1: yang gelasin ya sang saya kini-kini nak alap pecening sih gitu
2: betul
1: ya walaunya nawang apa nak di taman sakit nak truno kena nak bajang aja nak truno ya nawang je kliap-kliap midah-idah
3: bawa ni
1: ya kuda lah katun gelah
3: kliap-kliap kadi membusana wawu nak lanang ni kau angin nak barak hati makin menjikit sakit bodoh kekil itu nenek beli nuih jelah jenit
2: begitu itu kasih hidang lah kan
3: banyak nak truno bagus lewat-lewat di taman sing ada
2: curiga ada
3: lapor curiga kena neng capang ya mulai zaman sakit bot kau sakit ini kena bang dunia baju nak barak jadi menyikit ini mesti kena bang
1: sing sekan je sing nawang mulu nak nemuan itu sing tayang je nepok di taman
3: nak kawin yang matut di jod yang rungu kena lanang pun itu nak sakit semakin wetan geprat mendo api mungkin mang limang saru mu maka siapa nak pindu mimpi kayun
1: nak ada je pangsing gelang ngungku masing
3: di taman gitu di taman
2: jadi taman punggul
1: suwa ini ngisirin taman punggul mungkin jadi pangsing gelang ngungku atur ngetik tanam gelajani lan jani selang sekan kemu
3: indah
1: kemu ke taman nyen sekatil itu
3: bisa kena
1: tadi japani tadi merisak di taman gelah
2: dua ini yang percaya dan makin yang punang percaya akan berita nak berita bohong itu akan
3: hoax
1: itu subang. Jadi kencan berpang sumekan nyingak
3: ini dong. Pangkan gelis tengah ini di koreng taman panas di kemlebon nyobor galak. Makin mereka.

0: ujogon ampun nang ujogon den.
1: Lah taman
0: mekliasan dumun.
2: Ya kekir sing ada. Ya melen saja ke taman jani dewa waduh.
1: Aduh, asri ini
2: padang yang abes.
0: Oh, nikain kan do wenten nak nyongkok tapi nak menjujuk nih kejak saru saja nih.
2: Kagian tidak menyinga.
1: Nenen dulu.
0: Dibongkol punya tepet, dibongkol punya tepet do.
1: Hei, santuan tantri, kadang-kadang beli nyongplok nak nyongkok. Ya nyongkok ya. Abah batu.
0: Iyan hana wong nyongkok ayu di nojok.
1: Iyan nak no wong nyongkok jeju.
0: Ngiring mekilasan pun ngiring ngiring mekilasan. Betul
2: yang pasti nganu nyap ojok ini dia malu sih itu.
0: Iya, lalon. Beli bos atu bojok.
2: Ah, atu bojok kengken dah.
0: Ojok.
2: Intip pada ane ini tawang cai. Siap cai sama dunguyut.
0: Yang ngewut.
2: Nyak yang subuh tepuk sekan jag. Dituangon bukti.
0: Masalah ngintip mengintip di tiangin ane ni ke. Bisa menek di lapor nek keliling yang tinggal itu nyen tepuk yang itu ini
2: jalan dini masalah jangan dini malu mengkap dojil
1: alon makin umur
0: mundur kreseng.

0: Mekampung aja entik-entikan, mekampung aja tetamanan, pasti ke aneng lanenyang limur empai depan gegeningan angon. Seluh angon
1: sawireh ya diaston entik-entikan. Nak no temadan makhluk hidup.
0: Apa kerana temadan makhluk hidup?
1: Ada ciri-ciri makhluk hidup.
0: Ciri-ciri ne?
1: Abesik memerlukan makanan, memerlukan minuman, memerlukan udara untuk bernapas, bisa bergerak, bisa berkembang biak, bisa bersuara.
0: Sumber itu pasti kebenglah ya bayu. Lah ya masih atme.
1: Yen tekentekan, yen subo bang munyi ane jangi-jangi. Suara ane lirih-lirih. Jak sepanan seboyo bakal mau bunga, bakal mau buah.
0: Mau bukti tuh. Ada punyan-punyan po. Nyoyor ke jalan nih. Saya nak ngenang-ngenang itu. Belen buah jengat. Ngat buah-buah itu teman-teman aja masih bisa punyan-punyan.
1: Ada buah po. Mentik di sisi nerurungnya. Tongos nake truno-truno mau kumpul. Nggak bawa motor mau gereng-gereng.
0: Truno-truno kayak gini?
1: Truno-truno.
0: Truno-truno-truno. Bisa sisi lo itu?
1: Truno-truno-truno gitu. Nenek tua masih truno.
0: Batas truno tuwo itu mesti kenal batas.
1: Subur tuwo kalau gaya ane truno.
0: Oh, gaya ane truno model itu.
1: Itu enggak motor itu. Ibuk mesti punya poh manis sih, mau buah.
0: Bisa jodoh saja.
1: Mawenan munyi ngeranang.
0: Munyi. Eh, kedes masa gitu. Eh, sahur tu pasti belian ketengkongannya.
1: Makawinan mau kejang demen ane merdu-merdu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hiya, beli nasi goreng yuk di kantin.
2: Hai Vi, aku kan lagi diet, males ah makan berat.
1: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh.
2: Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
3: Hah? Emang iya ya? Demi apa, Vi?
2: Ya, demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
3: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh. Belum waktunya nikah dan punya anak.
2: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
4: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk cegah stunting di masa depan.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Sahabat Budaya, Dinas Kesehatan Provinsi Bali menemukan 6 sampel positif influenza tipe A dari 105 sampel yang diperiksa melalui Surveillance Influenza Like Illness dan Sever Acute Respiratory Infection sepanjang Januari hingga September 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. I Gusti Ayu Rake Susanti mengatakan, pemeriksaan dilakukan melalui 2 fasilitas pelayanan kesehatan yang tetap ditetapkan sebagai fasilitas Sentinel Surveillance Influenza. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: jang. Yen de kawin adang adang se kawin merdu komale.
1: Dini Supirago
0: sekarini, dini sekarini, nawa oh. Ada sekarini. Bungo muyak
1: di situ. Oh, sekarini. Sekaruro.
0: Wes sekaruro do bahas kuning itu
1: udah. Oh, sing sekarmuro do. Sing sakmu. Apa jo icena tugas? Yen ing subo dilaksanakan dengan ikhlas.
0: Nah.
1: Pasti bakal mopi koleh melah.
0: Mopi koleh melah.
1: Ya di Aston gae ane luwung ke waro kenah ke merasa berat. Gae luwung tuh akan menjadi berat.
0: Sakewala kene wireh manusia ngelahane madan linga yoni, ngelahane madan sekil-sekil tan sendiri, ngelahane madan hobi, harus masih isi neng tuh.
1: No.
0: Sekawang-awak, deman A di B ya, teman
1: jeng
0: teman nyemak kayaknya B tuh.
1: Yen ulo deman anak kemebat, yang keleng bangkut.
0: Wah, cepat kurang denger, wak bang, ya kan tidak sate ngidah ya.
1: Pasti pragat, bener. Yen mulo nak edeman ngorto, edeman ngermuk.
0: Alin.
1: Jag menak nido perano bang tugas.
0: Wah. Menak do perano?
1: Oh.
0: Yen menak do perano liu ngorto. Yen sini buong karya woy.
1: Sing artinya sakit ido tonen rauh. Tuh sing telah hortanan itu.
0: Oh perlu, perlu, oh. Perlu. Atir panganin awang sot singgih yang baso. Jen benar ni matur yang lingih hidup perano.
1: Nah.
0: Matur sing peragoyan guru wisesa. Matur so, rawas pepadaan muka jani. Nah awang medek nang segitu.
1: Saja nak mau kejang tu. Yen sesano ya di astun tekening nak cernik. Tekening anak di sisi. Tekening anak di liwur segitu. Patuh dijo-dijo bangun sesano tu.
0: Oh gitu ya.
1: Nyen to campahan janing. Nyen na keseng deman hajum. Ke walo dobas.
0: Dobas hajum. Ida sangyang widi patut kepuja dan dipuji beliau.
1: Dobas ngajum, dobas muji tuaro tawang. Kena anak rodanin deke ngawenin. Apo luwer molinder sayi janinya mo mani musuh. Mau enak do sangat yen ngulo ah sedang-sedang dogen tu nak cungi orang bagus tersinggung yo
0: tersinggung sineman yo orang itu
1: ah
0: sineman
1: sing buat awak ni bane gitu orang bagus mesti membalik yo kadang nyacang di bane
0: oh bane men yen sing yen orang yo cungi
1: do ra cungi
0: orang ya
1: pen yen asli do cacat.

0: Karo ba ito po?
1: Yan siyang kapot. Hmm. Lesang doon na.
0: Kana sarni mo lo di nga gahat. Oh.
1: Kalau yun alih di wayang na siyang baju penawa.
0: Ha?
1: Siyang nung baju siyang penawa.
0: On dojo po nawo ko rawo ket ko makejang sang mau maju
1: asing baju sih
0: mau makejang mau kulit tuh.
1: Aduh
0: nah geginane mulu amun nene kan ya kedasan
1: geginane buko nyampat
0: mau bersih
1: mau bersih angwang kawang cleaning ini cleaning service patuh pesen masen
0: nak nyampat adane nih
1: tamu juga ya sih kita ya
0: dewa ratu karya sing paho pagehan
1: buku satu tungnya nih bogai pageh katnya mah mana puan lian kal teko binato beranau eh
0: sajo
1: ini mana bede segak itu yang mana bentumuh
0: cara imade lantasan yang duga nu ajak di pondok kaleng ke bakal nyinga gaya nane kene kene ngorain nih rago sing juari yo
1: sing
0: di bendangan jani lantasan apo kadang ngeranang yen icang kan subuh nawang ken pekenahan ya uli abesek
1: nawang pekenah
0: sing uli
1: yen alam pasih idang ukur
0: na anek sewire kalam bisa cang orang nawang uling jeni aja sifat ni subuh tawang singnya ya bakal mutang
1: apo ben lajin ya
0: bener
1: lajin sasro kediat mikam
0: cara raos yone po bedeen nya mak bapo pang bedeen nguliang gitu
1: oh gitu
0: jani mirip merasa bat banon nerimo
1: awira dina kejang ban nyileh dini di gumi
0: tuh sebo
1: yang sing benah ban nguliang
0: caco
1: eh gede kan palan itu
0: nih
1: kalau seorang didian ini maka ada liu aja dini itu
0: saja
1: apapun aku barang baru rago dini soalnya ngawang-ngawang
0: harus bisa irago kengken jauh hari nake dini yening caro sabuk ke kawang ulah-ulah
1: ulah
0: dek made ade bijo nang mereren malu mau gaya kejap jek iwasin bapak uling semangan nih dewa buku gitu nyin sakit lantas nyin ulian kok kene len kebus rago sing biasa mah kebus anu kok kene dadi masanaan kerja banyak bolong bayu ben lantur ke gina
1: tetap ada insoma
0: isoma
1: isoma
0: istirahat
1: macau sing bisa ulian isoma
0: isoma
1: nah ini

0: dol lenen ke satuan janggusan. Peragap pasti ko subuh bakal kita pesurau si Ohimade.
1: Mungkin jekewah ke, mungkin jualu kena kemulan ni nyak terima dah ni
0: jak demanan kena. Ya di Aston tidak enak dienakkan saja.
1: Diluungkan saja.

0: Ini madan gaya tumen nyemak. Ya di Aston gaya yang berdedas-dedas yang bapak. Buku satu dulu yang coba jalan yang benar ada rahayu. Ujang sing terima rahayu.
1: Ada nak ngerawasan jelek merisa ini. Mau balik utama gaya ini kalau ngai kedas.
0: Ngai kedas?
1: No.
0: Kewan ngai kedas.
1: Tadi rasa jeru mangku kan rasanya juru sapo.
0: Juru sapo.
1: Oh.
0: Jan bangul.
1: Jan bangul.
0: Tano jan bangul, tadi menek tuun.
1: Benar.
0: Do ngawang-ngawang, masa moro dikit. Do, saya tadi ngawang-ngawang. Kan benar sih tadi menek. Do menek, you know.
1: Ini tadi jan bangul, dimungah hidup.

0: gae anane jele bapo. Mau kejang keginan itu utama.
1: Luong. Sing ada gae jele.
0: Sing ada.
1: Orang gae ne maling-maling tu.
0: Ah?
1: Mau gae maling tu?
0: Luong.
1: Luong.
0: Asal ya luong tu.
1: Gae nyakit timpal berada.
0: Deman kena ya.
1: Oh iya deman.
0: Iya.
1: Oh.

0: sawire gae tumadan karmo uling di karmo lantasan teko palo yen sing mogae dijoba kang alih asil
1: pasen pocol guna ada nggih dewar kita guna lan karmo
0: mau kejang tu hasil karmo.
1: Nak wikan mau seng ide sang yang widi maha kriyo ide masih makaryo kalengke manusia buko jahaning
0: kalengke kritipan mana entuk karmo keadaan nuli ditu wirago mango suko duko
1: astu
0: yen seng mau gaib bakat kalian ajak sempat
1: seng idang makanya di action cara jani laksanang nilai yang nomor satu
0: sajon

0: kedasarin ban las cario sing ado nyantol lan pekenah neri kalaning megai sing terpaksa irago megai sing keberat berat
1: iatnya negeng tuas
0: nah
1: suling di tengah apo ado tengah kita

0: kayo.
1: Berpikir positif adalah.
0: Nah,
1: yen bo pakenahane positif pasti hasil positif.
0: Liana tekento uling berpikir negatif atau positif mempengaruhi kejadian yang akan bisa jelek kelawan yang melah itu.
1: Mistik itu sing dikeno gelah timpal ulian pekenahan pekayunan negatif tak aku mistik mesti tau. Tolsan apa pina? Ruasin magic nanti wah.

0: itu langit sun. Apa makrana gitu?
1: Apa ngeranang?
0: Wireh di desa anu melenang ya di desa dini. Lah karena mana desa suang-suang.
1: Yen jani rago dini nunas merto dini rago
0: ini jalanan.
1: Yen tugas nu di gunung rago nunas merto di gunung rago nunas ijo.
0: Seng liu seng binan binan itu dah tetap ada perbedaan ya di atas nas lemku tetap ada. Walau dini lah atas minyak kang batis eh, ini langit esun.
1: Nah, gitu.

0: kan kita dot yang dibas dugas nung di gunung di pondok kelayas dok pasang di dia ni mak
1: ah
0: yang di ni nung antosin waktu mesti itu elang kira kengkeng je kena melancar depan taso bang semua tadi ban di ni saya kita memelancar dengan ada istilah memelancar ni ada di
1: taman
0: eh
1: kami nang biasa nang ajar nang jam 6 lu
0: melancar ada.

0: Boyo klesok-klesok pak tes apa ya nih?
1: Ini tunggu sedo damanan pasti wana mau bersih-bersih nih.
0: Apa?
1: Mesuci laksana sehnya nih.
0: Yang klesokan pak tes, kan pak tes dilemu asana
1: nih. Wah buron nih.
0: Buron, paling sehnya gajah cerah.

0: sawere tongos na idon aki agong nungin. Sing yen awangen. Ado marupo ingon-ingon idon eh.
1: Apa sakit butuh kalon ya don.
0: Nana kamu malu nih.
1: Malu mas anak kamu malu apa ya nana.

0: Dikit, dikit menyala dik.
1: Dagang bunga tekon.
2: Bunga apa?
1: Dagang tik-tik kan.
2: Dagang gula.
1: Hah?
2: Dagang gula.
1: Besut dagang gula.
2: Oh, dagang gula apa?
1: Oh, ini paso ini si abu.
0: So, ini? Wintan nak jenik wayah. Ini lu lah bawa paso.
1: Kok beli?
0: Hei, ngawak, ngawak.
2: Cara gue beli ini perusahaan perang sadar.
0: Kingkin ini neng.
3: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
0: Dek, ngawak ngawak benak kulit cuni ban ngintip kulit dipunyang
1: nah,
0: soli ya.
1: Ada aja ninting nih jani li.
2: Ninting nih punya nih.
0: Woi,
1: pas ane nih gede nih.
0: Woi, pas
1: apa ada ane nih?
2: Nih
1: pot
2: pot ane gede nih. Woi,
1: nih baik.
0: Ni ajak nyatu timpal satu ini tu.
2: Hei, mesti satu ya, mesti satu ni, mesti.
0: Makin makin numun. Nak tiang lah wewidang tongos utawi kenal kita dari jero. Saya ngelak kena jejah nang bedek kan dia.
2: Ini orang nutung orang ini mas ni bedek, ini orang nutung ini mas ni jadi orang.
0: Ini, siapa rago ni?
1: Mungkin rago seng mulu tukang kebun ni ni bareng.
0: Tukang kebun tolen lah pakaian dua baju di dengan nak barak di sisi jaket. Uli dipakaian seng kenang keno banjaran narko simito pepaya sana. Tiang parang kewawo di ni tiang parang.
1: Ien zaman jani singidang narko uling pakaian singidang.
0: Di sebang?
1: Uling di sebang singidang.
0: Uling di kenyam?
1: Uling di gaya singidang.
0: Dadah gitu?
1: Uling di raos singidang penarko.
0: Oh berarti kena banjaro tiang pejabat ni?
1: Hah?
0: Pejabat tau anjaro?
1: No.
0: Baru dah ni pindah hang man bulan mo di tu.
1: Pasti keparat ni. Keparat pemerintah ni.
0: Keparat? Aparat?
1: Aparat.
2: Guru nih guru.
1: Oh guru.
2: Guru.
0: Makin umur nanya dadu nih kau siapa nih kau?
2: Guru. Aku begini nih guru dari.
0: Nih ubanang nalet.
2: Bah ubanang.
0: Nalet siapa nih kau nih ubanang?
1: On. Tan uban tentu.
0: Tapi nih kau.
1: Ulian merisak di tan kene santan paluwo keno keno sepungan gitu.
0: Anu apa dan punya kampung atau?
2: Nih baca nih black magic hilang.
0: Ajum. Nih,
2: mau jalan yang putih ini dah.
0: Jalan pengiwa ben putih ben selam jalan kene bo darmo darmo ke dalam se.
1: Sing no ketepen bo keluan kan jani.
0: Iya. Yeah. Apa tu?
1: Hah? Sing no nyemak gay kalau kalau ketepen-tepen gitu.
0: Oh, nak bidan aja rumangku.
1: Sing bidan kan no.
2: Gue kadang disubak nih pan lo gay. Irigasi.
1: Bidan kan no ni beten-beten jemaah gitu.
0: Patu sana ada macam
1: jadi bawa keluar luar.
0: Nang melang ragu ngarto nang kecampah saja jalur di
2: tengah. Weh ajak nang Oman dong nang ini.
0: Nang Oman nang.
2: Nang Oman nih.
0: Montok dengan tiang ni nang. Sekarang ni kita yang bertakon ke jalur tiang nak.
2: Jangan tiang takon tiang bertakon.
0: Membadang nih tiang lalu tuh ni nak bodi ni kalau saya kena tu.
1: Wih, dagang mang lah nih.
2: Mirip ya.
0: Jangan wakar pesepak nak lawan ni nih.
2: Mak aku kula, mak aku kula. Terdengar mak aku tung tung tung.
0: Jero, mirip yang nawang tiang ni. Tiang, saya nggak kebun sih. Tiang mulut tukang nongos yang taman. Tiang apa kan?
1: Oh parah.
0: Tiang lalu tuh ni nawang jero kakak keke kakak keke. Tiang uli di dorin punyan punyan. Cepako tiang intip jero.
2: Wih, gede nih yo cepako.
1: Cara cara gendoro wol.
0: Bah, cepako tak kau nene gede nomor mendis setengah
1: sih. Oh, teh ada ane tu. Apa orang yang punyaan cepako?
0: Le do,
1: le.
2: Punyaan gede ya.
0: Itu sangat ada tu. Ada kau pacu kena sanjat awak parah benar nih.
1: Tiang tiang sih parah kan sih tiang.
0: Tapi
1: juru risak ini.
0: Benar banyak nun tiang banjir lo.
2: Apa juru risik?
0: Risik kan jero. Tiang nak uli tu ni ngintip jero di ni ajak tiang dah telung ni dua ke jero dah jeben mesin ni.
4: Nyan kaja kemaga
0: nyan kaja. Oh, betul kau bin mesin saja.
2: Manor ni dia manor dia manor.

0: geng kene bapo nyene dadi rame ya karo pekan rasa yang tiang
1: weh beli beli buat nama aja sastra modern beli weh yang di diancang nama gaya ini sebenernya pimpin bedik saja yang
2: ragung-ragung saja seorang sura mereka yaknya mas
1: bedik-bedik bos yang sura mereka yaknya
2: seorang sura mas sura
1: net bawa kenal gak sih beli jalan aja lemah ini
2: cepan
1: jelemane cepan cang pada koncang ini bang munyi gini yo kan beli lajen mana wadah mas sastra kemana kalau anak jenek gini ji dia anak cerita kalau anak karuan ya kakut apa woi nyini. Wih. Aduh. Oke, gua jemah abang baju nih.
2: Wih, baju baru. Nak baru tuh, nak baru. Nak baru.
1: Wah, punya sentul lepok warna betul. Nih, pemengah marah aja. Lu marah dekat bensin tuh cerik dah tuan tuh. Beli takut betain punya ane ngabu ya tapi yang rosok ya puah ane dah sing tadi sih ngap. Ila-ila yang nado ide abu tas kerja mulai naya abu. Dini langsung merujak di bongkol nih.
0: Ngudiang keginan iyo satuang.
2: Wow.
0: Iyo gitu tuh.
1: Keginan ini masa itu? Mari dengar.
0: Nah iyo nyoba kayak gitu timpa.
1: Senu ya nih.
0: Oh senu.
1: Oh kali ini si tiara putih. Tak nar sentul langsung nyongkok gitu. Mani kotorannya bih mentik. Tak uluh-uluh ya batun nih. Kotoran apa? Kotoran ya mentik bih dari punyan sentul. Buah bina mah dakin apa ya kotor anunya gitu
2: macen
1: oh ini pemakaiannya bagus barang pesawat ini maka jantin ini
2: uningan kini dia doa uningan nebo aneh ngusak lak anu ini taman
0: uningan yang mau risak
1: ngerisak pesawat ngawang gini dua gun medal pak lu ngocok ratu pendiki wetan nak sarang ketiga
2: tapi wong samar memedit tunyol tenuneng di jang ini.

0: Sam!
1: Pasti ikaw, Sam!
0: Sam, pa! Sabah kengkan bahas kila hadipuri.
1: Dia siapa ya? Menyat nang bedek wenten mana pun ikaw.
0: Dong kini ni di taman ya, bener. Ye, dong sang cahit dan nepokan.
1: Ya.
0: Ni bukti ni jani tolek, jani tolek.
1: Yakti.
2: Mang.

0: menawi tetanune ragone Dewa Ratu dia sampun suwe mekelu diang riki ngayah
1: yen wilangen titiang memeh wentan sampun asase
0: adoh adoh adoh asane.

0: makin mungkin yang yukti jerun wikan peratnya jenak dos satu ngiranya medarmu sesana itikangin membawasan riki cek campur ngawak-ngawak jak memedeh ragau ni riki
1: tuh
2: weh nak cenik cai dongnyen cai ni banai cai nyudon-nudon ngelah mirip cai nawang nyen ditedon mai ke taman. Gelah tedong jagat tamang cai.
1: Ulah, ulah.
2: Saat kuncara negara.
1: Dua.
2: Ulat-ulat cai nutur cemai.
1: Ulah, ngede yang kebisaan nyen itu turun nih.

0: Ya ledangang pisan api menalih atur uning ayang titiang ring ajeng cokor di dewasane mangkin agung rene pangampura kadi titiang ratu titiang dalam lungsur gangpura.
1: Eh cai lemah cerit luwung kemelen cadik cai neng rawas kalau ada ngadeng lah cai malu benar nejang metakon kenci ado jadi ini di utama neng do pemalik cai jagliusan rawas.
2: No. Ciwong sudah doh bani-bani. Yang
1: cini.
0: Maaf maaf.
2: Tadi bancing ini.
1: Nah udang cini ada di taman.
2: Apa alih cimai? Udang cini ini ada. Ngelapor cising ke sapan ke sagedeng bo. Dini cim pulas-pulasan.
1: Dong kan dia bulan cini subuh ada di taman glasing nawang. Nian cini jatuh neng ni.
2: Nah jauh kosong atas yang disorang orang.
0: Ada bolong ada.
2: Apa udah ini bulan ini sing namo suwako neng bedik.
0: Ada mau bawa makanan.
2: Ada merasa itu, klingkang klingkang mulai terus.

0: telinge palungguh cokorira yukti durung tatas wiyakti ratu
1: sing pesan lanawang subah bulan saya ada dini menyen cai

0: Ratu wit titiang mulo saking gunung.
1: Saking bukit.
2: Oh, cai uli gunung ni cai wong gunung ni ada di ni di taman lah. Oh, benar.
0: Kan wong lemong.
1: Artinya kita boh banyak.
2: Oh. Banyak uli gunung ni ada ane cai ada di ni. Kantun dia bulan di ni glasing nawang.
1: Kantun mau bida jaga duwe pun ikhbaran duwe pun ikh.
2: Men men ada ane cai ni nyen.

0: Widodo Agung Isterir.
1: Oi jeneng ayu pi anak gelah dan ning utus ya pang ada dini merisak di tetama nang gitu.
2: Tawang kita ning utus ya ada dini tawang kita nyento. Matur dai.
1: Wa Agung Isterir pi anak gelah tu jeneng ayu.
2: Ampun inge pun den minat dan bidap runing.
0: Awak-awak. Domo doyo.
1: Domo doyo. Domo doyo bungan jagan ini kada anjay.
3: Penyeruan yang lah ada penyeruan.
2: Oh, penyeruan. Duh, ini banyak penyeruan ini tuh.
3: Nyoman lah, nyoman.
2: Wah,

0: tiang ni.
1: Pau di tiang tung cokor ini dewa. Wah, wah, putra itu.
2: Iya. Aku lalapi anak tu yang putra sungal ini diburi pancai nawang.
3: Yah, wang gelat gelut.
2: Akhirnya mana bijau? Dong bengong lah. Sajo cara atur cai ini abulan cai jenak dini seberi ramanan kebalas yang tayan cai tangkil ke puri.
3: Semua orang-orang aku diaji itu dua kali.
2: Lejani kene taman gelah jaglas cari jengak gelah cai jemat merisakan dini.
3: Ini nggak ini benar.
2: Antang cai mengegarapan dini gelah matakan kian cai apa cia aku ang upah mirip kian pianak gelah.
1: Ongkos ongkos.
3: Kalau malah kene banci mirip aman mirip cuma janji ini. Opa, benar-benar matur.
2: Ya, Jil? Ya. Yang zaman-zaman yang sing ada apa, sing nyak gaya kini ulat ni.
3: Ini,
2: mudah-mudahan. Tapi dan kengken pada ngermun ini.
3: Ini, yang ini
2: jangan kedas, benar-benar yang misalkan.
3: Dan pun ini, pertama anak perlu ngocokor itu.
2: Dede, apa sih bangki pihak anak gelah? Apa sih aku angat itu?
1: Kedas ini, udah kedas. Bok itu, ah, kedas, bok.
3: Kedas, bok. Kedas, pertama anak.
1: Pertama anak,
3: sangsot. Sangsot.

0: yang madakin titian.
1: Tadi rasa titian tan maduwe pemengkas.
0: Iya. Dasing sesenjak tau.
2: Mana bukti jadi saksi ni nama lu sengkeni taman gelah lestari ni. Ni sekateng ye ada dini merisak tuan maning jemat megagarapan. Luwong tetap
3: aku lah. Jasa tua jani ada perubahan cik luwong yang merosakkan baktin cini ngayak jani. Mempikayo ni ada dua gede jadi

0: santen perihan titian napi.
1: Kan iki karma sane aso bakti margo las karya nek las karya dipiawaya
2: gitu.
1: Benten mpaprih napi adase
0: napi malih marupa upa. Marupa napi sane awango.
1: Benten weh.
2: Perjanjian sing ado kontrak kerja.
1: Tidak sampe ana kelecing ayam lho nek.
0: Sing ado misi kontrak.

0: bakti di tiang ring sesiuan, bakti di tiang ring jagat riki, jak akidek nenten wenten atepung mekebarnya nenten wenten mana apa yang meperih riki.
1: Nah kini deh, ada deh dinit, dia stulian pi anak gelah. Kewale wade pang nawang, jagat dini nak gelah ane kuasa. Donen made malu malah cagar demen dini. Sujatane kayon gelah nyingak made. Gelah sujatane nuwetek. Kayon pi anak gelah demen, gelah demen. Kalau dia nyingak mula gelah, made dini di taman. Kengkian cara nyingak duwi gelah. Keto sujatane.
2: Ya Cina, jasuk semua jo ke walo nak. Kalau ngikat teng mato depo keto.
0: Ada di selatan ni.
2: Tak kira keto selan masuk. Ini nih, koyong melunen, apalan gaji melunen, kal satuang melun dipuri melunen. Bantas si mulung koyong ini koyong.
0: Kal paro mana, kamaro mana?
2: Tidak, sang pemimpin, nak unang lah,
0: begitu. Ya, sekengal, sir.

0: Urusannya gitu, ibu patut, patut man, man.
1: Nah, anak
0: badong atur, mau kejang.
2: Tapi udah cinta, cinungan, malu bukan mah gaya cinta ayat ini.
1: Mau
2: gede-giring, makin parung.
0: Kangwang.
2: Parang nih, durak mako boyo, parang bejak giring, parung, mun.
3: Ya, dia udah cinta, iring, lakuk. Ini.

0: Dios, mapon
1: kita. Yang kanti lantasan bapon utok ke jalan mana teka dini semulian sayang.
0: Ya, dan cimino ke puri, ngoyang cimini, dan cimino ke puri.
1: Beh, kakam. Ngoyang cimini. Keng-keng jak mati, bapon akal nutok.
0: Sehingga kau dengajak nangket lon, kang wang.

0: wates. Yang mulu mau berangkat nyen wates itu aja aku mau pamit
1: udah. Jalan kuen mau karena.

0: Udang. Ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
1: Suara Budaya Bali.

kita nanak akabihan. Dewa kasang wenang tekita pratiak sukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ningkar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

Bapakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Nah, jam roras.

Кеару краски у русах, у реки,

ร้อนคิดต้องกอดรือมอมมุชื่อสวรรค์

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Om Swastiastu, Rahayang, atau Ditiang Majang Ring, para pemirsa sami, Sanegadun Mesikian, Ring Pro 4 Suara Budaya Bali, Ring Dijugi pada Megenah, Dumugi Kantun Pangin Ditiang Starta Kena. Ngeh, Dede Mahendra, Sini Mangkin Jagi Jarangin, para pemirsa, Ring Rahina Rediti, Pitu Likur September, Warsa Kali Tali 6 Likur, Kandus Puput, Galah Durine, jam 3 Malai Jepos. Jagi Iring Ditiang, Ring Acara, Acara Sane Sampun Kesia Gayang. Semakin jadi landurang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran teras UMKM menyajikan informasi dan musik. Sepisanan mulai jebos dede pacang nyangres sepengaruh pamiar sering lain telpon 223361. Nge.

Semudah ini dengan Rai Berapa Miarse Sani Kantun Mesikian Nyarangin Dede Ring Perumpat Suara Budaya Bali Tembang Senewu Sampun Naturin Titia Ngeh Saking Ari Kencana Sane oneng antuk tembang sane sampun katoro wudu mugi je presiden menghibur sahabat budaya sane jagi sane nyarengin dede ring 106,4 FM pro 4 suara budaya Bali. Ingin sane

0: Mungkin sangat aditya ngalah dulu ini ringlen telepon 223361. Om Swastiastu Rahayang.
1: Om Swastiastu, aduh. Sangke niang ajang.
0: Niang ke sawah.
1: Nge patut.
0: Punapi, sehat.
1: Nge sehat, dede dan ajang om cek telepon. Sangke angkan di kepolong.
0: Minum toyo nak dumun nge.
1: Aduh, ampun boleh si malu ni ya.
0: Ampun boleh ke pertama nyarangin dede reng ambare nge. Nah, niki benten salam Gung Sena niki nyalamin.
1: Nge, salam wali. Dede.
0: Tiang.
1: Niki panas luar biasa.
0: Aduh, nenen pasar patah niki niang.
1: Oh, patah nge. Tuh, luar biasa pice we.
0: Ya, yang namanya musim kemarau kada niki.
1: Oh, nge.
0: Harus dilewati. Oh. Masih sih sebenarnya sampun ber-ber niki sebenarnya sampun hujan niki.
1: Nge,
0: cepat. Nge, punapiang. Nikmati saja. Nge. Yang penting jaga kesehatan ya, nge. Banyak minum air.
1: Nge, minum air mantan.
0: Nah, nike sampun.
1: Nge, nuna cemang mantan nge, dede nge.
0: Cemang napi niki niang.
1: Oh, cemang nge. Yang mus nge, nampun.
0: Napi nike.
1: Danu napi nge.
0: Danu napi.
1: Danu beratan napi danu napi niko. Jaksap nyang.
0: Danu buyan kenda na.
1: Jok pikun.
0: Luar
1: biasa nge.
0: Danu buyan nika nge.
1: Oh danu buyan nge niko ampun nge. Nge, rajang tugas dede nge.
0: Nge.
1: Bangga rahayu sarang sami. Ini yang mepami.
0: Om
1: Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nge, Om Santi, Santi, Santi, Om. Semua wenten yang kesawang nge. Sana wenten ring seputaran Tegalalang. Sana wawu sampun bergabungnya dengan dede. Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang.
0: Om Swastiastu, selamat siang.
2: Penapi dada dede.
0: Dada, setiang. Ini penapi, sehat.
2: Agar nih, udah boleh nih, istirahat. Alhamdulillah, udah nih, ano, air kece pernah nih.
0: Sampun, penapi situasi terkini?
2: Malih, rem-rem.
0: Aduh.
2: Malih, suruh, kalau itu panas, tetap, gitu, dede.
0: Melek, melek, napi wastanya panasnya mencetar, nge.
2: Panasnya
0: secep, kalau
2: mau daging
0: griam-griam. Oke, okay, dan. Niki benten salam, Mang De Pandey, Niki nyalamin.
2: Oke, okay, so semua. Salam wali. Ini sama Gatra, Dede.
0: Deres, nah, deres angin kalah sama Gatra.
2: Pak Depi, Bu Napi Gatra, Pak Depi. Mbah Indira, Bu Pera, Mbah Kaciran, Tabana malu nih.
0: Mbak Kaciran saking napi regane nggih.
2: Saking Tabanan, Pasar Tabanan mau bulu ya Bu Peran sih.
0: Oh, kentan nggih nggih nggih nggih.
2: Mulo-mulo ulin lan regane di peken Tabanan. Kala ada nene tembangna tukang patri, rabene lan tukang patri.
0: Oh, kentan nggih.
2: Makaro dangdang, makaro kenten kempu kentan.
0: Nggih.
2: Wenten ini Ayuna, wenten Jero Mangkum Rejopati, wenten Mbah Sunindi, Kak Ciato, Kak Pete, Jero Mangkum Nyomanasi, Ibu Putu Kubo Ibu, wenten Pak Yan Narbo.
0: Putu Wira Mahasandi niki nyalamin.
2: Iya, semua, ampun monitor perempat kan kita nih.
0: Iya.
2: Inge bulodro, nih bulodro, wenten Oda Weni. Wenten do sekar satu, niki Pak De Gunawan ya, saya semua Pak De. Wenten Man Pandu, do Kenara aja, wenten Bu Yan Suartini, yang ke Sawampun, yang Kirana. Niki Pak Pandi, Made Ngabo, niki saya semua Pak Pandi. Sejuta serang sami dede.
0: Iring.
2: Mangdo serang sami kena rahaja, ampun mengaco mungkin urusan purnamo. Malih, jangan rahino malih, budok pilihan ugu.
0: Agenten.
2: Pun ngayah niki petoyan.
0: Nggih, pun api yang mana.
2: Nggih, sedemo Dede tinggalan ini. Mau pamit Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Santi, Santi, Santi Om. Enten ini Ita ring seputaran Tabanan, senawu sampun bergabung niki. Nggih. Rekan rai para pemirsa sampun nang pindah frekuensi ring 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali, kandun kesarangin Dede Mahendra. Yadangin para pemirsa kados puput gelah duri ini jam 3 sore mali cepos. Sane mangkin terus dumun pirsa yang sane pacang lintang.
3: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

musik keroncong. Seni pertunjukan musik merupakan salah satu dari 7 unsur kebudayaan universal yang terus hidup di tengah masyarakat. Salah satu warisan kebudayaan bahari yang ikonis dari Indonesia adalah musik keroncong. Lahir dari akulturasi musik Portugis dan irama tradisional Nusantara sejak abad ke-16, keroncong melambangkan keluasan budaya kita dalam mengolah pengaruh luar menjadi identitas khas Indonesia. Keunikan keroncong terletak pada perpaduan instrumen barat seperti biola, cello, dan gitar dengan alunan khas ukulele cuk dan ca. Kombinasi ini menghasilkan ritme lembut dan harmonis yang senantiasa mengiringi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Seiring berjalannya waktu, musik keroncong juga berkembang indah di Pulau Dewata, Bali. Di tangan para seniman lokal, keroncong mengalami akulturasi baru melalui perpaduan instrumen etnik dan lirik berbahasa Bali, menciptakan warna musik yang khas, unik, merakyat, sekaligus memperkaya khazanah musik tradisional daerah.

0: Raglan Rai Prabu Miarsa Semudah di tiang Senegat dan Mesikian Nyarangin Dede Ring perempuan suara budaya Bali Sena wawu sampun Aturin di tiang tembang Nyarangin Prabu Miarsa Sami Ringgalas yang mangkin Dubu gijau presiden terhibur ke mantan Antuk tembang-tembang Sena sampun katur Inge semua niki Semeton Sena sampun nyarangin Talar Sena sampun bertelpon-telpon Ria Kendan nge nyarangin Dede Ringgalas yang mangkin Dubu gijau tetap sehat Kendan Tentukan suhu cuaca Kendan niki agak panas nge Nah, Mang Dene semeton tetap sehat, tetap fresh kene niki punapi. Nah, harus berolahraga, ngeimbangi dengan olahraga, banyak minum air putih kene niki dan jangan lupa minum vitaminnya juga, nge. Nah, perlu juga diwaspadai para pemirsa sahabat budaya, diantukan niki napi ya demam berdarah kene niki sangat diwaspadai sekali nge selain disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan demam berdarah nike bisa ditularkan melalui virus nah nike mawena nida dani para pemirsa mangde tetap hidup sehat menoite wenten genangan air yang napi ya mengundang nyamuk Aedes aegypti ini ke untuk bertelur berkembang biak nah lebih baik napi wastane dikuras kentan ye sene mangken sangre di tiang kalah duwini ring lain telepon 223361 majang ring semeton sahabat budaya sene jagi nyarangin lurus rawuhin di tiang om swastiastu selamat siang halo
1: om swastiastu
0: inge om swastiastu rahajang
1: Rajang siang beli dede.
0: Rajang rajang.
1: Siang wis warti ini beli dede.
0: Hi pun api nembe niki.
1: Angge apa yang dia usah warti beli dede.
0: Oh kenten angge.
1: Angge kenten wa manten. Angge nampun ada sangen angge.
0: Eh kenten. Saking sedang angge.
1: Angge beli dede pun api gak terlalu niki.
0: Dada semakin angkena.
1: Nge, panas macetan
0: Oruh, nge, keras niki panas
1: mekeblung nge, menyengat nge aduh nge, tenapi nge. Daripada Sabah nge
0: nge,
1: nge tiang megatre di dede nge
0: nge, niki wenten salam saking kade Edo Mado
1: nge, raja
0: saking sama-sama. Belah nge, batuh nge, niki
1: ake, wenten api mutang Angge wenten ini itam pun wau nge yang kesawa ampun wenten Mbah Inira wenten ini Tunindim Bu Ana wenten ini Santa wenten Bu Eka Sembendi Bu Eka Bebe nge wenten Jerumangku Sudani wenten Pak Reskane, Pak Tut Murdaya, Pak Eka Mama, Kak Eka Plange, nge, wenten Pak Manpanu, wenten Nini Ayuna, nge, wenten Bu Sinta, wenten Pak Yanarbe, wenten Pak Tut Mancung, Siro Male, wenten Dewaniang Kirana, Bu Jero Jerman, nge. Angge, cutat mak kesami tu pun beli dede.
0: Iring-iring sih semua.
1: Angge. Ayo
0: galau.
1: Angge. Angge beli dede.
0: Iring.
1: Semua galat yang mau pamit.
0: Iring-iring.
1: Om Santi, Santi, Santi. Oh.
0: Om Santi, Santi, Santi. Om semua niki wenten Bu Suwartini, serwenten ring seputaran sedang senewawu sampun bergabung eh. Iring sana tiosan. Om Swastiastu Rahajang.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Sire Niki.
1: Yang ring kerangasuk.
0: Eh, Bu Utama kemarin Nike satu hari tiang ring kerangasem.
1: Nah. Kerangasem ije.
0: Ring kerangasem basang alas.
1: Wih, doh bisa menakaler.
0: Oh, doh nge.
1: Nge.
0: Ibu ring?
1: Yang ring gelumpang.
0: Gelumpang, nike ring Padang Kerte.
1: Budak angin Kuningan dia.
0: Ke timur Male.
1: Sirte ganggo dating. Lintangin.
0: Ngelintangin.
1: Nggih, sumpun berangin dia. Ring bias benang kelor.
0: Oh, gitu. Ring bias benang kelor.
1: Mau saking bahasa ngelasku benang kelor, bias benang kelor nginten.
0: Nginten
1: sedih marah, abian jeruk, banjar tumpek, ke dukuh, ke kanan, nampun ring tangi kanan. Lumpang ampun.
0: Oke, enten.
1: Tampak ampun ke kota.
0: Ini kemarin tiang boleh ketumbu ketumbu. Wentana cara nari. Sira nge Made Sujana kayaknya nih kak.
1: Ingge tiang nwe kenten teraya nala rezeki bapayan buntar ini kak ring basa ngalas. Sane mani pak tepindu asane.
0: Yeah. Durus-durus dumu nangen galah duene megatra napi ngarsang tembang.
1: Nah, lagu Pak Ditinge.
0: Lagu napi.
1: Napi osane lagune Kuluk Gembrong Pak Ditinge.
0: Waduh.
1: Kuluk Gembrong.
0: Kuluk Gembrong sira metembang niki.
1: Sira yang duwe tembang iki lali tiang.
0: Di segare ditengge.
1: Nggih. Aha. Panas panas di sana Ditinge. Mm-hmm. Panas di sana dengar rangsam itu.
0: Inge kemarin juga panas sekali cuaca suhunya. Inge terima kasih Dumun sub semua.
1: Inge sub semua. Sarang sami banyak teman teman rahayu adi dinge. Yang peng makin rapat ini.
0: Inge.
1: Yang tugas adi dinge. Yang pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Wenten gede Chandra PGST PGSDT kan dan napi niki oh kerobokan Jambi hadir nggih sug semua gede Chandra sampun nyarangin Dede ring pro 4 suara budaya Bali nggih. Om Swastiastu Rahajeng selamat siang. Halo
2: Dede.
0: Ya
2: Dede.
0: Bu Sinta no meglebuk. Ede, rekan rekan para pemirsa menikmati suasana hari libur hari Minggu pun napi ke mantan kegiatannya makin. Nah, mungkin bisa diinformasikan nggih. Di hari libur ini kan banyak sekali bisa mengambil aktivitas, bisa bersih-bersih rumah kan dan nggih. Minten minap sane seneng hobi traveling mungkin bisa panas-panas kan dimangkin niki beciknya nukat genden nukat bahasa keren nih mangkin yang dumune kan biasa ke Tegale ke Dukade mangkin nukat. Am Swastiastu. Nggih nak kenten pun bahasa keren makin yen dumun kan nak hijau ketukade makin tapi nukad.
2: Yen orang manyus nyus.
0: Nyus.
2: Aduh, sikat ya
0: deh. Ede, bu Jerman pun api sehat.
2: Nggih sehat. Di Dede, Bu Sinta nang meglebog.
0: Meglebog sepak nang kan nyeret.
2: Tekaan nang mengisi
0: ya. Wes saya sandal.
2: Patuh di Dede di Payangan masih cetar.
0: Ih, ring di kemarin ke di Karangasem benarnya nak sejuk mereka di Basangalas nih kan nak dibongkol kenten nih Lempuyang ya nih kan.
2: Tapi ya di Tirto Ganggo juga patuh masih cetar di Badung.
0: Oruh panas.
2: Tapi petang nih dingin di Dede.
0: Nih. Das leman
2: koto dingin. Wow, nak sampun mau balapan aja niang ke sawah, kecok di Dede.
0: Niang ke sawah, niang ke sawah, niang ke sawah.
2: Apinya sengkoleng, mau Jerman ke niang ke sawah.
0: Aja, nih kengkin dulu ke si.
2: Kamu pis agong aja dan melodang.
0: Kene kena tiang kengkin ke sinom nih nenek.
2: Jangan tiang Raden Ayu sih bener-bener.
0: Nyusut batis, nyusut batis.
2: Asal mau menepet, asal mau buang, mau jero sirap.
0: Aduh
2: aja, waktu dede jadi lang siap dasar bolong
0: kan loh raja ya.
2: Aku mati sarang sami sawitro di dede.
0: Yeah.
2: Temang kilangan dompet di dede.
0: Temang kangkat nyarengin nak dumun
2: nge. Oh sampun mau nge.
0: Nge sampun.
2: Oh nge. Reng nini Ayuna sudah aja sampun ngonek. Nini Jerman wau suk semo mantan.
0: Nge.
2: Nge di dede monco kan di dede.
0: Nge.
2: Tenyan yu.
0: Suk semua Bu Jerman sampun bergabung nggih. Om Santi Santi Santi Om. Suk semua niki para pemirsa semeton sane sampun bergabung. Yareng Didi ring 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali. Benten Ari Ganal. Beli Dede makin nukat mancing sambil memem yes good. Nah niki wau becik bisa niki hari nggih karena panas kenten. Tapi yen mememan sampuneng terlalu lama nanti panten kram nih kecokor nggih. Rek-rek para pemirsa mulai jebos muali jagi ring di tiang untuk nyangre sepang rupa pemirsa ring lain telepon 223361 ring siaran ngelila ulangun kenten nggih. Kanus puput galah durine jam kalih mulai jebos. Niki wenten ide bagus sukerte. Sik semua sampun bergabung nyarengin Dede. Ingin sering mangkir langsung ke mantan. Durus dumun tembang saking Pompi pahlawan pengganti durus biar sayang.

Sahabat Budaya, upaya penyembuhan anak-anak penderita kanker memerlukan proses pengobatan yang panjang, dukungan finansial dan pendampingan mental yang konsisten. Salah satu kendala utama yaitu beban mental para orang tua yang berisiko mengganggu optimalisasi tahapan pengobatan medis pasien. Pembina Yayasan Peduli Kanker Anak Bali, Dwi Wahyu Kurniawan kepada RRI menyampaikan, kesabaran dan perjuangan orang tua dan anak merupakan kunci utama keberhasilan proses pengobatan. Ia juga menambahkan sosialisasi informasi terkait deteksi dini penyakit kanker serta pola hidup sehat sangat penting untuk mengantisipasi maraknya ragam konsumsi makanan yang kurang sehat bagi anak-anak. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Om Swastiastu, rahajang aturi dia majang ring para pemirsa sami serga dan mesikian ring pro 4 suara budaya Bali. Kantun dari Mahendra nyarengin rakan-rakan rakyat sahabat budaya ringgala siang mangkin. Landurang di tiang acerut dulu ini untuk ngaturang siaran ngelilu ulangun untuk ngaturang teman-teman Pak Bali. Ring pro 4 suara budaya Bali. RRI Denpasar. Nih, mulai jebos sangro di tiang kalah dulu ini ring line telepon 223361. Sedemangkin pina ke Panyam Rahman Titiang, temang dumun jagi katur. Saking repaini, Gusti Ngurah Gusti Ayung.

0: Ragelan Rai Prabu Miarsa Sanika Dunia Rengi Dede Ring Prabu Empat Suara Budaya Bali Sanawawu Sampun Aturan Ditiang Tembang Eh Pinake Pak Nyam Rahman Ditiang Ringgalah Siang Mangkin Andur Tembang Sani Sampun Katur Nyarangin Para Pemiarsa Ring 106,4 FM Prabu Empat Suara Budaya Bali Demu Video Presiden Terhibur Kemantan Eh Wendan Niki Komang Sutama Semua Sampun Bergabung Wendan Situ Bando Collection Niki Sementara Ditiang Ring Seputaran Nusa 2 Semua Sampun Bergabung Eh Sadam Niki Ring Pindah Belah Batu Wendan Mardike Talar Punapi Gatre Dubugi Kena Sarang Sami Eh Sira malih Niki Wendan Empress Triple D Ya Sana Wendan Ring Seputaran Glogor Lord Tunduh Punapi Gatre Niki Kakak Kelas Titiang Dawa Ring SMKI Dumun Alumni Angkatan Tahun 2000 Kocap Nge Om Swastiastu Rahajeng
1: Om Swastiastu Rahajeng

0: namanya Mi Dede.
1: Ih, Om Swastiastu, Rahajang.
0: Mbak Indira nih beli Dede.
1: Mbak Indira, niki wenten salam Ji Dewe, sana wenten ring seputaran Tengkula.
0: Nggih, Rahajang lali Pak Dewe, ring Tengkula. Minap nike sales tiang, jeneng nike beli Dede.
1: Minap.
0: Jaman sido nike tiang nak belanja jak ragam minap.
1: Nggih.
0: Niki Mailin nyarengin beli Dede.
1: Nggih, Mailin punapi gatre.
0: Punapi cuaca niki sedang-sedang aja beli Dede.
1: Aduh nunas nak kide naan.
0: Nggih, ampun pinang yang ke studio beli Dede.
1: Niki ring dan pasar panas sekali niki. Nggih,
0: niki sedang-sedang ya riem menu kentan suryo kentan panas kan beli Dede.
1: Oh, kentan.
0: Gimogi jeng lantur nge, dede nge. Alor dede, mang deke nak stato. Nunas kembang dan imbahnya dede.
1: Kembang napi.
0: Kembang nge, mantan dadi ipah.
1: Mantan dadi ipah, kendan.
0: Nge.
1: Coba dicari dumun nge. Mantan dadi ipah.
0: Duang tiba ne jani.
1: Yan Mahendra.
0: Nggih, ampun Dede.
1: Nggih, sampun.
0: Nggih, yening sampun. Magatra cucetang sareng sami, sane sampun koling wau sareng niang kisawat, nini ita nini Jerman.
1: Nggih, sampun heeh, sampun konek malih. Nggih.
0: Heeh.
1: Miring Bang De Polis sane biasa.
0: Nggih.
1: Ade, Mbak Indira, nak kenten tapi wastane nak kesino, mang biasane niki nak juru arah, artinya masih teringat kenten nge terbawa suasana. Jadi dewa suk semua niki sampun bergabung. Nge mita para mita suk semua Bu Agung teler hayu sampun nyarangi Dede ring 4 suara budaya Bali. Nge jadi tiosan wali sang radit yang ring 223361. Om Swastiastu Rahajang.
2: Om Swastiastu Rahajang siang beli Dede.
1: Nge Rahajang.
2: Butuh ke Boyiwa beli Dede.
1: Butuh punapi sehat.
2: Sehat asungkara cuaca setar beli Dede.
1: Dan pasar ampunna nikang malih niki panas. Iya,
2: kene panas sih Dede.
1: Di Karangasem bayangkan di Denpa di Karangasem loh di Bongkol Lempuyang nika kan benarnya nak sejuk san nika. Kemarin tiang drike panas cetar.
2: Oh, Pak di Dede tangkil mereka.
1: Ten, wenten acara ring Basangalas.
2: Oh, nggih. Minam dijadijan niki.
1: Nggih, nggih,
2: nggih. Panas cetar di Dede.
1: Aha.
2: Tapi kentan niki-niki kurang ngeranang panas dingin niko mi Dede.
1: Nah makanya waspada kesehatan ru ini banyak minum air.
2: Nge kentan ampun minimal air hangat.
1: Iya emang udah stabil niki kelihatan tubuhnya nge.
2: Ngarsang tembang mantan mi Dede tiang kadung anu niki wenten barang sinarga.
1: Nge
2: tembang nih. Dek ulik menjanji di jalan mi Dede. Nge di Dede Rahajang tugas.
1: Miring.
2: Galah waliang. Tiang pamit Om Santi Santi Santi Om.
1: Om Santi Santi Santi Om. Rekalan Rai, para pemirsa seni makin terus dumun pemirsa yang seni baca yang lintang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kusabe Dalam Balingkang. Pura Dalam Balingkang terletak di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Pura Dalam Balingkang ini sebelumnya merupakan sebuah istana. Di pura ini terdapat sebuah pemujaan dengan simbol koin Cina atau uang kepeng berukuran besar di timur laut sebagai istana Ratu Ayu Masubandar yang berkaitan untuk memohon keberuntungan. Di Pura Dalam Balingkang terdapat tradisi unik yang diselenggarakan oleh masyarakatnya secara turun-temurun, yaitu dangsil. Dangsil berupa beban tenan yang dibentuk sedemikian rupa dari rangkaian dedaunan, jajanan khas daerah, serta sesajen yang dibuat bertingkat seperti gunung. Upacara ini dilatar belakangi oleh wujud bakti kasih kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa agar memberikan ketentraman dan kemakmuran umatnya di dunia dengan hasil bumi yang melimpah ruah.

0: Nah, kalian dari berapa miarsa semua di tiang sana kandut musikan nyerangin dede ring perempat suara budaya Bali. Sani mangkin muali sang dari tiang ring 223361. Selamat siang, halo.
1: Om Swastiastu, selamat siang dede.
0: Inge, Om Swastiastu, selamat Mbak siang.
1: Mbak dan pasar.
0: Melin.
1: Ya, inge.
0: Inge, deres.
1: Anak kemangi. Temangnya layang-layang. Saking
0: Gusirate. Layang-layang dan.
1: Amin.
0: Ditunggu. Oke.
1: Tapi gantaran itu di dede.
0: Enak, tiang enak Melin. Terima kasih.
1: Enak. Anak cepar membahan mami dede. Kepos bareng.
0: Nge pun api yang mana.
1: Amin. Nge beli dede.
0: Gini. Sik semua.
1: Om Santi om.
0: Inge, sik semua sampun bergabung niki nyarangin dede. Inge, selamat siang.
2: Selamat siang, dede.
0: Inge, selamat siang.
2: Rahajang rayu serang dede.
0: Sudah niki.
2: Kak Eka
0: pun api kak sehat.
2: Oi bang sehat nih kali dede.
0: Astungkare.
2: Semoga ibu dede sehat dalam.
0: Astungkare. Titi yang sehat.
2: Karena si can dalam itu dede kadi wau sami pun nak rembali panas kadi nanti.
0: Oh.
2: Ingat temang nih dede.
0: Iya temang napi kak.
2: Putih bagus. Rahajang rahayu nih dede sedang kami.
0: Ampura dumun putih bagus ane tiosan nge yarung kencana sampun wawu metembang.
2: Oh kenteng.
0: Nge.
2: Buah payo nge.
0: Apa?
2: Buah payo.
0: Nike ari kencana nge. Ari kencana sampun metembang wawu tiosan dumun. Nge.
2: Ya menggantan curiga.
0: Nge.
2: Nge, bidede rahayu bidede.
0: Nge.
2: Salam sarang keluarga mengenai rahayu sarang kami. Nge, saya cakap kami. Om santi.
0: Nge, rangkulan rahayu berapa miarsa? Hampir semua niki, aku menginformasikan. Ya memang suhu sampun bergabung nyarangin dede ring pro 4 suara budaya Bali nggih sane mangkin terus dumun PR seang sane pacang lintang.
3: Pendengar, tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan resiko stunting pada anak?
4: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
3: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
4: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
3: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
4: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
3: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.
5: Suara budaya Bali.

asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.

Sebenarnya di arah Rai, para pemirsa, sana gantun musikian, nyarangin dede, ring perempat, suara budaya Bali, sana wawu, sampun, atau rendi tiang, tembang, nyarangin para pemirsa sami, dumugi jauh presiden terhibur ke mantan, antuk tembang-tembang, sana sampun katur. Suk semua, antuk uratian nyane, ledangan pisan, dede nyangre pemirsa, ring ambare, riantukan galah sampun telas, niki. Dede jaging lungsur mau pamit menuju bos kantun serangan dede Mahendra nyarangin para pemirsa kantor puput gelar dulu ini jam 3 sore malih bos jagi lanturang titiang antu ngaturang siaran suara budaya Nusantara lokal Bali.

Sahabat Budaya, kesiapan menghadapi kondisi darurat di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali diuji melalui latihan skala penuh. Pengujian mencakup respon dan koordinasi dalam menghadapi berbagai situasi yang dapat terjadi di lingkungan bandara. General Manager Bandara Igusti Ngurah Rai, Nugroho Jati, menyatakan terdapat 3 skenario yang diuji, yakni penanganan kebakaran gedung, ancaman terhadap keamanan bandar udara, serta kecelakaan pesawat. Sekian Getro Bali bersama Dedi, sampai jumpa.

Sudah terkenal Rai Sahabat Budaya Seni dan Nyarangan Dede Ring Perumpat Suara Budaya Bali. Dan orang di tengah curut dulu ini ringgalah siang mangkin untuk aturan siaran Suara Budaya Nusantara Lokal Bali Dede Mele Jebos. Jadi membahas ngemosain di tradisi-tradisi Seni Kadun Ngemargiang Ring Pulau Dewata Kantos Mangkin. Seni Mangkin Tembang Dumun Jagi Katururus Fiar Sayang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Upacara Nasarin. Upacara Nasarin atau peletakan batu pertama. Upacara ini dilaksanakan setelah mengukur lokasi bangunan dengan ketentuan aste kusale, aste bumi, aste petali sesuai dengan kegunaannya. Upacara Nasarin dilakukan sesuai dengan sastra, yaitu dasar pertama dengan batebang atau batu bata merah yang bergambarkan bedawang ngale dengan wicaksara. Kemudian di atasnya diletakkan kelungah kelapa gade makasturi, airnya dibuang, ditulisi dengan wicaksara omkara, dilengkapi dengan wangi-wangi, lengewangi, burat wangi, dedes, kuangin keraras, uangnya 22 kepeng, dibungkus dengan kain putih, diikat dengan benang empat warna atau lawa catur warna. Di puncaknya kuangi dengan uang 33 kepeng atau urbuana, canang setangkep, tumpeng bang adanan, iwak atau daging ayam piing yang dipanggang, lengkap dengan buah-buahan. Tancapkan dengan keris atau dahan atau carang dadap, simbol lanang puruse, setelah itu baru dipergunakan sebagai dasar. Atas upacara tadi ditindih dengan batu batabang atau merah bertuliskan dasaksara, lalu tindih dengan batu hitam atau batu bulitan yang bertuliskan triaksara ang umang, dan yang paling atas adalah sebuah kuangen dengan uang 11 kepeng yang bertuliskan om karamerta. Upacara Nasarin tidak dapat dilepaskan dengan tatwa atau

0: Rakalan Rai Bapak Miyarsa senengah dan nyarangin Dede dan perempuan suara budaya Bali seneng wawu sampun aturin di tiang tembang nyarangin Bapak Miyarsa sami demugi je presiden terhibur aduk tembang seneng sampun katur sahabat budaya seneng makin Dede pacang bahas ngemawasan ini tradisi gumang seneng wenten ring desa adat bubuk Karangasem nge nah seneng wawu niki sampun memargi kenten nge kemarin kenten niki dua hari yang lalu, nah niki sampun memargi ritualnya nih kemarin kantun suasananya margi ring seputaran Karangasem nike agak padat merayap. Nah, rakan rakyat sahabat budaya, diinformasikan ngemawasan di tradisi yang dilaksanakan di desa adat bubuk Karangasem niki. Ngian punike dikenal dengan usabe gumang utawi aci gumang termasuk prosesi ide betare tedun dari puro gumang ke desa serta ritual penyucian menakadi mabapade lan tradisi tatebahan. Nah nggih sahabat budaya, upacara tradisi aci gumang kenten niki aci gumang kenten niki ngian punike yadnya ageng sane melibatkan kramo saking catur desa desa Bebandem data ngis jasri sane memargi menuju desa adat gumang lan pura bukit gumang kenten nggih. Nah punika wawu ditiang sampun informasikan kidik ngemuasa ini tradisi gumang punapi ini profesi nyane mali jebos mali jagi informasi yang ditiang seremakin terus dumun biar siang sane pacang lintang.
1: Baik Pak, jadi atas nama Bapak Madi mau pinjam berapa Pak?
2: Kalau 100 juta bagaimana?
1: Kalau jumlah banyak harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
2: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga wah, kok malah ditutup.
3: Teleponan sama siapa, Pak?
2: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
3: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
2: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
3: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh Pak.
2: Jadi
3: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
2: Waduh, serem juga ya. Nggak jadi ah.

Schule. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu, yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecek, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

Pada hakikatnya merupakan pengembangan dari Gong Kebiar. Tabu-tabu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawang, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Sebenarnya dia rekan rai berapa miarsa seneng ada nyarang dede yang perempat suara budaya Bali sinabu sampun naturin di tiang tembang taler informasi ngemosang ini tradisi Aci Gumang sinabu ring desa adat bubuk Karangasem. Tujuannya nih gian punike nyaga keseimbangan alam kita niki memohon keselamatan taler kesejahteraan majang ring para warga tamannya nih ring bubuk Karangasem. Nah rekan-rekan rai para pemirsa ngemosang ini menjaga keseimbangan alam kita niki para leluhur dumun kita niki para leluhur para penglingsir sampun menanamkan kita kanda niki nggih menanamkan ngemoseng ini punapi sarang sami stade iling ring kewentanan alam ring kewentanan pawongan pelemahan lan periangan nika sesuai konsep Trihita Karana. Nah, termasuk niki punapi ni pemargi yadnya seni kemargi yang ring bubuk tamannya ni ring Karangasem bubuk genda niki seni sampun memargi Aci Gumang punike talar memargi punapi antuk kita sebagai manusia selalu menjaga alam dan lingkungan tiosan punike maknanya ni seperti napi yang ditiang katakan tadi menjaga keseimbangan alam, menjaga hubungan manusia dengan perhiangan, pawongan dengan sesama manusianya, talar ngeh, talar perhiangan doe ne. Ngeh, talar pelaksanaan digelar periodik. Nah, tawi terkadang setiap 2 tahun sekali atau dalam jangka waktu tertentu. Nah, bertepat di Pura Bukit Gumang dan Pulau Bali Agung. Nah, sahabat budaya, sani kandung nyarangnya dede, rimpur 4 suara budaya Bali, punike, akidik, titiang informasikan, ngemosang ini, Aci Gumang.

0: Sebenarnya rekan-rekan Rai Sahabat Budaya, ngomong ini tradisi ning Bali kene niki makweh pisan nggih ne wau sile sinungilnya ne Aci Gumang sedawen ring Karangasem diosan punike akeh pisan tradisi sane kantun kemargiang kantos mangkin. Pastikeunnya ne sebagai generasi muda kene niki tetap harus melestarikan dan menjaga keberlangsungan tradisi ne punika. Ring Karangasem kene niki tiosan ring Aci Gumang akeh pisan kandungi tradisi-tradisi unik cene kandung kemargiang wenten ring desa Seraya wenten Gebug Indi. Nah, ring tenganan wenten Mekari-kari wenten napi wastane tawi geret pandan. Nah nggih. Nah tiosan punike akeh pisan. Talar ring wilayah sanetiosan ring Pulau Dewata pasti ke sampun makeh wenten ariantukan galah sampun telas kenten niki benjangan dumugi wenten galah preside mewali titik informasikan majang ring para pemirsa sami tertujuannya nih mangde tradisi-tradisi sane sakral kenten niki yang diwarisi oleh para leluhur kantos mangkin kenten niki tetap ajeg lan lestari.
1: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik, angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kan Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
3: Nak dini supaya Raga nak rawas angon.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Raglan Rai Prabu Miarsa Semeton Sani Gondon Nyerangin Dede Ring Pro 4 Suara Budaya Bali Sano Wawu Sampun Naturin Diti Yang Tembang. Nendangan pisah Niki Para Pemiarsa Galah Durin Niki Sampun Telas Tenden Kerasa Satu Jam Sampun Dede Nyerangin Sahabat Budaya Ring Sore Mangkin Ring Diti Yang Untuk Ngaturang Suara Budaya Nusantara Lokal Bali Napi Sano Wawu Sampun Sobehan Diti Yang Ngomoseng Indi Informasi topik tradisi aci gumang senodan ring desa adat bubuk karangasem talar tradisi sanetiosan ring seputaran karangasem sanewawu sampun informasi anti tiang dumugi mapi kenoh nih sane mungkin dedeng lusur mau pamit semua untuk radian yane pinakawasanan yang ngatur acara puniki pupudang dedeng untuk pramasanti om santi santi santi om.

Selamat sore, regenerasi petani dinilai menjadi tantangan penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Minat generasi muda terhadap profesi petani perlu ditingkatkan dengan memastikan sektor pertanian mampu memberikan kesejahteraan dan masa depan yang layak. Dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa sekaligus pecinta pertanian, Imade Gianyar mengatakan pola pikir terhadap profesi petani perlu diubah agar tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan yang kurang menjanjikan. Menurutnya, petani harus memiliki nilai ekonomi dan sosial yang setara dengan profesi lainnya, sehingga generasi muda tidak ragu memilih pertanian sebagai masa depan. Mantan Bupati Bangli dua periode itu menilai kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong generasi muda menjauh dari sektor pertanian dan pada akhirnya memperbesar resiko alih fungsi lahan. Karena itu, kesejahteraan petani perlu diperkuat melalui kebijakan dan dukungan pemerintah, termasuk dengan menghubungkan sektor pertanian dengan potensi ekonomi lain seperti pariwisata. Regenerasi petani dinilai membutuhkan perubahan cara pandang sekaligus jaminan bahwa profesi tersebut mampu memberikan penghasilan yang layak dengan menjadikan pertanian sebagai profesi yang modern, produktif, dan bergengsi. Generasi muda diharapkan kembali melihat sektor pertanian sebagai pilihan masa depan. Demikian kita kembali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Halo, halo, hai para pendengar Setiap Rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Iya, bagaimana kabarnya? Iya, kita bertemu lagi ya di udara dengan Dayu Ari di sini yang akan menemani Raka Rai sampai jam 7 malam nanti. Iya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat gitu ya. Apalagi sekarang di hari Minggu ya, Raka Rai di tanggal 27 September 2026. Ya, semoga semuanya dilancarkan gitu ya. Mungkin Raka Rai mungkin ada yang masih berkegiatan ataupun masih menikmati me time-nya di rumah saja. It's okay lah. Mungkin sebentar gitu, bisa mempunyai planning ya ataupun rencana mau jalan-jalan dengan keluarga ataupun orang yang terkasih. Ya. Oke, mudah-mudahan berjalan lancar saja ya. Raka Rai di tentunya di jam sekarang jam 3 Niki Dayu Ari menemani Raka Rai di program acara Pro Dangdut ya yang kurang lebih akan berjalan selama 1 jam gitu ya. Karena seperti biasa spesialnya hari Minggu pasti di jam keempat sampai jam 6 Raka Rai akan diisi dengan program acara Ngospek Ngobrol bersama penyanyi kesayangan Raka Rai. Nge. Nah lanjut nanti setelah jam 6 Raka Rai akan diisi dengan program acara Lingsir Sanja tentunya ya di informasi dan tembang-tembang. Ini Dayu Ari akan menyampaikan informasi tentang adat istiadat ya di jam 6 nanti. Kemudian nanti di jam 7-nya ada siaran Lila Cite. Oke, semoga semuanya bisa selalu ya mengikuti Raka Rai ya, gini di udara ya. Selalu bisa terhibur, selalu bisa mendapatkan wawasan yang baru Raka Rai terkait informasi yang sudah akan Dayu sampaikan nanti di udara. Oke, sebelum itu Raka Rai biasanya kan ini pada suka monitor ya di WhatsApp juga gitu ya. Tapi Dayu Ari dan tim di Pro 4 juga mohon maaf sebelumnya karena WhatsApp-nya Pro 4 ini masih dalam perbaikan ya. Kembali lagi ya apapun itu karena teknis ya di luar kendali kita Raka Rai, tapi enggak apa-apa. Mungkin Raka Rai yang mau request lagu sebentar masih ada sisa 1 jam ke depan di Pro Dangdut bisa bergabung dengan Dayu di line telepon 0361223361. Oke, biar lebih asik yuk kita goyangkan aja ya. Mari kita dendangkan aja dulu yuk dengan lagunya Kak Maggie Z dan Christina Mandul.

0: mahal nggak ya? Ah, jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya beli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa beli jual beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan beli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan beli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan. Tembang Warga, program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

Hai para pendengar setia Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kembali lagi nih bersama Dayu Ari di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya sudah disemangatin ya. Sudah pemanasan juga nih Rakerai. Oke, mungkin di sore hari ini ya ada yang setelah tidur siang terus sekarang lagi metek-tek sejenak. Sih metek-tek apa itu? Ya, berduduk santai gitu ya, menikmati ataupun lagi makan siang, makan sore juga bisa dibilang ya. Oke, enggak apa-apa, Dayu Ari temani aja dengan Pro Dangdut ini ya, Rakerai yang menyembahkan berbagai macam lagu-lagu Nusantara. Tapi ingat ya Rakerai, mungkin karena waktunya lagi sejam saja, ya sejam saja Dayu nemenin Rakerai di Pro Dangdut, yang mau request lagu enggak bisa salam-salam sepertinya ya. Ya biar semua dapat nih kira Rakerai, biar semua bisa naik ke udara menyapa semua teman-teman di udara. Oke. Oke, Rakerai, karena tadi sudah Dayu haturkan satu lagu dangdut ya nih, Mandul dari Kak Megizat dan Kristina. Mungkin sekarang Rakerai yang mau request lagu ataupun salam-salam juga boleh, silakan bergabung di line telepon 0361

0: 0812-22-3361. Oke, Pro Dangdut, hai.
1: Pro Dangdut, hai. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Oke, Niang Sri.
1: Sudayu. Ini nemit yang mungah sarang Sudayu.
0: Sudayu nih. Iya, pue-pue an sekarang. Saling seledetin, saling ngejetin.
1: Ini cantik. Sama. Yang kan open wau. Budal mato kene napi aban-aban itu mato kedi gitu. Iseng-iseng nyelak ini nyak mas.
0: Iseng-isengan menyelak. Oke, berarti lagi santai sekarang ya. Lagi santai. Dayu sehat.
1: Mari jebot, mari meriko. Niki menang. Iseng nyolek. Menang menek nih kan.
0: Berarti langsung meja bos ke sana ya. Tempat yang tadi.
1: Iya. Yeah. On air yang malam merica deh.
0: Kenten. Tiang kena. Dayu sehat.
1: Sehat. Ampun ngecuer pasti sehat.
0: Betul sekali nih yang.
1: Kalau nanti Dayu.
0: Astungkara. Ada kekeran pun tapi cuaca. Cuacanya cerah.
1: Cuaca nih sih. Cerah hatinya yang sering gitu.
0: Asik. Apa nyapa suplangi? Ada biasa selalu bergembira nih.
1: Yang gembira nih. Mulai munga sering sudah gitu. Yang satu minggu. Tempatnya. Ini yang sering gong Krishna. Yang puwe gak sudah yuari.
0: Bener ya puwe sekarang ya. Gak tak kasih lagu ntar.
1: Sayang tuh
0: sayang dong. Oke, Niang mau request lagu napi kenten salam-salam.
1: Lagu. Kan tak ada kayaknya salam-salam yang
0: milih salah satu milih.
1: Oh, salah satu yang enggak keroman tentunya.
0: Oh, boleh.
1: Ini sarang semeton yang ring bung kase rakan sarang kalin sarang cucu cucu rika mangga kena rayu ampun monitor terus sudah yu tentunya majang Marlin naik naik Marlin
0: naik
1: Mbah Yuda Oda Yuda Oda Weni Mbah Tunini Nini Ita Nini Ayuna Mbah Indira munga Mbah Indira biasanya Mbah Indira nomor satu ya
0: nggak apa apa disalib sekarang sama nih yang
1: Bu Merdeka munga Bu Vera Nini Galuh munga Nini Galuh ini dede lah tuh yang Nini Galuh.
0: Bisa gitu.
1: Iya, telepon telepon munga tuh dia nak kedek gitu kan tuh.
0: Masa.
1: Heeh. Beli dede dua
0: gitu. Oke.
1: Kalau yang ini Dania Sarah Peka Iki munga Mulu Jadi Asih Mulu Cetar Nicat Dunge Pak Yanarbo Pak Cet Mancung bungkus jadi satu mantan tuh
0: Pak. Oke. Oke, tak bungkus jadi satu ya, tak jepret nanti.
1: Yo gamang yang seri nusung ado di ini kencan nak yang itu.
0: Enggak apa-apa, yang penting semua ada disalamin ya Niang ya.
1: Yang penting ampun yang munggah dinge.
0: Oke, terima kasih Niang. Sama-sama.
1: Salam-salam Bunda. Salam sorang Inian kekasihannya
0: dong. Inge, suksema, terima kasih.
1: Dalam hal yang sudah Inge. Oh, cantik.
0: Terima kasih nih yang Sri kekeran. Ya tadi sudah salam-salam tersampaikan ya. Dan juga buat yang Sri kekeran Niki Astungkara tetap sehat ya. Selalu aktif ya berkegiatan itu baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat ya Niang. Oke, rakyat di belakangnya Niang Sri boleh lanjut yuk. Lanjut aja di sini di line telepon 0361-22-3361. Hai, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
2: Kangen sama Mbak Dayu.
0: Kangen banget, tapi dengan siapa dulu ya? Lupa.
2: Ayo, tebak-tebak buah manggis.
0: Maylin.
2: Ya.
0: Maylin, kangen banget. Maylin apa kabar?
2: Kabar SWS.
0: SWS.
1: Waras selamat.
0: Selalu ya. Keywordnya Mailin ya, sehat, waras, selamat.
1: Ya, kalau udah bisa ngecuer berarti sehat.
0: Iya, cirinya itu ya.
1: Kalau madanya gimana? Sama SWS.
0: Oh, sama kok.
1: Kalau cuaca di sekitar sesetan cetar.
0: Cetar ya, panas ya. Ada keluar rumah nggak tadi Mailin? Ada keluar rumah nggak ke jalan tadi?
1: Tadi pagi kerja.
0: Oh, tadi pagi kerja. Oke. Terus sampai di rumah jam berapa?
1: Jam 10.
0: Wow, jam 10 ya.
1: Kerjanya pagi jam 5.
0: Gitu. Tapi sekarang kondisi di jalan di sesetan juga gimana? Macet juga?
1: Di sana masih ada perbaikan.
0: Oh, masih ya.
1: Ya, jalannya sudah hampir selesai, tapi trotoarnya tuh belum selesai.
0: Oh, trotoarnya belum selesai. Oke, mungkin masih proses, disabarin
1: proses,
0: aja.
1: Debunya banyak juga yang tengah belum.
0: Oh,
1: yang
0: gitu.
1: Yang ke barat belum, yang ke timur sudah.
0: Oh, jalan apa ya namanya ya, Bapak Dayu?
1: Jalan Pulau Sairus.
0: Oke, ya Jalan Pulau Sairus.
1: Di depan sekolah SD 1 Sesetan.
0: Gitu. Iya. Ya, ya kalau misalnya keluar rumah gitu misalnya ada perlu keluar pakai masker deh biar enggak kena debu nanti ya. Oke, langsung mekaput kayaknya sebadan-badan. Oke.
1: Nanti bu jalanan.
0: Betul banget.
1: Kalau itu kena nanti bisa batuk loh.
0: Ya udah mak. Ya nggak sakit nanti. Mailin mau request lagu Mailin?
1: Lagunya Serigala Berbulu Domba.
0: Waduh, Serigala Berbulu Domba. Berburu ya, bukan berbulu domba.
1: Berbulu.
0: Oke.
1: Berbulu bukan berburu.
0: Oke. Okay. Oh, berbulu. Oh, ya. Serigala berbulu domba dari siapa dulu nih? Maunya Mailin ada Rita Sugiyato sama Kak Eri Susan.
1: Ya Eri Susan boleh.
0: Oke, okay. Sudah siap.
1: Oke. Okay. Salam buat semuanya aja ya.
0: Iya.
1: Salam kompak di udara. Buat Badayu yang cantik, yang manis, yang imut. Pokoknya kangen deh. Tak tunggu-tunggu kapan ini siaran sore.
0: Tenang. Nanti Dayu banyakan malam juga kok. Ini baru permulaan ya. Beralih dari shift pagi. Sekarang nanti jadinya ke malam, Mailin. Sekarang baru permulaan jadinya sore dulu.
1: Ya, ditunggu-tunggu kok nggak siaran.
0: Ditunggu. Aduh, seneng banget rasanya ditunggu tuh enak.
1: Ya, biasanya Mak Putri aja yang ketemu.
0: Iya, Mak. Nanti kita tukeran.
1: Sama Amri Dede.
0: Oh.
1: Sama Dayu nggak muncul-muncul.
0: Ini aku, di sini akunya udah sore ke malam nanti.
1: Iya deh. Mudah-mudahan selalu sehat ya.
0: Terima kasih.
1: Dan sukses untuk segala-galanya.
0: Astungkara, terima kasih banyak Mailin sudah bergabung.
1: Ya, terima kasih, bye.
0: Yuk, dadah, bye-bye. Iya, Mailin dari sekitaran Sesetan Raka Rai sudah bergabung ya. Tentu saja ini Raka Rai yang mungkin punya kesibukan ya, ataupun melewati sekitaran jalan Pulau Sailus gitu ya, Mailin ya. Diharapkan hati-hati karena masih ada perbaikan. Untuk jalannya sih udah selesai, tapi di trotoarnya masih proses ya. Tentunya debunya banyak. Nah, hati-hati Raka Rai. Silakan pakai masker keluar rumah, jangan lupa ya. Tentunya ini untuk menjaga biar kita tetap sehat aja ya, terhindar dari debu maupun virus-virus nanti. Oke, karena sudah terpenuhi dua penelpon Raka Rai, jangan lupa sebentar juga akan buka ya sesi interaktifnya. Namun sekarang mari kita dengarkan bersama yuk, beristirahat sejenak Raka Rai dengan lagunya dari Eri Susan, Serigala Berbulu Domba.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ah, buang aja di situ, nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.

0: Inggih kebawa sang ulih ide sang peragoyan wicaksana regi kesujatianipun nenten kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Hai hai hai para pendengar setiap Romat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ya bagaimana, sudah diputarkan ya dua lagu tadi di kuesanya Mbak Melin ya. Lagunya Serigala Berbulu Domba gitu ya. Dan juga ini ada lagunya dari Bang Ridho Roma gitu ya, dengan judulnya Menunggu. Ya, kalau ngomongin soal menunggu rakyat, nah yang namanya menunggu pasti sebuah hal ataupun sesuatu yang membosankan gitu ya. Kalau dari pribadi sih nggak suka menunggu ya, dari sukanya ditunggu. Oke, Raka Rai semoga terhibur ya di jam sekarang. Dan tentunya sekarang lebih masih sekitar 15 menit Dayu menemani Raka Rai. Silakan gunakan Raka Rai waktunya, yang mau request lagu ataupun yang mau salam-salam juga boleh. Bergabung aja langsung di line telepon 0361-223361. Oke, halo, hai Pro Dangdut.
1: Hai, hai, hai, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore, Dayu Ari.
0: Halo, selamat sore, Kakek Dania.
1: Betul sekali.
0: Asik, apa kabar?
1: Tentunya sudah baik, sehat selalu. Dayu Ari gimana?
0: Dayu juga sehat dong, sangat-sangat sehat.
1: Iya, semoga terus sehat walafiat.
0: Oke, kakek. Neneknya mana?
1: Lagi gini, nyiapin upacara ini.
0: Oke.
1: Mau nuntun Dayu Ari.
0: Nuntun, iya. Astung kare, berjalan lancar nggih kakek.
1: Iya, masih nunggu ini juru mangkunya.
0: Nge.
1: Kesini katanya jam 4 gitu.
0: Oh, jam. Oh, kakek sempat aja dong langsung play dangdut ya.
1: Iya, sambil menunggu mangkunya datang ya. Iya,
0: dangdutan aja dulu.
1: Dangdutan dulu gitu.
0: Asik.
1: Sebentar baru begini mekidung.
0: Oh, iya langsung ya. Ini.
1: Ya, sama semangat lagunya dulu ya.
0: Lagu apa nih?
1: Rita Sugiarto, Tulang Rusuk ya.
0: Tulang Rusuk, wow, ada nih ada.
1: Ada, ya, itu aja Dayu Ari.
0: Terima kasih banyak.
1: Buat Dayu Ari, selamat bertugas, selamat siang menjelang sore, dadah bye
0: kakek Dania. Dan juga nenek Dania lagi sibuk katanya ya, menyiapkan berbagai persiapan gitu ya, perlengkapannya, katanya mau nuntun ge. Ayo setengkara niki kakek, berjalan lancar, mergi antar kenten ge. Iya, sambil pinter banget nih kakek ya, sembari menunggu juru mangku kenten ya, ini sambil ya dengerin aja, joget-joget aja gitu. Oke, di belakangnya kakek Dania yang mau bergabung, yang request lagu boleh, silakan gabung di line telepon 0361-223361. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Hai, dengan siapa nih?
2: Di Ponake.
0: Ibu Sinta.
2: Iya.
0: Ibu Sinta tetangga dong ya, penate guys.
2: Iya, tetangga. Mau bagi di mana tuh dia?
0: Iya, iyain aja dulu. Orang Dayu sebelah lotnya. Sebelah selatannya Ibu Sinta, Dayu diem.
2: Di sebelah nih.
0: Gria the Lord. Ada Ibu Sinta, gimana kabarnya nih?
2: Baik, lagi menjahitkan untuk foto anaknya besok.
0: Oh, besok. Apa kena ya besok ukunya?
2: Lagi 2 hari.
0: Nah, lo. Aduh, bener itu lagi 2 hari.
2: Ya, budak dia nunggu.
0: Oh, gitu. Ya. Sambil dengar musik. Gimana?
2: Ya udah, maksudnya genut, nggak laku dia.
0: Maksud? Bisa aja Ibu Sinta nih. Tapi Ibu Sinta sehat kan ya?
2: Sehat.
0: Astung kare, sekeluarga sehat gitu ya?
2: Ya, mau lagu satu itu, Dayu Santi.
0: Upahnya mana dulu, baru lagu?
2: Ini nggak ada, beliin begulen.
0: Aduh, nggak mau. Udah med.
2: Berani sudah begulen ya?
0: Bukan, udah med. Sumbong dikit lah med Dayu. Oke, lagunya apa nih?
2: Lagunya Jatuh Bangun Aku Mengajarmu.
0: Nah, Jatuh Bangun emang judulnya ya?
2: Namun dirimu tak mau mengerti.
0: Aduh, nangis. Asik sendiri. Itu lagunya siapa ya, Bu Sinta?
2: Siapa ya, pokoknya denger-denger senang dengernya.
0: Jatuh Bangun, gimana tadi liriknya? Jatuh Bangun?
2: Iya, Jatuh Bangun Aku Mengenang.
0: Aku mengenangmu.
2: mencintaimu apa pun.
0: Oke, jatuh bangun Maggie Z ya, semoga ini benar ya. Namun ya, dirimu tak mau mengerti gitu ya liriknya ya. Ya? Ah, dia ada itu.
2: Salam buat semuanya ya. Sehat selalu. Sehat semuanya, selalu ke RRI ya. Perbandingnya. Ini Nek Santa ngirim salam sama Dahdesya ya.
0: Oke, halo Nini Santa.
2: Oke, Dayu cantik, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Tapi ditunggu ya, nanti begulingnya 5 bungkus. Oke, rekan-rekan tadi ada Bu Sinta ya dari Penatih, tetangganya Dayu. Bu Sinta, Dayu di Kesiman, makanya Dayu bilang Dayu di Delodan. Iya, nanti semoga aja bisa ketemu ya di real life, asik real life, nggak tuh biar nggak di udara aja gitu lah. Oke, rakyat-rakyat karena dua penelpon sudah terpenuhi gitu ya, dan juga dua slot lagu sudah terpenuhi. Dan jangan lupa rakyat-rakyat di jam 4 sampai jam 6 nanti, kurang lebih 2 jam dari menemani rakyat-rakyat di program acara Ngospek ya, ngobrol sarang penyanyi kesayangan. Makanya sebelum kita menyambut penyanyi kesayangan kita gitu ya, mari kita asikin aja dulu yuk pemanasan ya. Ini lagunya dari requestannya Kakek Dania ya, dari Mbak Rita Sugiarta, Tulang Rusuk.

dari baris pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara dewayatnya di desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rai-Rai International Conference on Language Education dan International Olympiad of English Language and Literature 2026 tidak hanya menjadi forum konferensi pendidikan internasional, tetapi juga memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kompetensi bahasa, kepemimpinan, serta kemampuan berpikir kritis dan komunikasi. Presiden of GAIS International, Dr. Sayabashi Majumdar kepada RRI Denpasar menyampaikan, konferensi yang berlangsung dengan Olimpiade Bahasa Inggris memiliki tujuan besar untuk kemajuan sektor pendidikan global. Selain itu, Founder and President of GAIS International Foundation, Biplob Kumar Deb, menyebut Olimpiade ini mengajak siswa dapat berkontribusi. Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Guru Indonesia Pusat periode 2026, Loh Made Sri Yuniati mengatakan, Ikatan Guru Indonesia wilayah Bali berperan sebagai local organizing committee. Sejumlah tahapan kompetisi dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 27 September 2026 dengan melibatkan peserta dari berbagai latar belakang pendidikan dan negara. Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Bali periode 2026 hingga 2031, Iwayan Gede Sweca Antara berharap semakin banyaknya kolaborasi yang terjalin ke depan dengan berbagai stakeholder melalui ISLA dan IOALLS 2026. Bali diposisikan tidak hanya sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan internasional, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran lintas negara yang mempertemukan aspek pendidikan, bahasa, teknologi, kecerdasan artifisial, kepemimpinan, budaya, dan keberlanjutan dalam satu ekosistem. Demikian Gater Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Inggih, rakerai para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih, rahajang muali niki nyarangin titiang dayu ari ring FM 106,4 MHz. Ringgalah makin niki sampun keranjing ringgalah jam 4 kenten nggih. Nah, tawar niki rakerai kirang langkung 2 jam ke depan nggih niki titiang nyarangin rakerai ring program acara Ngospek kenten nggih ngobrol kesarengi penyanyi kesayangan duene. Inggi pastikan sampun meja bos niki rakerai pacang berkenalan langsung ya menepi wastani kenalan lebih dekat lagi sarang penyanyi kesayangan duwe kenten nge niki pastikan sampun minap rakerai meja bos kenten nge sani pacang naputawi ngarsang kenten ya kenalan durus mantan niki ngeranjang ring line telepon 0361223361 nge Taler pastikan sampun niki rakerai presida akses niki nggih siaran duwe ring Facebook nih ring perempat RRI Denpasar utawi diki ring streaming rri.co.id. Ingin lian ring ngobrol-ngobrol santai rakerai kenteng nggih pastikan sampun bina mentan niki tembang-tembang sani presiden ibu rakerai ring galah niki ada tembang-tembang niki saking napi wastane artis duwe kenten nggih menikmati musiknya nih sekaligus niki nggih rakerai presiden niki kesarengin artis duwe antuk bersapa-sapa riang kenten. Inggih turun kitiang niki nyangre ring narasumber duwe tawi artis duwe ngiring sandekan bos-bos niki menten tembang sane murdane iluh nyoman atau nikah durus biar sayang.

Ngerebek keris Ki Baru Gajah. Tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah dilaksanakan oleh Puri Kediri bersama Desa Adat Kediri Tabanan Bali setiap 6 bulan sekali saat Hari Raya Kuningan. Keris Ki Baru Gajah merupakan keris peninggalan Danghyang Dwi Cendra. Ritual ini dilakukan dengan mengarak keris dari Puri Kediri Tabanan menuju Pura Luhur Pekendungan di Desa Adat Braban Tabanan Bali. Tradisi ini berfungsi sebagai penolak bala. Pada bulan Januari 2020, tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Dengan demikian, ritual ini mendapatkan pengakuan secara nasional sebagai warisan budaya dari leluhur

0: Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hai Ngira Kerai, para pendengar setia Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Angge mau lima lini kisarang titiang dayu ari nyara Ngira Kerai ring program acara ngospek ngobrol kesarengin penyanyi kesayangan Druene. Angge tolong niki rakerai sampun nang lali kenten ge siaran duwe niki presiden rakerai akses kenten ge ring Facebook Perempat RRI Denpasar utawi niki ring streaming RRI digital presiden ge. Taler pasti kesampun kurang lebih niki selama 2 jam ke depan ring ospek niki rakerai pacang kenten ge utawi presiden niki mekenalan langsung sarang penyanyi duwene sane mangkin ning studio titian nenten newe malih dayuari nenten sendiri sudah ditemani niki sarang artis duwe yang luar biasa. Niki nge, niki rakerai wenten Aji Ahimsa, Om Swastiastu Aji.
1: Om Swastiastu.
0: Punapi gatre.
1: Bece-bece Astengkara.
0: Oke, Astengkara. Aji Ahimsa ya, sama seperti namanya Ahimsa. Tidak
1: menyakiti.
0: Tidak menyakiti, selalu rahayu pokoknya Ji.
1: Bikin orang itu sih happy.
0: Itu dia.
1: Ya, itu motonya itu.
0: Motonya masuk. Inge, susama Aji, nampun nyerauhin mangkin Talan niki wenten moge titian moge cantik nih yang namanya Kak Jelita Arista. Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
0: Oke, salam kenal.
2: Salam kenal balik.
0: Bagaimana ini kabarnya moge?
2: Baik-baik saja.
0: Aduh, kok tahan nafas so bilang baik-baik aja. Iya, tentunya rakerai niki nggih wenten ka nepi wasane Aji Ahimsa wenten niki taler moge Jelita Arista. Siapa panggilannya moge?
2: Jelita.
0: Kak Jelita aja. Iya. Nah, kerai kentengnya niki nak dua narasumber nomor 2 sane presiden agingin. Nah, kerai sane kayun mekenalan lebih dekat lagi. Durus meja bos niki ngeranjir ring line telepon 0361-22-3361. Inge tala niki diwau sampun ke wedar niki siki tembang kenten nggih dados pembungkah pembuka. Nah niki murdanya nih iloh nyoman niki karya spesial kenten nggih saking Aji Ahimsa. Mungkin Aji niki nggih sambil perkenalan lebih dekat ya, mungkin bisa Aji sampaikan Aji dari mana kenten nggih sebelum kita masuk ke karya-karya Aji dan juga mogeknya. Silakan.
1: Om Swastiastu pemirsa Perempat RRI Denpasar, perkenalkan tiang Aji Ahimsa, nama asli tiang akan artinya saking Gianyar. Salam kenal dari tiang Tumugi Sami, pemirsa dimanapun berada dalam keadaan sehat dan bahagia selalu.
0: Bahagia selalu. Oke, umurnya berapa Ji?
1: Udah rasa malu dengan bapak.
0: Malu lian api nih ke bas muda, napi bas tua.
1: Bas kemudaan nih.
0: Kemudaan. Boleh bisa dikasih tahu umurnya berapa aja?
1: Aduh, 52.
0: 52.
1: Mau 52.
0: Mau kenten. Tapi rakerai yang penasaran yang misalnya nonton di live streamnya ya, mukanya itu nggak selima dua itu kok. Lebih ke 30-an ya.
1: Enggak 17 ya.
0: Aduh. Bas tua. Dian-dian di Kang Nike. Oke, kalau moge sendiri mungkin bisa perkenalan lagi dari moge dari mana, kemudian umur berapa dan kegiatannya apa aja sih belakangan ini?
2: Om Swastiastu, perkenalkan saya Jelita. Nama lengkapnya bisa nama lengkapnya Niputu Jelita Artista Sari. Asalnya sebenarnya aslinya Abian Semal.
0: Oh, Badung.
2: Iya, tapi tinggal di Tabanan.
0: Tinggal Tabanan. Ya. Terus kesini dari Tabanan.
2: Iya.
0: Kenten. Terus sekarang umurnya berapa?
2: Umurnya 19.
0: 19. Ya. Cantik banget. Dewi jadi insecure deh.
2: Bisa aja.
0: Adik. Oke, Kak Jelita di sini apa sih namanya? Lagi kerja atau kuliah?
2: Lagi kuliah.
0: Kuliah.
2: Ya.
0: Semester?
2: Semester 3.
0: Serius?
2: Ya.
0: Di mana?
2: Di Universitas Warmadewa.
0: Universitas Warmadewa. Kok boleh tahu ngambil apa nih?

0: program studi
1: program
0: apa?
1: studi manajemen ya.
0: Manajemen. Kalau Aji kuliah juga, Aji?
2: Kalau Ajinya gimana ya?
0: Aji kuliah di rumah.
2: Kuliah di rumah aja.
0: Kuliah di rumah gitu. Terus Aji udah punya anak berapa?
2: Dua.
0: Ya. Nih. Yang paling besar?
2: Sudah kuliah.
0: Cewek-cowok?
2: Cowok pertama.
0: Ah, oh, boleh dong kenalin.
2: Boleh.
0: Jangan.
2: Boleh ya.
0: Dari udah.
2: Bisa jadi mantan.
0: Tuhan tolong. Oke, anak yang pertama sudah kuliah. Yang nomor dua?
2: Masih 6,5 tahun.
0: 6,5 tahun. Wow, lumayan juga jaraknya ya.
2: 15 tahun jalan.
0: Oke, dan jadi itu ya Raka Rai, perkenalan singkat dari Raka Rai, dari artisnya Raka Rai, Niki yang luar biasa, kenten nggih. Ataupun ntar yang mau kenalan lebih dekat gitu silakan aja bergabung di line telepon 0361223361. Oke, Dewi masih mengulik secara personalitinya, asik gitu ya. Mungkin dari Kak Jelita dulu deh. Ya. Kak Jelita kan selama ini aktif manggung.
1: Enggak sih, jarang.
0: Jarang gitu ya.
1: Cuma di kampus aja sih.
0: Di kampus aja suka ya. Ngisi acara.
1: Kebetulan tuh ikut apa namanya? Unitas gitu.
0: Unitas,
1: oh, ya, kayak ekstra.
0: Kayak ekstra gitu ya. Oh, kayak UKM gitu ya.
1: Iya, namanya Unitas Gita Sri Kesari Warmadewa.
0: Asik. Mana nih temannya Unitas Warmadewa gitu ya. Iya,
1: paling nonton.
0: Paling nonton. Waduh, mantap dong. Mungkin bisa say hello nanti ya. Oke, kalau misalnya Kak Jelita sendiri ya, kalau bisa dibilang sebenarnya sosok seperti apa sih kalau tidak berada di atas panggung?
1: Kalau tidak biasa aja sih.
0: Biasa aja apa sih? Maksudnya lebih suka Kak Jelita tuh orang emang pendiam, tapi kalau di atas panggung langsung barbar gitu. Atau gimana?
1: Justru kalau di panggung ya, agak diam, pendiam gitu. Okay. Kalau di luar panggung tuh kayak
0: aktif.
1: Iya, aktif, ekstrovert.
0: Terus satu kata yang mencirikan Kak Jelita apa?
1: Cerewet.
0: Yeah. Oh gitu, emang bener Bu? Oke, cerewet beneran. Yeah. Oh gitu, tapi bersaudara berapa ya Kak Jelita?
1: Sendiri.
0: Yeah. Oh, pantas ya, pasti sangat disayang sama ibu majinya. Oke. Terus kalau Aji sendiri nih, kalau nggak berada di atas panggung, Aji itu lebih ke sosok seperti apa?
2: Kalau dia nggak di atas panggung ya, pendiam.
0: Pendiam.
2: Kadang-kadang cerewet juga dikit.
0: Oh gitu, balance ya.
2: Balance.
0: Gitu. Terus lebih suka merenung atau apa sih?
2: Menghayal.
0: Apa meni yang aja hayalin?
2: Ada aja.
0: Ada aja. Aduh, gitu.
2: Lagu yang terbaru gitu.
0: Oke, tadi kan juga Dai sudah putarkan satu lagu nih dari Aji gitu ya. Aji yang bawain dengan judulnya Iluh Nyoman gitu ya. Betul ya lagu spesial?
2: Betul.
0: Oh, kenapa sih Iluh Nyoman? Kenapa enggak Luh Wayan, Luh Ketut, Luh Kadek gitu?
2: Oh gitu. Itu lagu yang spesial saya buat tentang perjalanan hidup yang
0: Perjalanan hidup.
2: Iya, bersama istri yang namanya Luh Nyoman gitu.
0: Oh, istrinya Aji namanya Luh Nyoman.
2: Nyoman.
0: Oh, Nyoman. Ya, oh, gitu. Terus dari lagu itu Aji bikin sendiri?
2: Bikin sendiri.
0: Terus di part mananya sih yang paling spesial sih? Maksudnya dari lirik itu?
2: Yang di awal.
0: Yang di awal gimana tuh tadi?
2: Di awal ya?
0: Tiba-tiba ngeblank, jangan bilang deh.
2: Iya nah, bentar dulu.
0: Oke. Kasih kita bernafas dikit. Sudah ketemu?
2: Belum
0: ketemu.
2: Ngeblank ini.
0: Oke. Terus kalau boleh tahu deh sambil menunggu ya, sambil Aji ketemu liriknya sendiri gitu. Gimana reaksi istrinya Aji ketika Aji buatkan sebuah lagu?
2: Oh, dia diam saja. Dia jarang emang mengungkapkan sih itu. Dia emang diam, tapi dia kayaknya tersentuh gitu.
0: Masa bener tersentuh ya, gitu.
2: Tersentuh memang.
0: Oh, okay.
2: Karena istri itu jiwanya dia tuh pendiam.
0: Pendiam juga. Ya, pendiam. Aduh, juga. Cocok dah sama Aji kayak emang jodoh nih. Oke, okay, lalu tapi kok bisa Aji berpikiran buat lagu untuk istrinya? Apakah itu sebuah bentuk terima kasih atau apa sih? Gimana sih ceritanya?
2: Ceritanya gini kan, dulu dia kan jadi orang tuh miskin dulu di kampung ya. Berarti orang paling miskin lah di kampung.
0: Perintis
2: gitu.
0: Ya?
2: Ya, perintis gitu kan. Nah kemudian untuk nyari pacar itu susah banget gitu. Gara-gara kita tuh gak punya rumah. Rumah itu di Arab Jepang itu, pohon-pohon labu namanya sekarang ya. Pohon labu namanya. Gitu kan. Ini gak mau gitu. Hanya istri yang mau gitu.
0: Gitu.
2: Tadi berjuang, dari pacar berjuang sama istri, belum nikah nih. Mantan istri lah, belum.
0: Mantan istri.
2: Belum ada pacar dulu. Oke.
0: Okay.
2: Masih pacar kita ini berusaha untuk buka usaha kan, harus sukses seperti sekarang gitu.
0: Astungkara, ya. Artinya apa, selalu setia menemani dari nol ya, sampai dari sekarang ya, suksesnya dari, ya. Oh, kenten, waduh luar biasa ya. Dari kapan ya dapat seperti itu ya? Oke, oke, oke. Jadi itu ya Rakelai dengan lagu yang dibawakan oleh Aji Ahimsa tadi ya, atau akrab dikenal Aji Ngakan gitu, dengan judulnya Iluh Nyoman ya, sebagai bentuk apresiasi juga ya, sebagai bentuk terima kasih kepada istrinya. Gitu ya. Oke, Rakerai, mungkin sekian dulu ya perkenalan singkat dari Aji Ahimsa dan juga Kak Jelita Cantik gitu. Dan sebentar lagi kita lanjutkan. Ya, untuk sekarang mari kita beristirahat sejenak. Ini kita Dayu Ari akan putarkan lagunya Kak Jelita, Bagai Gelah Beli.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
2: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
1: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
2: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tau. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
1: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
2: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
1: Oh, gitu ya, Kak?
2: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
3: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.

0: Angin ke Sarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Hai Ngira Kerai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai Ngira Mualimali, Niki Sarang Titi yang Dayu Ari, Punika Taler Wenten, Kak Jelita, Taler, Niki, Kak, kok Kak lagi sih kalau bilang Kak nanti bilangnya peka-peka, Aji ngakan. Hai Ngira, kantor semangat kan, Aji Sarang Kak Jelita?
2: Masih
1: semangat, pastinya masih semangat ya untuk mungkin berbagi cerita. Cerita kentarnya, cerita hidupnya, ceritanya berkarir sampai punya tapi wastane karya-karya luar biasa sekadi tembang-tembang di Wau Rakerai wenten tembangnya nih Kak, saking Kak Jelita sane murdane niki bagai gelah beli kenten nggih
3: bahagia gelah
1: beli. Oh bahagia. Oh di sini salah ya, aduh. Oh, salah bahagia ya. Bahagia gelah beli kenten nggih ampun nggih Kak Jelita tolong niki wenten tembangnya nih saking Aji sampun nggih sampun pangkaleh niki titian puter tembangnya nih ceket 16 ben soleh-soleh lah.
2: Neket singidang malasin Mas.
1: Oke, dan ceket 16 neket singidang malasin. Aduh, aduh. Kalah dia anak sastra. Oke. Ingat rakerai bagi-bagi presiden terhibur ke mantan kentan ge hari enggak lah makin kesalangin niki penyanyi kesayangan duwe. Nang malin ki malih ring studio kentan ge titian pacangan tapi wastane menyapa kentan ge mengulik lagi cerita hidupnya dari kedua narasumber yang luar biasa kita hari ini nge. Majang Rengka Jelita Dumun ya. Masih semangat tentunya?
3: Masih.
1: Oke. Okay. Terus dari tanya masih semangat Pak. Oke, pertanyaannya ini Kak Jelita kan rasanya udah lama ya Mas udah terjun ke dunia musik Kak Jelita?
3: Terjunnya sih enggak lama dari bulan ini ya. Kalau latihan tuh dari SMA sih Kak.
1: Oke. Latihan untuk apa ya kok bisa latihan ini?
3: Dulu vokal. Itu ada lomba bulan bahasa Kak, jadi lomba disuruh lomba lagu solo. Kanti Umur Ngantiang dulu.
1: Apa itu Kanti Umur Ngantiang?
3: Putri Bulan.
1: Oh cover. Cover di cover. Lagu. Tapi emang hobi atau bagaimana?
3: Hobi sih karena sering dengar ibu nyanyi juga kan.
1: Siapa ibunya?
3: Gak Yuri ya.
1: Gak
3: Yuri 3G.
1: Aduh, udah pling pink tadi pipinya sekarang lagi nambah pink. Oke, berarti ibunya Gak Yuri.
3: Iya.
1: Kenten ya memang artis pop Bali.
3: Iya.
1: Gitu. Mungkin nanti ya lain kesempatan kita bertemu sama ibunya.
3: Okay,
1: sekarang siap, sama siap. Anaknya aja dulu kita culik anaknya. Oke, berarti memang hobi, memang suka dengerin gitu.
3: Iya.
1: Tapi siap. Baru terjun ke entertain gitu ya tadi.
3: Baru-baru kuliah ini.
1: Baru kuliah itu. Kok bisa memberanikan diri buat ke entertain?
3: Karena biar ada kerjaan aja sih Kak.
1: Astaga, ngilangin gabut ya.
3: Iya, ngilangin gabut. Soalnya banyak kan teman-teman udah kerja, terus di rumah ngapain ya gitu. Jadinya gitu. Ikut ibu aja sih.
1: Ikut ibu. Terus ibu berarti jadi coachnya langsung ya, gurunya?
3: Iya.
1: Oh, apa aja yang biasanya diajarin sama ibu?
3: Paling diajarin nada sih, kalau fales tuh fales banget gitu.
1: Marah ibunya. Waduh, gimana ibunya? Oke. Tapi enak nggak diajarin sama ibu?
3: Enak sih, karena bisa privat sendiri kan.
1: Iya sih, nggak bayar juga ya.
3: Iya. Jadinya kalau nggak mood nyanyi itu nggak ada rasa bersalah gitu.
1: Oh gitu, gitu katanya Bu. Kayak Yuri mana dia? Oke. Namun pernah nggak dibawa sama ibunya buat private ke tempat lain?
3: Enggak
1: ya,
3: iya.
1: Tapi emang kena udah kadung nyaman sama ibu sendiri iya. Juga nggih.
3: Otodidak juga.
1: Terus kalau misalnya tadi kan ada lagunya Bahagia ya, Bahagia Gelah Beli. Itu liriknya siapa yang bikin?
3: Wigo Project.
1: Ya.
3: Oh, terus Om Widi Gomez namanya.
1: Oh, Om Widi Gomez. Iya. Terus ini emang judulnya kamu yang milih sendiri?
3: Dikasih sih lagunya Kak.
1: Oh, dikasih
3: jadi Jelita cuma belajarin aja belajarin lagunya terus disuruh rekaman jadi deh.
1: Oke, jadi
3: video klip.
1: Berarti langsung jadi talentnya langsung ya.
3: Yeah.
1: Oh gitu. Oke. Oke lah langsung kita lanjut lagi ya ke Aji ngakan sekarang. Aji kayaknya udah lama ya juga ya masuk ke dunia hiburan musik terutama.
2: Belum lama sih.
1: Belum lama.
2: Iya baru setahun.
1: Baru lebih. Setahun. Ya. Tapi emang Aji suka nyanyi?
2: Sebelum sih enggak. Bener nih masih enggak. Emang sebelumnya enggak.
1: Enggak suka nyanyi sebelumnya.
2: Ya, enggak. Terus nyanyi pun enggak bisa sebelumnya.
1: Terus apa yang Aji pelajari di awal-awal Aji masuk ke dunia musik?
2: Oh gitu, awalnya gini.
1: Dulu
2: kan ada COVID-19 kan.
1: COVID.
2: Ya, kita kan gak boleh kumpul tuh, mm-hmm. gak boleh keluar, kan stres tuh.
1: Oh, nah, sempat stres sih?
2: Lumayan
1: lah. Oh, bisa stres?
2: Bisa dikit-dikit.
1: Oke, oke. Terus.
2: Nah, habis gitu kan, pekerja gak ada, toko tutup semua kan.
1: Berarti sama kayak tadi gabut ya, kayaknya.
2: Akhirnya kita coba-coba belajar karaoke.
1: Belajar karaoke.
2: Beli sistem-sistem. Mm-hmm. Ya. Kebetulan rumah di ini, di sawah. Mm. Jadi aman kita, kerak-kerak aman kita. Nggak ada yang komplain.
1: Oh, gelar-gelur nggak masalah.
2: Nggak masalah.
1: Oh, oke, okay. Terus?
2: Awal-awalnya sih palas, biasa lah. Kalau kita nggak ada gurunya juga udah tidak semua kan.
1: Aha.
2: Nah, akhirnya lama-lama, tadi karaoke itu, jadi seneng nyanyi gitu.
1: Jadi seneng nyanyi.
2: Yeah.
1: Terus itu emang dari dalam diri Aji sendiri yang, oh, aku kayaknya semakin sini makin suka nyanyi, ataupun emang diajak nih? Termasuk
2: awalnya sendiri.
1: Sendiri.
2: Abis itu udah anggap kita bisa dikit-dikit, baru berani ngundang teman aja bareng-bareng nyanyi malam mingguan gitu.
1: Oh gitu.
2: Karaoke gitu di rumah kan. Sambil ngebir lah.
1: Oh, gitu.
2: Biasanya coba-coba ngebir gitu kan.
1: Ngumpul gitu.
2: Ya, ngumpul gitu.
1: Oh,
2: ya. Akhirnya setelah mungkin bisa dianggap bisa sama teman yang nurung. Ji, mumpung ada modal gitu, mumpung juga
1: support.
2: Bisa nyanyi dikit-dikit gitu kan, mm-hmm. coba aja rekaman gitu.
1: Terus
2: Aji nggak mau begitu, ngapain jadi artis, nggak ada gini gitu,
1: nggak ada keinginan
2: jadi artis gitu kan.
1: Terus
2: ya, abis itu terus dorong kan, apa jangan jadi artis, cuma pakai memori aja, simpan di YouTube gitu. Nanti udah tua nanti kan lihat macam cucunya bisa punya kakek penyanyi. Itu cerita teman kan,
1: masa depannya langsung gitu dilihat
2: kan. Oh, ternyata aku punya kakek yang bisa nyanyi gitu kan. Mm-mm. Bener juga kan, omongan teman itu. Akhirnya iseng-iseng aja di mana nyari lagu ya gitu kan. Wong aku nggak bisa bikin lagu kayak gitu. Akhirnya tiang pas iseng-iseng juga ini semua iseng semua. Judulnya iseng nih semuanya. Pas beli Bayu Krishna live di Facebook,
1: Tak
2: iseng chat messenger, beli bisa bikin lagu gitu. Kira-kira nggak dijawab,
1: langsung direspon.
2: Direspon lah.
1: Okay.
2: Adi kasih lagu yang pertama itu Sing Suat-Suat Nyakitin gitu.
1: Sing Suat-Suat Nyakitin
2: ya, itu lagunya Bayu Krishna.
1: Oke, okay. Itu tapi asalnya Aji juga jadi talentnya langsung ya berarti
2: langsung,
1: ya?
2: Langsung.
1: Oke. Terus gimana Aji kelanjutannya?
2: Habis itu disuruh rekaman kan, bingung ini gimana orang rekaman ya gitu.
1: Asing banget sama alat-alatnya.
2: Asing semua, asing. Studio gak tahu sampai ini masukin apa, Ece gak ngerti.
1: Gimana Maji masukin
2: ke mana? Ya, diatur sama beli Bayu dah. Tenang aja, nervous kan. Grogi gitu, akhirnya Aston Karo lah. Sukses. Rekam pertama, walaupun gak sempurna gitu.
1: Gitu. Nah ini menarik nih, karena Aji first time ya rekaman, take a record kan. Apa sih namanya ya, yang paling Aji rasakan kesusahannya itu di mana? Sulitannya rekaman itu gimana? Ada sempat ngulang-ngulang kah, retik-retik lagi?
2: Aston Karo waktu itu cuma dua kali aja sih.
1: Dua kali?
2: Kesulitannya gitu. Cuma ngilangin rasa grogi aja sih.
1: Pas itu juga grogi.
2: Grogi luar biasa.
1: Terus gimana Aji, maksudnya bikin diri Aji lebih pede lagi itu gimana?
2: Awal tes ini dulu ya, yang direkam dulu ya, gitu.
1: Nyanyi
2: santai dulu gitu ya, sama Mas Uji break kan, ya boleh gitu. Akhirnya baru titik vokal langsung.
1: Astongkara
2: bisa sukses, satunya untuk Uji bilang sih untuk orang pertama rekaman udah lumayan gitu.
1: Oh udah lumayan, mantap. Terus tapi asalnya setelah Aji kan bergabung nih sekarang di dunia vokal gitu, dunia musik gitu kan. Yang mana yang menurut Aji paling susah Aji? Ketika Aji bikin lirik lagu ataupun ataukah Aji pas latihan ya inget-inget nada atau bagaimana?
2: Kalau dalam hal
1: sebagai musisi ya?
2: Musisi bikin lagu ya. Yang pertama itu menemukan melodi.
1: Ah gimana itu bisa cerita?
2: Tembangnya itu. Itu yang susah. Bikin tembang yang tidak meniru orang lain. Beda dengan orang lain gitu.
1: Wah itu challenge ya?
2: Itu yang paling sulit.
1: Terus?
2: Jadi itu rahasia yang pertama, jadi kita tembang dulu. Setelah ada tembangnya baru kita buat liriknya.
1: Oh gitu, artinya bikin melodi dulu note-nya dulu ya, baru bikin liriknya. Oh gitu, kalau Kak Jelita sendiri gimana? Yang mana bikin, kan sudah masuk dunia musisi nih, sebagai artis, sebagai penyanyi gitu kan, masuk dunia musik juga terutama. Yang paling sulit tuh apa?
3: Nada sih.
1: Nada juga?
3: Iya, kalau nada ketinggian tuh agak capek gitu perutnya, belum seimbang gitu.
1: Oh gitu, berarti lebih ke nada, cara manage-nya di ini ya. Kalau pernafasan ngaruh nggak Ji sama kayak?
3: Kalau pernapasan ngaruh sih.
2: Enggak ya.
1: Oh, enggak gitu nyuruh. Gitu. Oh, jadi di sana ya maksudnya challenge-nya sebagai penyanyi gitu.
2: Kalau Aji sih yang susahnya itu nada rendah.
1: Nada rendah, Ji.
2: Nada rendah itu hilang.
1: Hilang suaranya. Ya. Berarti cenderung ke tinggi aja nadanya. Ya. Oh, ala.
2: Lebih suka yang ke tinggi.
1: Oh, oke okay, oke. Okay.
2: Tinggi lah kan, tinggi sekali enggak.
1: Beh nyari aman dia nih, baru mau tak challenge suruh nyanyi. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Lalu mungkin bisa dikasih tahu ya sama rakerai semua kalau dari Aji sendiri suka lagu yang bergenre apa?
2: Kalau dilihat yang suka sih yang gini, pop.
1: Pop.
2: Ya, pop juga, tapi kalau dalam hal selama ini bikin semua lagu tak bikin.
1: Ya semua genre.
2: Iya, semua genre tak bikin. Oh. Karena penasaran, okay. Ingin tahu.
1: Gitu. Oke, okay. Berapa aja punya lagu?
2: Yang tayang baru 9.
1: Yang tayang 9?
2: Kalau di semuanya ada 18.
1: Di mana?
2: Di HP-nya belum tayang.
1: Astaga, belum tayang udah disiapin segitunya. Oke, okay, yang sudah tayang udah 9 gitu ya. Di mana aja tayangnya?
2: Di YouTube.
1: YouTube atas nama?
2: Ahimsa Bali Official, punya sendiri.
1: Ahimsa Bali Official. Nah, oke, okay, rakerai yang penasaran sama Aji Ahimsa gitu ya, lagu-lagunya Aji Ahimsa mungkin bisa cus cek langsung di akun YouTube dengan channelnya Ahimsa Bali Official ya. Kalau kakek sendiri? Ya, berapa sudah punya lagu?
3: Baru satu.
1: Ya. Oh gitu, lagunya yang tadi itu ya, berarti ya.
3: Bahagia Gelap Beli.
1: Bahagia Gelap Beli. Kemudian ada planning nggak sih mau bikin lagu lagi?
3: Mau.
1: Oh mau lagi.
3: Tapi nggak dalam waktu dekat ya.
1: Oh gitu, karena masih kesibukan ya.
3: Iya, sibuk kuliah juga.
1: Betul. Ya udah, yang namanya hobi kan harus bisa diselingi ya, gitu diselingi. Ya, semampunya aja. Oke, lalu kalau boleh tahu genrenya yang paling kakek suka apa?
3: Pop Bali.
1: Pop, ya. Selain itu ada lagi? Mungkin ada dangdut atau korek.
3: Ada, dangdut itu lagu Jawa.
1: Oh iya. Terus ada lagi?
3: Indonesia.
1: Oh.
3: Lagunya Anggi Marito gitu.
1: Oh gitu, apa judulnya?
3: Cara Mencintaimu.
1: Cara Mencintaimu. Kenapa sih suka lagu itu?
3: Nggak tahu, lewat aja di FYP.
1: Lewat aja di FYP.
3: Ternyanyi lagunya.
1: Oh iya. Mungkin kalau misalnya kau boleh tahu nih, yang selama ini lagu-lagu Bali yang didengarkan gitu ya, yeah. Siapa yang menjadi favoritnya? Ataupun kakek Jelita nih ngefans sama siapa yang diidolakan?
3: Kalau ibu ada sih lagunya ya, Sakit Hati Gek Yuri juga.
1: Oh lagunya ibu sendiri. Mm-mm,
3: sama lagunya Putri Bulan juga suka.
1: Putri Bulan, kenapa suka lagunya Putri Bulan?
3: Karena soft.
1: Soft dia?
3: Ya.
1: Oh, tipe lagu yang soft tuh gimana sih? Kalau boleh tahu, menurutmu gak?
3: Kayak slow aja sih.
1: Oh slow, nadanya. Gitu. Ya. Nadanya slow tuh gimana?
3: Gimana ya? Kayak sesuai kayak lagu Jelita gitu.
1: Agak. Oh gitu.
3: Melo.
1: Oh melo gitu ya jadinya ya. Oh, kalau Aji sendiri gimana Aji? Mungkin ada yang diidolakan?
2: Kalau Aji sih, kalau untuk penyanyi nak guna kecintaan sih.
1: Oh, kenapa Aji? Kenapa tuh?
2: Seneng liriknya.
1: Oh, liriknya nih dilihat, ya, bukan liriknya, pembawaan selama ininya.
2: Enggak liriknya. Oh, kata-katanya. Nagung Atau Sidan, Dewa Mayura sama Bayu Krishna.
1: Oh,
2: itu
1: gitu.
2: Itu yang jadi gini apa?
1: Panutan.
2: Untuk gitu. Bikin lagu itu.
1: Oh iya, berarti tapi Aji kan karena ya tadi sih Aji bilang karena nggak begitu suka nyanyi gitu ya, lebih suka menghayal kan?
2: Menghayal.
1: Ah, dayu rasa nih ya penasaran. Ketika menghayal lah di luar keluar semua inspirasinya.
2: Benar.
1: Oh gitu. Ya.
2: Bikin lagu tuh nggak harus gitu juga, kadang-kadang nyetir ngayal keluar lagu. Gitu.
1: Bisa aja.
2: Iya.
1: Oh pernah atau, pengalaman gimana tuh ceritanya?
2: Sambil nyetir gini, keluar dah dia. Langsung terekam jadi lagu gitu.
1: Jadi lagu. Ya. Itu gimana sistemnya Aji kok bisa tiba-tiba jadi lagu gitu? Apakah emang kayak tadi kata Aji tuh keluar melodinya dulu nih kayak
2: ya,
1: gitu?
2: Ya, keluar melodi kan. Uh-huh. Yang asuh tak rekam melodinya. Uh-huh. Untuk kita acak dulu.
1: Oh gitu.
2: Acak tak rekam, habis itu baru di rumah dia ingat melodi yang tadi itu. Uh-huh. Langsung tak bikin liriknya, tulis, langsung tak sesuaiin gitu. Jadi dah.
1: Jadi dah. Sesimpel itu simple, jadi pengarang.
2: Ya. Cuma untuk moodnya keluar tuh susah.
1: Gitu. Oh gitu.
2: Nggak tahu di mana gitu. Kadang-kadang di parkiran dapat lagu satu.
1: Tempat-tempat nggak terduga ya.
2: Kadang-kadang nge-gym, kan nge-chang suka nge-gym. Pas nge-gym, headset kan. Keluar satu
1: gitu ya. Ya satu tambah satu jadi lebih banyak.
2: Ya gitu yang ceritanya. Jadi nggak harus.
1: Nggak harus banget di tempat rekaman atau apa ya.
2: Tidak semua sih.
1: Oke, enten.
2: Munculnya kayak, gimana ya? Munculnya itu kayak mendadak gitu
1: ya itu udah maksudnya dari situasi kita kan nggak ada yang tahu nih biasanya kayak suka mendukung apalagi pasti menghayal gitu ya. Oke, satu pertanyaan lagi, siapakah orang yang paling support ya ketika mendukung Aji ataupun Moge ini di dunia musik, mungkin dari Moge dulu.
3: Kalau dari Jelita sih ibu ya.
1: Ibu aja.
3: Ibu, kakek, nenek, bibi juga.
1: Berarti keluarga dong.
3: Iya, keluarga.
1: Oke, enten, semua disupport gitu.
3: Yeah.
1: Oh, enggak ada yang maksudnya apa sih namanya dikasih tertimbang ataupun perencana yang lain tuh enggak ada.
3: Enggak ada sih, bebas.
1: Bebas ya. Yeah. Oh, yang penting mau kayak suka.
3: Yeah.
1: Gitu. Kalau sekarang dari Aji sendiri gimana?
2: Kalau Aji gimana ya?
1: Gimana ya?
2: Temen sih.
1: Dari teman. Kalau keluarga?
2: Ada sih istri juga.
1: Istri juga. Ya. Tapi sempatnya sempat nanya enggak sih kok mau tiba-tiba jadi artis gitu? Ada pertanyaan gitu enggak?
2: Dia bilang aja gini, kalau mau tampil-tampil aja yang vulgar gitu kan, jangan kayak sekarang kan enggak tampil ini.
1: Ya enggak dong.
2: Enggak tampil cuma di YouTube aja kan. Tapi Aji bilang enggak usah, udah tua nih, enggak usah lah. Cukupin pakai memori aja di situ.
1: Oh, gitu. Artinya apa sih namanya, tidak dipaksakan,
2: iya,
1: gitu ya. Oke, oke. Terima kasih banyak Niki, Wage Jelita sama Aji Ngakan atau Aji Ahim saya sudah mengisi 1 jam kita Rakerai. Oke, lagi sebentar baru kita akan buka sesi interaktifnya sama penelpon ya. Mungkin ada yang mau kenalan lebih dekat gitu ya, ataupun nanya-nanya nih sama artis kita, boleh banget nih. Linknya mau coba sih ngeranjang ring nomor telepon 0361223361. Ainge sering makin kirim pesan tekan nomor Niki Rakerai, Taler, Aji Ahimsa, dan juga Moge Jelita, Duan Niki Wenten, Sani Jagi Ngelintang.
4: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
5: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
4: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
5: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
4: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
5: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
4: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
5: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
4: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
6: RRI Denpasar, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
6: Bisa dong, Kak.

Sira Wista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sira Wista. Sira Wista berasal dari kata sirah yang berarti kepala atau mahkota, dan wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci, dan penggunaan Sira Wista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sira Wista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara Samawartana atau mengawali proses belajar dan upacara Mejaya-Jaya atau menyelesaikan proses belajar. 3 helai alang-alang ini diikat bersama 3 jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat Sira Wista memiliki simbolisme penting, terdiri dari 1 tangkai alang-alang ke kanan dan 2 tangkai ke kiri, serta 1 tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan 1 tangkai ke atas.

Selamat sore, Ketua Budiana atau akrab disapa Yusrok terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum baru Ikatan Motor Indonesia IMI Bali pada masa bakti 2026-2030. Penetapan itu dilakukan dalam musyawarah Provinsi Bali di Next Luxury Showroom and Cafe Sabtu 26 September 2026. Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto spesial datang ke Bali untuk menghadiri Musprov IMI Bali. Menurutnya, selama ini kinerja kepengurusan IMI Bali di bawah komando Ketua Umum Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna sudah sangat baik. Bahkan mimpi insan otomotif Bali untuk membangun sirkuit telah diupayakan segera terwujud di Buleleng. Moreno memberikan PR kepada ketum baru IMI Bali untuk membesarkan sport tourism melalui olahraga otomotif dan tentunya menambah jumlah klub anggota IMI Bali agar regenerasi atlet semakin meningkat. Sementara itu, Aji Krishna mengatakan meski dirinya tidak lagi menjadi nakoda IMI Bali, namun dukungan maksimal tetap akan diberikan, termasuk mengawal terwujudnya sirkuit di bumi Panji Sakti Buleleng. Aji Krishna secara khusus juga berpesan agar ketum IMI Bali yang baru dapat menjaga solidaritas organisasi dan merangkul semua pihak. Merespon PR yang diberikan tersebut, Ketua IMI Bali terpilih Ketut Budiana alias Yusrox mengaku siap bekerja dan memberikan bukti nyata. Sinergi dengan berbagai pihak akan diwujudkan demi menjalankan visi-misi memajukan IMI Bali. Pada kesempatan sama, Ketua Panitia Musprov Dr. Imadeh Arka mengaku bersyukur seluruh rangkaian Musprov berjalan lancar dalam suasana gembira dan kekeluargaan. Seluruh voter telah menyalurkan hak suaranya hingga Ketut Budiana terpilih secara aklamasi dan sah memimpin IMI Bali untuk 4 tahun mendatang. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hai, rakerayu para pendengar setia perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai, rakerayu, mali-mali ini sarang titian dayu ari, sane kantun nyarang rakerayu. Ring program acara niki ngospek nge, ngobrol kesarangin penyanyi kesayangan Druene. Hai, rakerayu, mangkis sampeng ranya ringgalah jam 5 lintang klulas menit. Kenten nge, hari ngospek niki pacang puput ringgalah jam 5 lintang klu telung dasa menit. Kenten nge, nantung menikah rakerayu, maja bos niki benten galang gen interaktif. Durus sanggen galang due, ngeranya ring lain telepon niki ring 0361-22-3361. Lalu pasti kesampan niki di studio kanten niki titian kesarangin kali artis due sane luar biasa kenten nih sumringahnya kentennya lucu-lucu sekali tuh ya dia setelah kita off air tadi. Ayo niki kanten menten Aji Ahimsa tapi yang akrab dengan dia dipanggil Aji Ngakan taler niki Kak Jelita ya. Oke, kembali lagi di studio sambil ntar menunggu ya waktu kita interaktif sama pendengar ada beberapa hal juga yang gak mau Dayu tanyakan gitu ya terkait niki Aji sama Kak Jelita bergabung di dunia musik atau sebagai musisi gitu ya. Nah sekarang kan kita mengenal yang namanya sosial media gitu ya. Hidup kita berdampingan dengan sosmed. Nah

0: karena belum jarang ada. Sekali gini online gitu ya.
1: Oh, jarang online
0: jarang. Lab jarang.
1: Oh, kenten. Ya. Jadi itu yang dari segi tapi rasanya sosmednya. Mungkin ya. Pas selama manggung gitu. Aji sering manggung kan?
0: Enggak pernah manggung.
1: Iya. Oh, kalau pas Nabi Ostane cuma di itu aja.
0: Di YouTube aja.
1: YouTube aja. Iya. Serius enggak pernah manggung?
0: Serius enggak pernah manggung.
1: Oh, iya. Ngisi acara di orang nikahan gitu enggak juga?
0: Enggak pernah.
1: Oh, kenapa, Ji? Kenapa? Oh. Kenapa?
0: Gini, karena takut sebenarnya demam panggung sebetulnya.
1: Serius demam panggung.
0: Oh, ya.
1: Berarti sama sekali dari awal merintis sebagai musisi sampai sekarang enggak pernah manggung.
0: Enggak pernah manggung.
1: Sorry nih, Dayu memperjelas lagi.
0: Iya, benar.
1: Enggak pernah manggung.
0: Enggak pernah manggung.
1: Oh, okay. Tapi kalau misalnya Dayu sekarang minta Aji mau manggung boleh enggak?
0: Aduh.
1: Enggak, maksudnya manggung misalnya Dayu ada kegiatan apa? Mau enggak Aji gitu?
0: Aduh, gimana ya? Kayaknya enggak sih ya.
1: Ibadah. Serius enggak mau?
0: Serius. Oh, soalnya gitu. Gini, soalnya lebih fokus ke gini aja dah, di YouTube aja cukup sih.
1: Oh, karyanya ya. Disimpan di sana, aja ya. Gitu ya. Waduh, takutnya kan ada pendengar yang ngasih challenge ke Aji, ayo dong Ji, keluar mana nih mukanya Aji gitu. Gimana, gak mau juga tetap? Pikir-pikir dulu
0: ya. Mudah-mudahan ke depan mau ya.
1: Okay. Mungkin soalnya itu kan merupakan sebuah kesempatan gitu ya buat expose diri ya
0: sebetulnya
1: sebagai...
0: gitu ya. Tapi gimana ya, karena demam panggung ini bikin takut salah lirik gitu modelnya.
1: Takut salah lirik ya. Berarti selama pas kecil juga aja gak pernah manggung sampai sekarang.
0: Iya.
1: Wow.
0: Karena nyanyi ini kan udah tidak semua soalnya. Hobi dadakan. Bikin lagu juga hobi dadakan juga. Bahkan dadakan aslinya.
1: Oke, namun di TikTok Aji ngunggah enggak karyanya Aji di TikTok?
0: Ada diunggah. Di media sosial diunggah, di Facebook, di TikTok enggak.
1: Oh, gitu. Ya. Terus yang make lagunya Aji banyak?
0: Enggak begitu banyak sih.
1: Tapi ada yang make.
0: Ada gitu. Yang make.
1: Yang paling banyak make itu yang lagu apa sih
0: kalau enggak salah Alung Aku Buaya ya.
1: Kok itu? Kok bisa?
0: Mungkin ceritanya itu ya. Itu kan ceritanya untuk kita masyarakat Bali sebagai kritikan sosial. Biar kita menyamu itu akur gitu.
1: Oh, itu sebagai ya, kritik sosial.
0: Lagu-lagu
1: ya?
0: Apa istilahnya, pesan-pesan moral gitu.
1: Oh, gitu.
0: Karena itu sukanya bikin lagu pesan-pesan moral lebih banyak. Kayak Blog Ajum, Surat Blog Ajum yang gitu.
1: Oh, ada ya judulnya Surat Blog Ajum.
0: Surat Blog Ajum, Jembatan Bangkung itu kejadian di Jembatan Bangkung ada lagunya.
1: Oh, juga. Ada juga. Wow. Oke.
0: Juga ada lagu Gumingasan Wayah. Pokoknya judulnya yang aneh-aneh ya judulnya.
1: Oh, ya artinya merefleksikan keadaan fenomenal sekitar kita. Ya. Okay. Waduh keren sekali ya. Emang siap di seperti itu ya sebagai seniman juga tapi namun enggak apa sih namanya? Bentuk kepekaan kita terhadap lingkungan ya. Oke, artinya perhatian kepada lingkungan juga atas fenomena yang terjadi
0: ya, gitu kritik sosial ya
1: sebenarnya. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak aja. Lalu sekarang ke Kak Jelita sekarang. Ya. Jadi penggunaan media sosial kan penting juga tuh.
2: Penting.
1: Jadi sejauh ini seberapa sih penggunaan media sosial bagi Kak Jelita untuk memperkenalkan karya Kak Jelita?
2: Penting banget sih sebenarnya. Cuma lagunya itu ada di tayangan Wigo Project. Di YouTube, di IG udah ada ya? Di TikTok sih. Di TikTok juga udah
1: di TikTok ada. Terus itu udah maksudnya kan caranya Kak Jelita ini mempromosikan karyanya itu. Lalu di TikTok lagunya yang tadi itu ya, Bagil
2: Gelah Beli.
1: Yeah. Oh, udah ada yang pakai lagunya?
2: Udah lumayan
1: kak ya. Oh gitu, mungkin di mana, di bagian apa ya yang sering digunakan misalnya di TikTok tuh kan ada misalnya refnya atau
2: ya,
1: apanya
2: refnya.
1: Oh, gimana aja liriknya?

0: tepuk tangan dong, mantap sekali ya. Jadi itu dah Mas Yudayu biar langsung di sini manggung ya. Oke, jadi ya udah apa sih namanya, penggunaan medsos itu sangat penting ya tentunya, yeah, untuk mempromosikan karya gitu. Lalu boleh tanya nih Moge, selama udah pernah bawain lagu ini di panggung-panggung kan?
1: Belum sih.
0: Belum juga?
1: Belum.
0: Gitu. Oke, oke. Tapi tetap
1: mungkin aktif nanti ya sama ibu juga.
0: Oh, sama ibu juga. Oh, duet sama ibu nih ceritanya.
1: Mungkin di acara priwet-priwet gitu.
0: Tapi oh iya ya, berarti belum sama sekali belum manggung juga.
1: Belum ada panggilan.
0: Oh, belum ada panggilan. Oke, oke, oke. Mungkin teman-teman ataupun Kak Rai ya yang penasaran sama lagunya dari Aji ataupun Kak Jelit

0: bisa langsung cek di TikTok gitu ya, dengan
1: di YouTube juga bisa.
0: YouTube juga bisa. Dari YouTube-nya
1: di Wigo Project, Widi Gomez.
0: Oke, Wigo Project ataupun di TikTok juga bisa, cari liriknya aja deh tadi gitu ya. Ataupun judulnya Bagai Gelah Beli, punyanya Kak Jelita ataupun punya Aji tadi ya. Oke, mari kita langsung saja ya buka di line telepon interaktif yang raki-raki yang mau kenalan langsung silakan iki bergabung ring line telepon 0361223361 berkenalan langsung dengan artis-artis Dwi Niking. Oke, sambil lanjut ya, mungkin sebagai lagi 10 menit kurang lebih Niki, yang mau Dayu Ari tanyakan gitu ya dari Aji juga dan Kak Jelita, kira-kira apa nih pesannya gitu ya, yang mungkin saat ini yang sedang ragu gitu untuk mencari passionnya ataupun yang ada di dunia musik sendiri, namun malu juga nih untuk ekspos diri, maaf Ji, bukan merefleksikan Ji. Mungkin apa yang bisa disampaikan, mungkin dari Kak Julita dulu deh.
2: Pokoknya jangan ragu-ragu ya, karena kalau ragu-ragu itu nggak jadi apa-apa nanti.
0: Nggak jadi apa-apa.
2: Iya, ikutin hobi aja sih sebenarnya.
0: Oh gitu, kenapa sih Mange bilang nggak gitu?
2: Karena ngalamin sendiri ya.
0: Ngalamin sendiri, oh, gimana itu?
2: Karena kan masih kuliah, belum kerja, jadi ngikutin hobi aja dulu gitu.
0: Tapi ada keinginan nggak ke depannya mau jadi artis hebat gitu? Kayak ibunya?
2: Astengkara mau sih.
0: Mau sih ya. Oh gitu. Dan untuk tantangan yang Mange lihat saat ini sekarang tuh apa? Tantangan sebagai musisi atau apa gitu?
2: Kurang pede aja sih.
0: Kurang pede. Itu sering dilirik enggak sama ibunya Mange?
2: Sering.
0: Gimana kata ibunya?
2: Percaya diri, Nak.
0: Bali banget percaya diri, Nak. gitu. Tapi ibunya marah enggak kalau misalnya Mange udah ngerasa aduh insecure banget, Bu, atau gimana?
2: Enggak dimarah sih, cuma dibilangin aja gitu.
0: Kalau ibunya pede banget enggak orangnya?
2: Pede mampus.
0: Takut deh sampai mampus gitu. Oke, mungkin bisa di apa sih namanya, ibunya sih berharap gitu ya, ataupun keluarganya bisa, apalagi yang menuju sukses ya nggak sih Moge ya, apapun bisa terjadi ya kan, selagi Mogenya pede gitu, apalagi dengan suara emas tadi ya bisa kita dengarkan bersama gitu. Oke, anggap aja gitu.
2: Tapi beneran bagus nggak?
0: Bagus kok, bagus kok. Dari mana pernah bohong ya kan? Jadi seperti itu mungkin, apalagi yang umurnya masih muda ya. Kita sama-sama muda gitu. Apa sangat penting meniti karir ya? Kalau Aji jangan dibilang sah, pengalamannya udah banyak gitu Aji.
3: Pengalaman apa nih?
0: Pengalaman hidup.
3: Oh, itu banyak.
0: Banyak dan juga beralih lagi Niki ke studio. Tapi pastinya apa yang ingin Aji sampaikan ke generasi muda ataupun yang mau merintis nih? Dunia musik, silakan.
3: Pesan aja gini aja, tidak ada sesuatu yang tidak bisa kalau kita selama kita mau berusaha gitu, pasti bisa.
0: Pasti bisa.
3: Pasti bisa. Contohnya aja nggak bisa, nggak suka nyanyi bisa bikin nyanyikan, lagu. Ya bisa bikin lagu.
0: Oh, kenten. Ya. Oh, mungkin itu dah. Kalau udah nggak, kalau udah berani mengatakan pasti pernah terjadi sebelumnya, pasti pernah mengalami. Oh gitu. Lalu tantangan Aji selama ini meniti karir apa Aji?
3: Dalam hal apa nih? Yang di lagu.
0: Dunia musik.
3: Dunia musik. Tantangannya ya. Kurang pede aja sih.
0: Kurang pede itu juga?
3: Ya, kurang pede dan pemalu.
0: Pemalu.
3: Takut kenten. Salah.
0: Kenten ya. Pasti ada aja ya yang menjadi hambatan tersendiri. Oke, lalu ketika Aji melihat lingkungan sekitar kenten ya. Tapi kan udah banyak nih musisian yang baru lahir gitu. Jadi Aji juga punya lumayan punya lagu, karyanya. Mungkin apa yang menjadi tantangan juga di dalam hal itu Aji?
3: Tantangan ya, dalam membuat lagu maksudnya.
0: Masih ikut bersaing gitu di dunia musik gitu loh.
3: Oh, tantangannya kalau Aji sih di media sosialnya nggak bisa.
0: Oh, kenten.
3: Iya. Jadi itu yang tantangnya. Oh, harus belajar di media sosial gitu. Karena mungkin karena faktor umur juga ya. Jadi malas gitu ya. Karena sama anak muda kan.
0: Oh, gitu.
3: Lebih fokus yang ngurus-ngurus yang gitu, dah ngurus anak, ngurus usaha. Jadi nggak kalau dunia seni itu agak kurang gini.
0: Agak kurang.
3: Ya aja, ya just hobi aja sebetulnya.
0: Oh, kenten ya. Yang penting hobi ya tersalurkan.
3: Tersalurkan. Gitu ya. Ada pesan-pesan apa, tapi bikin buat-buat lagu gitu. Dalam lagu gitu.
0: Oke, terima kasih. Dan lalu satu pesan untuk semua kerama Bali nih. Karena Aji kan anggapnya Dayu sebagai orang tua ya Dayu nih. Gitu, kepada generasi muda apa Aji? Silakan. Satu pesan aja.
3: Satu pesan ya.
0: Apa ya?
3: Kepada generasi muda, gunakan waktumu dengan baik. Kalau masih belajar, belajar yang baik. Kalau sudah tamat, carilah peluang. Sekecil apapun. Karena yang kecil kalau terus dibina dan dicari nanti akan jadi besar gitu.
0: Gitu ya, artinya tetap konsisten, konsisten dan tetap percaya diri itu aja sih. Oke, terima kasih.
3: Jangan tiru Aji yang pemalu.
0: Tapi dengan karya-karya yang luar biasa dari Aji Ahimsa dan juga Kak Julita ini sudah mencerminkan ya bagaimana seorang musisian itu emang harus apa sih namanya ya, tak gentar gitu ya dengan berbagai macam kondisi, apalagi di zaman sekarang yang namanya sosmed gitu, harus dimanfaatkan dengan baik tentunya nge. Oke, terima kasih banyak dengan obrolan yang sangat hangat hari ini Rakerai. Napi Wastani, kita rasanya yang barunya tadi kenal gitu ya, yang sebelumnya gak pernah berjumpa, tapi rasanya udah kenal 10 kali pertemuan gitu. Oke, semoga dari obrolan kali ini Napi Wastani bisa memberikan Napi hiburan ya buat Rakerai sebagai pendengar dimanapun berada. Kenten nge Tala, Dayu Ari, Niki, ngaturang suk semua pembangat majareng Kak Jelita, Aji Ahimsa atau Aji Ngakan, sampun presiden nagingin ring acara ngospek makin ngobrol sarangin penyanyi kesayangan. Duaning Niki nenten wenten sane napi wasanya rakerai sane ngeranjing ten kenapi mina bijang pungkuran nyarengin kenten nge. Tala, Niki, Titiang, pindah ke pengantar acara, Dayu Ari, napi wasanya nas pengampur, ping banget Niki, peperade wenten atau Titiang, sane nenten manut ring arse. Ayo Niki, Aji Ahimsa, Tala, Kak Jelita ngiring ya puputang acara dunia untuk ngucarang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, kamu suka ya biskuit ini, nak? Lahap sekali maam snack-nya.
2: Bunda, piring si kecil tampak penuh. Tapi apakah nutrisinya sudah benar-benar terpenuhi? Jangan sampai anak kita kenyang oleh jajanan tapi lapar gizi. Tahukah ayah bunda, terlalu banyak memberikan makanan manis dan camilan kemasan bisa merusak nafsu makan anak. Akibatnya, si kecil kekurangan protein hewani, kunci utama pembentukan sel otak dan tulang untuk mencegah stunting. Ayo, ayah bunda, batasi jajanan tinggi gula. Pastikan di setiap piring makannya selalu ada protein hewani seperti telur, ikan lokal, ayam, atau daging. Utamakan gizi utama, bukan sekadar kenyang, demi tumbuh kembangnya optimal dan cegah stunting.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Manuk Dewata. Manuk Dewata adalah wahana sang Atma yang berfungsi untuk melancarkan perjalanan Atma dari berbagai rintangan atau hambatan yang akan dialami oleh roh dalam perjalanannya menghadap sang yang widiwasa di alam swaloka. Manuk Dewata disebutkan berbentuk burung cendrawasih dalam kutipan artikel Stiti Dharma yang dipergunakan dalam upacara Pitrayatya untuk tujuan menyucikan roh atau atma dari panca mahabhuta dan panca tanmatra sebagai unsur-unsur benih kehidupan manusia.
3: Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
4: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.

0: Ngira kerahi para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ngira di wawu sampun niki da kerahi, kedagingin kentan kiri ambare, antuk, napi wastane ngospek, sarangin penyanyi kesayangan dui. Ngira setenggara presiden menghibur ke mantan, antuk galahi di wawu. Sani mangkin niki muali sarang titiang Dewi Ari niki nge, pacang alung mudar titiang informasi-informasi, sani mubar pisan taler, niki nge, sani presiden menghibur da kerahi sani mangkin. Tak terakhir yang kalah yang becik mangkin, katanya becik pisan, kenten angin. Tapi wasannya menikmati, katanya waktu-waktu santai tak terakhir. Reng, sanje nih mangkin. Niki nge, pacaran yang ngeri yang kalah jam 6, kenten. Nge, minap niki, ya dia pinje. Tapi wasannya ring sanje pun niki, kenten nge, tak terakhir. Diperlukannya juga ya, beberapa cemilan-cemilan, kenten nge. Cemilan sana dengan niki tak terakhir temukan. Ring ri ya, juru pokubon suara. Suang-suang niki ngih rakerai mangda preside rakerai nikmati waktu sore mangkin tapi senja mangkin kenten. Nah siras ane senang niki kawintenan ubi jalar, aduh niki pindah ke silih sinunggil jenis umbi-umbian lokal sane wenten sane kaya yang akan kandungan karbohidrat kompleks wenten sane kebo serat pangan serta vitamin A alami. Rakerai pangan tradisional niki kementenan kumbi jalar niki madue indeks glikemik sane relatif rendah niki nggih sehingga tidak memicu lonjakan gula darah secara mendadak. Nah kandungan serat pangan niki ke sane tinggi kenten nggih dalam ubi jalar niki ngawinan proses penyerapan glukosa di dalam saluran pencernaan berjalan lebih lambat dan stabil. Nggih niki sampun nggih kondisinya nih presiden ngebantu rakerai mengontrol gula darah kenten nggih kada gula darahnya nih sekaligus memberikan rasa kenyang yang lebih bertahan lama. Nah niki sampun minap dereng usan meratangan niki ring paregan kenten niki anggen cemilan ke mantan ya duaning presiden memberikan rasa kenyang yang lebih tahan lama kenten nggih. Nah niki rakerai bisa dicoba niki mengkonsumsi ubi jalar sane makin ngirim sanakan nemu niki duaning wenten sane jaging lintang.
1: Banten penyerang terat. Banten penyerang terat ini tergolong utama. Dalam tingkatan upacara yatnya, penyerang terat ini selalu ada, terutama dalam tingkatan upacara yang bersifat utama. Penyerang terat maupun penyerang madia berbentuk mirip dengan mahkota. Arti harapiah dari penyerang adalah tahta. Dan biasanya, seorang pemimpin yang bertahta akan mengenakan mahkota di kepalanya. Maksud dan tujuan dari penyerang ini adalah jika umat atau pemadak usai melaksanakan upacara agar meningkatkan kualitas baktinya ke hadapan ide sang yang dewasa sehingga dengan demikian, kedudukan atau pangkatnya menjadi semakin meningkat. Dengan kata lain, umat diwajibkan membuat jasa, pahala atau kewajiban sebanyak-banyaknya sehingga mahkotanya akan mudah dijangkau dan diraih. Mahkota atau penyerang ini disembulkan dengan jasa atau pahala.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Anggera Karai mulai mulai niki sarang di tenda yuari ring FM 106,4 MHz ring 4 RRI Denpasar. Nge ngelantar di tiang niki mau sang ring kawentenan ubi jalar. Nah niki favorit lah Karai kenten nge niki yang memang khususnya varietasnya ubi ungu dan oranye yang sangat kaya akan antioksidan lah Karai seperti beta karoten dan antiosianin. Rakerai yang biasanya kenten nih minat niki akeh rakerai sana sanang sarang ubi jalar kenten nih yang memang proses pengolahannya niki paling sering dilakukan dengan cara dikukus kenten nih utawi direbus bersama kulitnya setelah dicuci hingga bersih kenten nih niki silih senunggil tapi wasane cara mengolah yang paling simple kenten. Tapi lali semilambi niki napi wasane nyantosin kenten nggih. Jangan ring pewargan wusan kenten nggih wusan meratengan kenten. Menikmati peniki nggih berbagai macam lauk palu lauk pauk. Iya bener ya niki makanan pada malam hari sayaga kenten nggih niki anggen cemilan ten kenapi rakerai. Nah biasanya tenjewanto ring sanje nih kemantan niki biasanya paling sering dikonsumsi nggih dadosang sarapan kenten nggih taler niki camilan sehat keluarga. Banding pasti kesampun dengan cita rasa yang manis kenten nggih taler lembut ring teksturnya nih. Nah niki saning ngawinang niki ring ubi jalar kenten nggih niki kedadosang favorit banyak kalangan. Ainge rakerai kadiasa punika titiang matur kawentenan niki ke ubi jalar kenten nggih pinake makanan tradisional ya sederhana kemauan make akan manfaatnya nih. Mugi-mugi presiden mau pikenah rakerai hantu informasi di wau tala sampun niki rakerai hibur titiang untuk tembang-tembang sane sampun sobian titiang ring ambare. Sane mangke ngiring sanekan malih kenten akhirnya pacang nyangre niki ringgala jam 6 jaga budak titik ring ambare puji trisan ya nggih niki dua niminten sane jaging lintang niki ngiring mesandekan dumun.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
2: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

Kuman dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

yang terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

sujatiannya nih. Angga serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesucian.

rumah kepranyanan saking pengeruh sane padun. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun sareng-sareng muncara puje Tri Sandir.

orangnya kita angkari. Mamu cia suari

Ya, FM 106,4 MHz di Kiri Impro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Rajang Niki, mewali malih Niki sarang titia, raka rainge, sarang dayu ari, ring FM 106,4 MHz. Pastikan Niki, mangkin tanpa keranjang rekalah jam 6 lintang molas menit. Taler, rajang numun, sampun kawadar Niki ring ambare, puja tri sandia, kenten ke raka rai. Taler, meja bos Niki rekalah jam 6 lintang, plekutus menit, kentennya jaga sobiang titia. Ring ambara raka rai untuk saudara kita umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya akan dayu ari kumandangkan azan maghrib. Raka rai bejo bos salat niki pacang daging titian malian untuk informasi tak tembang-tembang Bali kenten nggih mogi-mogi preside sami nyareng titian nyantos puput.

0: tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
0: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
0: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: merupakan senjata perang pada zaman dahulu. Konon, ketika Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan, tombak digunakan oleh prajurit kerajaan yang berfungsi sebagai senjata perang. Senjata tombak biasanya digunakan juga dalam tari Bali seperti tari Wirayuda. Tari Wirayuda merupakan tari perang yang diperankan oleh 2 hingga 4 pasang penari pria yang bersenjatakan tombak. Tari tersebut menggambarkan sekelompok prajurit Bali Dwipa yang sedang bersiap-siap untuk maju ke medan perang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

106,4 MHz, Riki Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, ingin rakyat rakyat mulai kisah orang titiang, dayu ari nyaringin rakyat rakyat ngiring galah makin, tantas puput menuju bos ringgalah jam pitu wengi. Rakyat rakyat kadi bos titiang wawo nge, pacang nyaringin rakyat rakyat antau nyoba informasi niki, ngemausa ngeninin indik adat istiadat lokal. Kenten nge rakyat rakyat mugi-mugi presiden, kenten nge menghibur, taruh di bawah sampun kaudar, niki, taruh tembang, minten tembangnya nih, tapi wasane mamude welcome to Bali second triple S rakerai kenten nge kalau sudah nikah benten azan maghrib sudah dayu memandangkan kenten nge untuk saudara kita umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya selamat menunaikan ibadah. Hai nge rakerai ini mau sang adat tradisi kenten nge Bali pemekasnya ne pakai pisan kenten nge kaya akan budaya kaya akan adat silih sinenggilnya ne niki titian pacang napi wasane ngiring rakerai ke Kabupaten Klungkung. Nah ring Kabupaten Klungkung niki pindah ke silih sinenggil daerah yang terletak di Bali memiliki segudang tradisi unik nge rakerai sane kantos mangkin niki masih dilestarikan kenten nge kanten niki ke ajega ngiring ke. Nah, antuk kayanya adat dan budaya rakerai ring daerah niki pasti kesampun nenten tapi wasane sane terlupakan katanya pasti kesampun niki presiden ngawina turis-turis wisatawan katanya nge niki make sane rao niki ke daerah niki nge Klungkung pungkasnya nge utawi katanya untuk turut mengabdikan momen-momen pelaksanaan tradisi ring Klungkung yang masih terasa kental akan budayanya. Silih sinenggil tradisi sane wentar yang ke widang Klungkung rakerai niki wenten sane ke bawah tradisi dewa mesraman. Dewa mesraman rakerai nge pindah ke silih sinenggil tradisi unik ring Klungkung pungkanya nih. Nah niki kegelar dua kali dalam setahun nge niki setiap hari raya kuningan kita rakerai nge kata dewa mesraman rakerai berasal dari kata mesra yang berarti bersenang-senang bermesraan dan bersenda gurau. Pasti kesampun niki ren tradisi niki napi wastane datang dari para pendatang dari desa asal Timbrah Karangasem nge. Tradisi niki rakerai ke margiang niki ring pura panti Timbrah niki dan napi wastane berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Inge karya sampun niki kayak di informasinya nih ngeninin indik tradisi dewa mesramah niki yang ngutip saking napi wastane event daerah kemenpar.go.id minap rakerai sani tertarik lurus kemantan cus meriki ketan nge banggihin informasi sejangkepnya di mana mali jebos pasti kesampun lanturan titian mali niki anto nyobain informasi tapi fakta-fakta menarik saking tradisi dewa mesraman niki tadi makin ngiring mali mesandekan rakerai pacang aturan titian tembang niki benten tembangnya nih saking mau ayu laksmi trikaya parisude.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Fikir Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Angger aklai sampun ka aturang niki kali tembang kenten nggih mugi presiden menghibur wenten temangnya niki saking digunggalih rakarai bele Bali sampun ang miyang miyang kanan niki sampun nggih raka sarang sami peturun tapi wasane krama Bali semeton kenten nggih niki sampun ang nyantos mapuwe nyantos miyang kan api malih kenten nggih makin pun api antuk kenten mana presiden nemu sedih ke bawah kerahayuan miwah keharmonisan kalau di wawentan talan niki tembang saking Mbak Ayu Laksmi Trikaya Parisuda kian terakhir ayu niki tembang-tembangnya nih menapi wastane merefleksikan ajaran sastra malih kian ternyek niki pindah ke pedoman raga sarang sami untuk memargian niki ring keuripan nih raga rayu lantara ditian niki malih untuk mau sangin indik ada tradisi kian ternyek sani mentan ring widang klungkung kian ternyek niki tradisi dewa mesraman rakerai tradisi peniaki kemargiang dengan tujuan rakerai ngeh untuk mewujudkan bakti pada leluhur yang dipuja ring pura panti timbra ring puncaknya nih ritual dewa mesraman peniki napi wastane kemargiang saat perarakan 6 jempana yang dikelilingi oleh penari rakerai satu jempana lainnya sebagai simbol ide betaru lingsir sanit sampun paling dituakan kenten ngeh dan tidak ikut dengan 6 jempana lainnya. Ring 6 jempana diarak seolah terjadi perang rakerai lalu saling mengejar satu sama lain sehingga menimbulkan suasana yang seru dan menegangkan. Wabu selesainya, tapi selesainya perang nih ke rakerai ngeh, mereka pun diarak mengelilingi pura searah jarum jam rakerai. Wusani ke kelantoran di stanakan kenten ngeh, ring pura tawi bali pengaruman agung kenten ngeh. Ide betari lingsir sane ke napi wasane ke istana yang di kenten nggih terpisah di Bali Pejenengan. Ring para pemuda tidak tampak lelahan melainkan tampak senang dan gembira setelah selesai melakukan prosesi niki. Nah, kadhe sapun iki rakarai kawentenan niki napi wastane pemargin saking tradisi dewa mesraman kenten nggih. Nah, niki sane terlibat nggih ya wenten napi wastane ring alit-alite, ring pemuda-pemudi kenten nggih hingga orang dewasa, niki pinaka lambang kebersamaan miwah keharmonisan karibosit yang wawu. Aingge mogi-mogi presiden mapi kenah sareng rakarai kenten nggih antuk kawentenan tradisi nipun nika pasti ke sampun nyining sampun kenten nggih nyantos mangking kajegang kenten nggih dilestarikan niki kemudian diregenerasikan malih ke majang ring alit-alite sami astungkare pengabdinan napi niki sani ke bos tradisi mande tetap state niki ajak kenten nggih mande presiden kelanturan. Aingge rakarai minap rakarai suang-suang sapun napi ring widang rakarai wenten tradisi unik sanilianan kenten nggih napi malih dawage dibik kirang langkung nggih napi wasane sampun kiranya di purnama sasih kapat kenten nggih sirah uning wenten edan-edan tradisi sani kemargiang ring widang rakarai suang-suang. Aingge kadia sapun iki titian nyarengin rakerai kenten nggih hantu nyobi informasi kawentenan tradisi mugi-mugi presiden terhibur sareng mapikana hantu informasi tala tembang-tembang di wau tala sampun nang lali rakerai maja bos lenggalah jam 7 nyane pacang lanturan titian niki antuk menyajikan niki nggih lenggang maco rakerai hareng program acara lingsir sanje kenten nggih mugi-mugi tetap sesatia kemantan rakerai ring 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Om Swastiastu. Hangi pamiarsa, ratu idadane malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali saking propat RRI Denpasar. Menggui gatre sane kater mina kadinyane. Kirang langkung wenten 3 likur pemilih program pemagangan nasional angkatan kalih batch kalih warse kalih tali 6 likur. Pemargin konsep green building pinake pendidikan seni membuat sejeroning ngarepin pikobar majang palemahan. Hai nggih pamirsa sane mangken titiang dayu ari ngaturang gatre sejangkepnya nih. Pamirsa kirang langkung wenten 3 likur pemilih program pemagangan nasional angkatan kalih batch kalih warse kalih tali 6 likur sampun ngawitin kemargiang pemagangan selami 6 sasih ring kantor wilayah Kementerian Hukum Bali. Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Nur Mana, ngepiang para pemilat nenten wantah medue pengalaman kerja. Saking mawon nalar ngewangun parilaksana sane profesional. 3 likur pemilat punika pacang kagenahang ring makudang jabatan magang. Makasami wenten ring tetiga genah luwirnya nih analisis kekayaan intelektual, kaping kali analisis pengelolaan keuangan anggaran pendapatan lan belanja negara, kali arsi paris, pat-pat pranata humas, senaler, roras pranata komputer. Ngatiang para pamilat ngawigunayang 6 bulan masa pemagangan angin nguninga yang suadarmane ring suang-suang divisi ring kanwil Kemenkum Bali. Madodane pengalaman punika nenten wantah ngawuhin pengeweruhan nanging nalar nganti para pamilat mangde tatas uning inde pikayunan lan kewagedan pina ke bekal angin nentuang karirnya nih. Rakrai Ketua Green Building Council Indonesia GBCI Provinsi Bali Insinyur Ari Setiawibawa Ring Green Building Festival kali tali 6 likur Ring Universitas Warmadewa ngawadarang pemargin konsep green building pina ke pendidikan sani membuat sajarani ngarepin pikobat majang palemahan mepekaiketan ring pewangunan lan pidabda pariwisata ring Bali. Ketelatarang pewangunan hijau nenten wantah mepaiketan ring rupa wewangunan nanging mepaiketan naler ring pawahan parilaksanan kramane serahina sekadi hemat ngawigunayang toya miwah energi. Manut Adi Setiawibawa, penincapan sepengrauh turisi ke Bali naler micoyang ius kawan majang palemahan santukan energi miwah toya sane kawigunayang naler nincap punika taler lelu sane kehasilang sangkaning pidabda punika naler nincap.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakrai Ketua Green Building Council Indonesia Insinyur Ignesis Kemalawarta mudarang Green Building Festival kali tali 6 likur mepaiketan ring World Green Building Council sane kemargiang ring makudang panegara anggen nincapang penyobiahan indik tate pidap-dap ngemargiang pewangunan hijau. Kawadarang Building Resilience nguncukang indik kesayagayaan kramane ngarepin makudang tantangan ngeninin indik tata pidadap ngawi gunayang energi lan pawahan iklim sani pinake tema global ring warsani mangkin. Ignel Kemalawarta ngawuhin Green Building Council Indonesia ngemargiang roadshow selian ring Bali nalar ngemargiang ring Bandung, Yogyakarta, Surabaya, lan Makassar. Anggen nincapang pabribagan ngeninin indik dekarbonasi net zero ketahanan wangunan miwah infrastruktur hijau. Rakrai Ketua Dewan Penasehat GBCI Bali Gusti Ngurah Satria Perwira ngodarang indik membuat pisan wenten uger-uger anggen ngardi green building. Kawadarang tatar ruang pinake pendidikan dasar sadurung kemargiang pembangunan naler khusus ring Bali indike punika mepaiketan ring kawintenan perekonomian sane banget mepaiketan ring bage pariwisata palemahan sane becik lan kawintenan ekosistem patut naler mulihang uratian. Satria Perwira ngowohin sadurung kemargian green building kramane patut naler tatas uning ring kawintanan ekosistem kewicakan miwah awik-awik sani manggah mangde sami presiden memargi antar. Hai pemirsa, wantah kadia sapunika Gatrebase Bali sani presiden kater wanginin mangkin. Titiang Dayu Ari, kesarengin pengerma Gatre Bali ngelungsur mepamit. Kuputang titiang antuk para mesanti, om santi, santi, santi om.
1: Asapunika wau, sampun

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggis sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sanggah pencor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah, lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di abit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, patmesana dan para pencor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejaitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejaitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Pura Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam Kitab Negara Kertagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama

0: ada dua cap. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Wajah ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Kertagama yang ditulis di Pulau Jawa.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
2: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong tidak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Eh, Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
2: Pagi, Bu Ayu. Eh, udah selesai belanjanya?
0: Eh, pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
0: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.

0: Gimana ini? Pusing deh.
1: Woi, berisik amat. Ada apa sih?
0: Pusing nih, Mar. Gajian berasa lewat gitu aja. Gaji baru masuk, udah 12 aja. Berasa digosingin nih sama gaji sendiri.
1: Loh, emang kemana duitnya? Kecopetan?
0: Enggak kok, enggak berasa aja. Cicilan aku banyak banget nih.
1: Apa aku bilang? Kamu harus cermat dan teliti. Jangan mentang-mentang promo, main sikat aja.
0: Iya sih, terus gimana dong?
1: Makanya, kamu harus komitmen dan disiplin dalam penggunaan uang sesuai rencana. Jangan tergoda membeli barang di luar kebutuhan, walau itu promo sekalipun. Karena sekali melakukannya, akan keterusan. Belanja sesuai kebutuhan,

0: Janang Sari. Janang Sari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Janang Sari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang buratwangi, lengewangi, canang sari, dan canang meraga. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kaniste atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Yang Widiwasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Dengerin, cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
1: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
0: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tradisi Megarang Nasi. Tradisi Megarang Nasi merupakan rangkaian dari piodalan di Pura Dalem Tanjung Sari Tanjung Bungka, Desa Sumertekelot yang jatuh setiap Anggar Kasih Medang Siang. Tradisi ini bertujuan untuk memohon sekaligus mensyukuri anugerah yang diberikan Ide Sang Yang Widiwasa. Dalam tradisi Megarang Nasi, yang diperebutkan adalah nasi berikut olahan lauknya. Khusus lauk dalam tradisi ini menggunakan ayam hasil taburah yang dilakukan sesaat sebelum penyineban. Ada taburah di mana ayam yang kalah pertama itu yang dipakai dalam megarang nasi sebagai olahan. Namun sebelumnya, pemangku mengaturkan dulu nasi yang sudah siap untuk digarang atau dipurupkan ini ke hadapan Tuhan yang berstana di pura setempat, baru kemudian ditunas atau dimakan bersama-sama. Setelah tradisi megarang nasi, rupanya ada pantangan untuk tidak membersihkan areal tradisi megarang nasi dilakukan. Nasi sisa yang banyak berjatuhan ke tanah dibiarkan begitu saja. Berdasarkan tradisi, diyakini ada makhluk-makhluk lain yang mungkin saja tidak terlihat juga akan menikmati nasi yang diperebutkan itu. Ajaibnya, keesokan harinya, areal tersebut telah bersih dengan sendirinya.
4: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamennya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
5: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
4: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi, sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
5: Oke, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini, saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya Lontar Dharma Caruban, Kawitan Dharma Sawita, dan Purincining Ebatan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Selamat pagi Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih Bu.
2: Iya Bu, dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu Bu?
1: Enggak ah Bu, gak penting juga.
2: Kok gak penting sih Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional Bu.
1: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu Bu Gong?
2: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
1: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
2: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
1: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
3: Selamat pagi, Ibu-ibu.
4: Pagi.
1: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
3: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
5: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
3: Iya Bu, karya bangsa kita gak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.
6: Permainan tradisional kulko. Kulko sebagai salah satu permainan tradisional yang berlatar belakang dari dongeng dengan tokoh Siput dan Menjangan. Menjangan dikenal dengan karakter sombong karena mempunyai kemampuan berlari yang cepat. Sedangkan Siput identik dengan kecil dan lamban. Terdapat beberapa cara memainkan kulko dengan jumlah pemain yang berbeda. Cara pertama, dengan setiap kelompok berjumlah pemain 15 orang, satu orang pemain menjadi pembalap dan 14 orang lainnya menjadi semak-semak duduk berpasangan, berhadap-hadapan dan berpegangan tangan. Masing-masing pemain yang berperan sebagai pembalap berdiri di garis awal dari ujung kelompoknya. Ketika wasit meniup peluit, pembalap tersebut melompat atau mengecok, melompati setiap pasangan yang berperan sebagai semak-semak sampai akhir. Kemudian berbalik lagi menuju garis awal dengan cara mesulup, yaitu merangkak di bawah pegangan tangan. Dinyatakan sebagai pemenang apabila pembalap tersebut terlebih dahulu sampai di garis awal. Cara kedua, dengan menggunakan jumlah pemain sebagai pembalap lebih dari satu orang, misalkan 3 orang dan setiap orang tersebut membawa bendera. Bendera ditancapkan jika telah sampai pada ujung satu atau akhir, kemudian secepatnya berbalik dengan mesulup atau menuju ujung awal. Pembalap 2 dan 3 segera menyusul dengan cara yang sama dengan pembalap pertama begitu seterusnya.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargi yang ingin punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
2: iki anji
1: mbok tiange
3: saking sidang meklu mertimpu tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Come on, come on, come on.

Gusti Sang Hyang Waskara Dipati. Jaya.

Lian Gen Topang Tawang Cai. Jinang itu adalah simbol kearifan lokal masyarakat Tabanan dalam menjaga ketahanan pangan, sehingga menjadi kekuatan ekonomi berbasis budaya tuh. Jolian kento jinang dan entil do makanan uling bubuan do tuan subo masih mendapatkan hak kekayaan intelektual sang kaning murtaning jaga tabanane bapak do.

singesan riwu sangeton ku nangjan sida asih ku nilan bakti apan suudar manik sangang awurat sida ngabdi ku nangjan lama kata mangu suker taning kahuripan digelis kio nirena deng singesan yang ujung-ujung balikan ang waduh kau kiri mangkana juga pada karamu desa wangayu sida pepan lumiring li lampah kilo ngeriana yang-yangin maka dewa

wonten sebuah bakti. Dirigo pocirana teng singasana. Adekaning parajana. Pada sigero-sigero lumaku marikanang kiri.

Om Swastiastu, wangi pemirsa rakelarai sahabat budaya. Senekantun tetap sarja ring di tiang ring perempat suara budaya Bali ring di jajah pada magena ring wangi becek muka dimangkin mungi pangekin di tiang starter kenak tur nemu rahayu. Wali Bali sarang di tiang ketut musik pacang iring semetor rakelarai ngantos segala di tiang puput bertugas meleja bos ring galah camroras wangi. Pemirsa sarang sami lantur di tiang acara dulu ini ring galah jam siap puniki ring acara Rahina Lastri ragam iraman Nusantara siaran Lile Cita untuk ditiang aturan tembang-tembang pop Bali. Pemirsa sarang sami meleje bos pastika jagi pecang sangra ditiang ide dan sarang sami ring lain telepon 223361 taler. Napi wastane pemirsa sarang sami WA 2 WhatsApp 4 RRI 2 ne kantun proses perbaikan. Ya nika makin mawi-mawinan. Nah, pemirsa sarang sami nenten bersidang di tiang yang ring lain WA WhatsApp 4 RRI Denpasar. Rakelarai pemirsa sarang sami sekali sane sampun-sampun memargi acara druene jadi pacang atur di tiang drama mini legenda nggih. Sane majudul Antah Penunggu Bulan kita nggih. Nah riwos punika wau atur nitiang tembang pinake tembang panyembrah manitiang ring wengi kadimangkin. Rakelarai pemirsa sarang sami sampun mriki-mriki tetap satya ring perempat suara budaya Bali perempat RRI Denpasar. Dulu sampun biar sayang drama legenda Nini Atah Penunggu Bulan.

adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: Saya Gusti Putri.
1: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
0: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
1: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
0: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
1: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
0: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
1: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
0: Itu saya yang jahit, Teh.
1: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
0: Aduh, Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
1: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Ibu, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu. Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
0: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
1: Iya anakku, ibu dan ayahmu sudah berunding.

0: aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak ku kenal.
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah

0: tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
1: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolong hambamu ini, ya Allah.
1: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak dan dilihatnya sinar bulan menyelimuti

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

0: belanja dong.
1: Mariki, Mariki, sini, sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya, 5 ya, buat Melo ya.
1: Oh, ini ki.
0: Sama ini snack, sama minuman
2: lagi?
0: Dingin.
2: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu. Niki, Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Tambah lagi.
2: Teman-teman.
0: Nah, udah deh. Segitu aja ya.
1: Sudah.
2: Banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Pakai plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
0: Kebrot.
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
2: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong, nggak belanja.
0: Ya deh, ya. Bawa kantong.

0: Tangerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari bantan lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, bantan jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari, tetapi dalam tatanan upacara madhyama dan utama, biasanya bentuk bantan jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi asta atau asta aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, bantan jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge, pemirsa Rakelanai, sahabat budaya, senaikan tun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali, inge. Mewali di tiang ketutmus, kantun nyarangin sementara Rakelanai, maka sami rikiring, wengi kadimangkini. Wawul, kali temang, sampun aturan di tiang taler, drama legenda Andrewe, sampun mengudara, inge. Mungi presiden menghibur, pemirsa ring, wengi kadimangkin. Langsung ke mantan, sangat di tiang ring, lain telepon 22336, durus. Pemirsa, sana sampun saya ge bergabung, niki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Kan dong bisa kuen-kuennya tuh. Ya Pak Radio nih. Ini ampun dek nih.
0: Ampun, pun api gatre Bu.
1: Langsung karo nih, kantun balak ngeluduk sambil wanita radio.
0: Ini.
1: Ini kena tuh.
0: Kena rahayu. Bos.
1: Tapi niki acara mangkin.
0: Mangkin kadi biasa dumun malah jebos wau sesi ring temang lawas.
1: Kenten. Mangkin ngeresang temang kenten dan
0: katro. Nggih.
1: Kenten ibu mangkatro gede
0: nggih. Nggih terus.
1: Nggih, oleng kau ibu niki wenten pandepi Kak Mangku Sedani Nini Ika. Wenten Mahindira, Nini Dunini, Nini Ayuna, Rahajang niki nggih. Kudu keboiwo, Pak Yanarbo, Pak Dek, Pak Di Polos, Kala Rajang. Nini Mika tenan mungah mungkin tetnya.
0: Inge.
1: Nini Mika Rajang nih. Wendan Nini Tunini, Nini Tuade, Taler. Mesti Biang Murni, Jero Mangkunya Manase, Jero Mangkunya Manase. Mungkin ten mesinan musician.
0: Inge harang Taler.
1: Nge, Pak Gede Supadmo, Ring Pecatu Niki Rajang. Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke Rajang. Gus Bawo, Ranga Pastawo, Royes Kane, Niki Rajang. Gus Niang Murni, Niang Kirana, Pak De Gunawan, Ibu Jerman, Bu Ayan Suwartini, Bu Sinta, Taler Rajang. Wenten, Niang Kisawan, Niki Nge, Taler Kak Brong, Kak Larun, Pak Eka Mamal, Pak Eka Prage, Pak De Gunawan, Pak Mandi Ngabo, Ring Tegalalang, Niki Bu Susi, Bu Janura, Taler. Rahajang sarang sami sanes tata nyarang niki Bu Jero Chandra Jero Mangku Noman Kuto Waringin kaler nggih. Rahajang sarang sami mugi kena Bu Anawa ya gede male sikito rahajang pokadane ring sanur Mang Pandu kaler rahajang menika dumun.
0: Nggih.
1: Sumadat lagi budal sadar ring margi manus selamat raos ing jero nggih. Suksemo kalah
0: katur. Nggih, suksemo niki Ibu Eka ring wewidangan Batu Bulan sampun munggah tur membuka acara nggih ring kelangwan ring wengi kadimangkin suksemo niki. Talar mugi kena rahayu sarang keluarga ring Batu Bulan. Muali ring ngukurnya nih Ibu Eka durus sane sampun saya ge ring ditiang ring lain telepon 22336 1 Rahajang Wengi.
2: Om Swastiastu Blitut.
0: Inge.
2: Tiang Nik Mika. Sampun kedetin. Sarang Bu Eka.
0: Inge.
2: Eh mewah soalnya Blitut.
0: Kenten inge. Oke sawitra duwe.
2: Mika. Maklumi kan kami tapi ningah terus ini
0: ningah monitor tetap kan
2: ningah Pak Eka cara bisanya aduh sampai dek duta kesiang-kesiang bayungnya anak putih-putih kan. Tapi ini kalau putih-putih ngelekas kan nak mewah pesannya lah mungkin ini kini kuang cepat kan
0: ini
2: nak merebut kan ya kan
0: ini
2: yang penting tanya mesti maka megarangnya kapah.
0: Ha, mungkin ke sampun gitu.
2: Ini nenek megater nggih.
0: Nggih.
2: Suwe santun boleh megater. Wenten Bu Eka wau sik sema Bu Eka eling. Ibu Jero Susi, Ibu Ana, Pak Yanarbe sesaing naik ke kedean. Pak Pak Blitut Pak Tut Murdaya Tut Wirke Tut Sumarte Tut Pak Murdaya Tut Telu nih
0: Tut
2: Pak Jero Mangkunya Manase Pak De Supadma Ibu Iramali Napi wasane Pak Pak Pak Kiren Wali yang kian ini. Ini ceritane sange mirang seneng onang ring perumpat.
0: Inggih.
2: Gendeng gendeng paling

0: Bali. Nah, mewah kan sekadi dumona celak mencelak. Angkin sekadi tembang celak celak celak. Telunjuk sampai tapi keriting dan gedang yang malunan dorinan contohnya ni ni cutat memang ini mak saya ini ngahang ibu mahin hilang ke ini ita
1: ini cutat memang kesami ni kisah meton ruwe kintan ni
0: Sama untuk galah kita tak punya sama ni. Sama untuk galah kita majang sarang sami.
1: Ingat patut.
0: Untuk galah sama nenek kami itu santi santi santi.
1: Inge suk semua niki nini Mika inge sampun munggah nyarangin sementara kelarai mah kesamiring wengi kadi mangkin inge durus ringkurnya nini Mika sang rekecang Malaysia kidumun Om Sut, inge, dulu swawanin male niki dua ning galarui kantun make, niki kenten inge. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, literatmu.
1: Inge, jahat
2: jeng. Yang sering keteran.
1: Gung yang sering, punapi gatre.
2: Gatre, kena literat, punapi.
1: Dados, niki.
2: Inge, mengdang lantun literatnya.
1: Inge.
2: Cuaca pun api nih
1: deh. Cuaca niki napi terang, gitu.
2: Terang, terang, kalor dikitnya. Mana semang itu?
1: Terus, terus.
2: Semang rezeki beli rezeki adi.
1: Rezeki beli rezeki adi.
2: Kenten dek uli.
1: Inge.
2: Inge. Kampun gitu.
1: Kantun arah nun.
2: Oke.
1: Rezeki. Rezeki
2: rezeki beli rezeki adi.
1: Aledang dumun tembang duwe dere bunga.
2: Oke, ternye pokoknya dek uli napi gadat di
1: sini. Ingin siap ini. Saya agak
2: lagi.
1: Ingin.
2: Awal yang om santi santi santi om.
1: Ingin suk semua niki gung biang seri ring widangan kekeran. Sampun bunga nyarangin sementara kelarai ring wengi kadi mangkin. Ingin.

Inge pamirsa rakala rai sanekanton tetap satya ring ditiang ring perempat suara budaya Bali ring ditiang pamirsa sarang sami masanak nge ring ditiang pamirsa yang tembang sanes sampun saya geang ditiang mulai mali jebos mewali pasti ke ditiang jagi pacanyangre mali ring lain telepon 223361.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kantun kesarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: Inggih pemirsa rekelanai senekan tetap satya ring titiang ring perempat suara budaya Bali muali mali titiang ketut mus kantut nyarang sementara kelanai inggih ring wungi kadi mangkin durus muali sang reti tiang mali ring lain telepon 223361 iwawu kali temang sampun atur titiang nemugi presiden menghibur pemirsa ring wungi kadi mangkin inggih om swastiastu
1: om swastiastu agamimi
0: inggih. Ledangan radio duwe. Inge sarang sira titiang.
1: Titiang sarang makasiran.
0: Inge punapi gatre mbak.
1: Iki.
0: Inge durus mbak. Halo.
1: Yang. Dinas tembangnya.
0: Ingin tembangnya nih?
1: Marsung tiang pakaciran.
0: Tiang?
1: Tukang patri.
0: Tukang patri ingin tembang luwe saya ge niki.
1: Itu mantan nih.
0: Ingin lurus.
1: Dan wali itu.
0: Ingin suk semua mbak. Suk semua niki mbak kaciran nih. Ring seputaran Tabanan sampun munggah niki nyarangin sementara kelarai mah kesamiring wengi kadi makin nih.

0: Ya pemirsa Takalarai, sahabat budaya, saya tetap setia ring di tiang perempat suara budaya Bali. Anu uninga yang di tiang informasi indik cuaca ring seputaran jalan Hayam Wuruk Tur dan pasar sekitarnya nih, ring wengi kadimangkin terpantau cerah kinten nggih. Nah, kewantan Takalarai sane beraktivitas ring margi nggih tetap sadia, tetap setia niki sadia-sadia ring jas hujan utawi mantel dua dua ning cuaca dua ini kini tidak menentu kita nih talar mangda saya gering surat-surat kendaraan dua mangda start aman memargi ring margi pemirsa Takalarai sahabat budaya saya akan tetap satu ring di tiang ring perempat suara budaya Bali ring di tiang miarsa yang temang sana sampun saya yang di tiang tur ring palatan sana kaping kali puniki sane kaping pertama puniki galah di tiang kosak Malaysia Bos ring palatan sane kaping kali pasti kemuali di tiang nyangre Takalarai pemirsa serasami ring galah sesi tembang lawas kita nih ngaras galah puput ring galah jam solasungi Takalarai pemirsa serasami sampun berkemeriki tetap satu ring perempat suara budaya Bali perempat RRI Denpasar.
1: Patri ibu-ibu silam dua barang sana bolong-bolong meriki pasuang bu.
2: Beli tukang

saoulé. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cengceng kecet, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

0: tabu-tabu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Ketepiara. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Siva.
1: Tuh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil. Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
2: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
1: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja, biar gak anemia.
2: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
1: Anemia kan bisa bikin kita lemas, terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
3: Yuk minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak dini.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Inge, pemirsa Kelarai, sahabat budaya, seni kantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Inge, mewali malai sarang di tiang ketutmus kantun nyarang sementara Kelarai. Ring sesi seni kapeng kali niki, ring palat seni kapeng kali, ring sesi kelangwan mertemang lawas. Inge. Nah, durus pemirsa Kelarai, seni sampun saya ke bergabung. Ring lain telpon 223361, sangat di tiang mewali malai. Inge, Om Swastiastu.
1: Yastu, Pak Tut.
0: Inge.
1: Yang malih, Pak Mangku, Jepati Pemenang.
0: Kunapi Gatre.
1: Sungkaro. Pak Tut, Sapu Napi.
0: Nados, Kena.
1: Nas Tembang, Pak Tut.
0: Inge.
1: Supir Dokar, nge.
0: Supir Dokar, Inge.
1: Dan.
0: Inge. Inge. Suk semua niki.
1: Ya, suk semua waktu. Pau cek boleh enten rapat dengan Jan Agung.
0: Ya. Oke, okay, enten acara.
1: Pau yang nge, mungkin ben sebulan yang Mekaryo Ageng.
0: Oh, ngiring Purnamo kelima.
1: Nge. Pau yang ke Jumat Pireng yang Pak Cud.
0: Oke, okay, enten nge.
1: Suk semua Pak Cud.
0: Nge.
1: Yang masuk wali yang dia ngalah Pak Cud. Santi.
0: Suksumoni Kimba Mang

0: Buono Margiantar.
1: Nih,
0: oh,
1: jam siang
0: ada sud.
1: Oke, entah. Eh, ini ya. Anak-anak ampun sore, mantu.
0: Kenteng.
1: Yang siu marusan, lala ban nunding tuni ni lala dulu kan. Kita mau bersih. Tuna sembang tu.
0: Durus.
1: Dano Buyan ke?
0: Dano Buyan. Ingi.
1: Ingi, makasih sudah sekarang kami masih nini nyarai tu.
0: Ingi.
1: Semua macam mus, oleh bos saudara yang margi buda.
0: Ingi.
1: Anikom, umah kaciran niko, anim. Tukang pati itu nak kuren ni tu.
0: Oh kenten.
1: Kuren nama dia anak sembang ni tu. Bro dan kari kuren tu.
0: Oh kenten ya.
1: Ingi ampun almarhum, sup semua dah tu.
0: Ingi.
1: Nenek mau pamit om jadi om.
0: Ingi sup semua niki nini itu angiring wewidangan pejaten tabanan sampun bunga nyarangin sementara kalarai ring palatan sana kaping kali puniki ring sesi metemang lawas.

Inge pemirsa rekalarai sahabat budaya seni tetap satir ring titiang ring perempat suara budaya Bali ring titiang mesanak ngiring titiang miarsa yang temang seni zampun saya gayang titiang pasti ke galah duwe kantor makian niki malah jebos mewali titiang jagi nyangre rekalarai ring lain telepon 223361 nge dulu cuman piarsa yang temang saking almarhum anak gumade cakre supir bemo.

Otonan. Otonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pitu wulanan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamong Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari Otonan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara Otonan adalah sebagai berikut. Banten Biekale atau Biekaon, Banten Peras, Banten Pengambian, Banten Ajuman atau Sodan, Banten Sayut Lare Mereradan, dan Banten Dapetan. Makna Otonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada Dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Otonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Sabtu Wara atau Pasaran 7 dan Panca Wara atau Pasaran.

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI dan

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang bener nih, nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Ingin pemirsa Nakal Rai, sahabat budaya, sana tetap setia ya, ini di tiang perempat suara budaya Bali. Ingin kali temai wawu, sampun aturan di tiang lumungi presiden menghibur pemirsa ring wengi kadi mangkin. Langsung ke mantan mewali mali sahara di tiang. Ring lain telpon 223361. Ingin Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, nu begadang itu nonton racim sereng gitu.
0: Aduh, iya, ya, senang kan racim. Mau temang lawas, Bu.
1: Temang lawas.
0: Iya.
1: Nu leket di hati itu termasuk temang lawas, Dut?
0: Iya.
1: Angge.
0: Nu leket di hati.
1: Ayu puri.
0: Iya.
1: Ampun lawas, Dut, nge.
0: Ampun.
1: Angge, ini kan temang, Dut, nge.
0: Nu lekat di hati kan nge?
1: Nge. Ayu puri nge.
0: Nge.
1: Nge, ini katet nge. Tater raja ngemargi yang suwa darwa. Nge. Mas pada orang margi budan tet nge. Nana selamat rauh orang margi. Cuk sama tet, galah kater.
0: Nge.
1: Santi, santi, santi.
0: Oh. Nge, suk semua niki ibu Eka ring seputaran batu bulan. Wali malih yang mungah nyarang sentor kelarai ring. Hungi kadimangkin nge. Dulu sering ngukurnya nih Ibu Eka, sang ratit yang mewali malih. Ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Litut.
0: Ingi, punapi gatre, ring kinta mani.
2: Iya, Litut. Itu sembang, Litut.
0: Ingi, durus.
2: Sembangnya, Litut bimbung, ya.
0: Ingi.
2: Jane, ngabut keladi, ya.
0: Ngabut keladi, ingi, saya ke.
2: Iya, suk semua, Litut. Iya.
0: Inge suk semua niki semeton niti yang ring kinta mani ring bayung cerik niki beli yoga saputra niki inge ketut bimbo kenten arsanya nih ngabut keladi. Inge suk semua semeton ring tapi pastana ring bayung cerik demogi kena rayu makasami taler tatkalane nyangrep yodalan ring pura puncak penulisan utawi ring pura tegah kahuripan nggih demangi memargi antar karya Nida Betara. Ingin pemirsa rakalarai sampun mereka-mereka tetap setia ring perempat suara budaya Bali ring titiang mesanakan ring titiang miarsa yang temang sane sampun saya gang titiang nunukat di hati saking ayu puri.

0: susu dan rotinya nggih.
1: Terima kasih, Mbok Unti. Oh iya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal Bapak dan Ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mo. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mo mau cucunya Mo hidup dalam kesusahan dan kemiskinan.
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya, Mbok.
0: Inggih, Pak. Terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: pemirsa Rekala Rai, sahabat budaya, senekan tetap satya ring ditiang ring perempat suara budaya Bali nggih. Nah, kali itu mai wau sampun aturan ditiang demangi presiden menghibur ring wengi ka dimangke. Dua ninggal lah ditiang kosek sangre ditiang malisiki pemirsa pinake penelpon sane kaping untak nggih. Terus Rekala Rai pemirsa sami-sami. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu tutmu.
0: Mbah, puna piga terem, Mbah.
1: Sehat.
0: Inge.
1: Sing man menek
0: ne. Mbah pinake penelpon terakhir niki.
1: Terakhir kita.
0: Durus galah duwe.
1: Nggih, ten kenapi yang penting man menek sing dadakan. Kemang ne. Napi mendek nih harus. Ini bosan macemang, ayu puri, sebuah ledak itu, jani. Nah tumak mesadah.
0: Tumak mesadah, inge saya ge.
1: Yeah, yeah, niki santukan sampun wengi.
0: Sampun galah ruwe kita.
1: Abis kita dah.
0: Inge patut.
1: Inge. Tutetang sarang sami Megatron. Majang tutmus mali jebos buta saya goreng margi santukan sampun wengi.
0: Patut inge.
1: Inge pesan mas dan wanti-wanti jemiko pun paling utamo.
0: Inge suk semua pisan niki mah. Inge.
1: Galah wal yang masih nebduk Pramu Santi. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge suk semua niki Mbah Indira nggih sampun munggah nyarangin sementara kelarai ring wengi kedimangkin pinake penelpon sane kaping untar taler suk semua pengabden duwe mang de kena rayu sareng keluarga ring kerambitan tabanan. Inge pemirsa sarang sami rakala rai sanekan tun tetap satya ring ditiang ring perempat suara budaya Bali suk semua niki uratian druwe saking inuni iring ditiang ring acara kelangwan druwe nggih rawi riki numun ditiang jagi pacang iring sementara rakala rai duaning ke Bandung Dugalan enten presida ditiang jagi pacang lanturan acara druwe ne ritat kalane ditiang nginter pemirsa sarang sami pasti ke akeh kekirangan ditiang ditiang nunas Agung Rene pangampuro tur pinaka wisana ningatur acara dulu ya puputan ditiang untuk para mesanti itu tembang dulu ya pindah ke tembang pengundang ditiang Om Santi Santi Santi Om.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Tradisi Mayunan. Tradisi Mayunan digelar setiap 10 tahun sekali saat Raya Budak Kliwon Pahang Namu Sasi Kapak. Tradisi ini merupakan bagian dari prosesi perobatan 8 sutri atau anak-anak suci yang melalui nganjang. Tidak sembarang anak boleh naik ayunan jantre dalam prosesi ritual mayunan 10 tahun sekali ini. Mereka harus dipilih dulu melalui proses nyanjan yang ditandai kerauhan

0: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inggih, mawasan sanes mangkin menawi kewinten rasa tresnane wantah iri kiring yagati.

Wanda ya kebawa sang puniki urip ajahan pisan malih mewali menawi teseda.

dari kala pertemuan kamu bangun tekan kamu sana lento sidelakan dalam.

Dewi Wiraris, Ida Dewi Rati Raris matur pengandikan ide ni seret-seret uyah.

0: sebuah langgar tempat ibadah umat muslim berundak dua, berpintu empat, serta atapnya bertingkat dua. Pura ini dilengkapi pula dengan beberapa fasilitas seperti tempat berwudu dan sholat bagi umat Islam. Ritual di Pura Langgar ini juga unik. Setiap tahun sekali, sebulan menjelang Hari Raya Nyepi atau sekitar bulan Februari kalender Masehi, diselenggarakan ritual Titi Mama. Di samping sebagai tempat suci umat Hindu, khususnya bagi pihak keluarga besar di Puri Agung Bundutin Bangli, tidak sedikit pula umat muslim yang mengetahui keberadaan Pura Langgar ini menyempatkan diri untuk berkunjung atau melakukan sholat di tempat suci ini. Dengan demikian, keberadaan Pura Langgar juga merupakan representasi relasi harmoni antara dua tradisi yang berbeda, yaitu Hindu dan Islam.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sanggar atau juga dikenal dengan sebutan Pura Dalam Jawa, terletak di Desa Bunutin, Kabupaten Bangli, merupakan pura yang unik dan menarik. Arsitektur bangunan Pura Langgar

umantine peserang kayune mangdem ponin keledangan ring jagat sekali.

aspa pune dewo sane sati laki pirang ngatur bapune.

pun kurang ke kasan yang tu jenis tu sing pacang ada aduh yang tu.

adine idewo nagingin disamani de sang yang sibuk.

kisah punika aturi dengan sungsut sa semua nulisan mangkini demu marga.

Nikah masal di pengotan. Tradisi ini memang cukup unik, walaupun dalam tradisi ini hanya ritual atau upacaranya saja yang dilakukan bersamaan atau berbarengan, tentu hal tersebut menjadi salah satu budaya ataupun tradisi yang berbeda dibandingkan upacara pernikahan di Pulau Bali, dan ini akan menjadi pemandangan unik bagi masyarakat yang menyaksikan. Budaya dan tradisi nganten atau nikah masal ini bisa ditemukan di Desa Pengotan Bali. Desa ini juga merupakan salah satu desa Bali Age atau desa Bali kuno yang tentunya memiliki warisan budaya yang unik. Seperti tradisi nikah masal yang digelar dua kali dalam setahun, yaitu setiap Sase Kepat pada saat bulan Agustus hingga September dan pada Sase Kedase pada bulan Maret hingga April. Upacara tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi juga bagi kaum perempuan yang menikah keluar desa pengotan. Pernikahan tradisional Bali di desa pengotan menjadi sebuah budaya dan tradisi unik yang hanya bisa ditemukan di

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking Widan Margi Hemuruk Nomor Pitung Dasa dan Pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi Rakelan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Gerase Gargita Menatit Yang Agung Krisna Nemani Rahina Nemangkin Soma Ululikur September War Sekali Tali Namlikur Sidom Wali Nyaringin Ide Dani Sarek Sami Ring FM 106,4 MHz Lan AM 1206 KHz Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rajang majareng rekelan rai sani sambut pada metangi ring sembang de mangkin menawi tos sabeduten sani ngawitin aktivitas modelan ring pasar-pasar miwa kegiatan sani tiosan dumugi melarapan siaran pro 4 RRI dan pasar sidenya rengin sahana ning aktivitas turini. Dumugi rekelan rai sareng sami panggihin titiang kena rayu rajangi stateng mulai ampas wecan saking ide sang yang widiwasa. Rahina namangkin di tiang nyarangin ide dani antuk mengkudang-kudang acara nge kantas puputnya melalui jebos di tiang bertugas ring jam dah sesemeng kekawitin antuk acara Rahajang Bali sembang namangkin nge melalui jebos suintan lagu-lagu rohani Hindu taler siaran acara Surya Puja kantas nampakin jam 6 semeng kelanturang antuk puja Trisandia. Seusan puja Trisandia rekelan raih titiang moli nyarangin ide dan iring sesi acara Rahajang Bali. Pastikan untuk siaran acara gilang kangin lan hiburan lagu-lagu Bali talar informasi-informasi menarik. Jam pitu semang rekelan raih titiang aturan Gatra Bali. Seusan Gatra Bali moli ring sesi acara Rahajang Bali. Lantur jam kutu semang, ya muali titiang aturan Gatra Bali, Susan Gatra Bali, muali ring sesi acara Rahajang Bali, kantos nampakin jam sia semang. Jam sia semang, muali titiang aturan Gatra Bali, Susan Gatra Bali, titiang nyaringin ide dani, ring sesi acara obrolan komunitas, santuk siaran acara kekonjakan, seki jam, kantos puputne jam, dasa semang. Dan puniki rekelan rai acara-acara sani jagian tarang titi agi ngawit semang di puniki kantos puputnya titi yang bertugas malah jiba sering jam dasa semang nyarengin sahananing aktivitas training ring semang di mangkin ngiring demang piar sang sarang-sarang lagu-lagu rohani Hindu puniki.

0: Wah, selamat ya Bu, atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang Ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
5: Rekalan Rai Pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ges, iki tembang, ges, nyanyian Dharma, Tatua Masih. Ges, sambung ke biar sarang-sarang, dumogi sidang icenin ketenangan hati, lan ketenangan pikiran, majari ide dani sarang sami, ngawitin semangni puniki, lan luangkan waktu Rekalan Rai. Ges, setiap pagi ketika membuka mata, sambunang lali selalu bersyukur, majari ide sang yang widiwasa, sang maha pencipta, duaning kantun ke icen gala, kantun ke icen urip nggih muali kecunduk sareng keluarga tercinta lan pastikan memutang sahanane tugas lan tanggung jawab ring rahinane mangkin nggih. Becek pisan rekalan rai yang ide dane taler meluangkan waktu ring pagi hari untuk nglaksanakan kegiatan memusatkan pikiran kenten nge mindfulness kenten istilahnya niki ring pagi hari latihan memusatkan perhatian nggih ritat kale risampune bangun tidur. Oke, bermanfaat Mang Denis ide menciptakan ketenangan lan fokus niki dari pagi nggih kantos ritat kala ide dane beraktivitas ring rahina ne mangkin nggih. Caranya nih gampang pisan rekalan rai saneka pertama ide dane preside melinggih niki nggih duduk utawi berbaring santai. Ngelantur tarik nafas perlahan melalui hidung niki selama 5 detik. Ngelantur dihembuskan melalui mulut selama 5 detik. Pasti ke niki dilakukan berulang-ulang ya, selama 5 menit. Ngelantur seni nomor kali rekalan rai ide dani presiden ngelaksana yang peregangan tubuh. Nah niki penting bisa taler niki ide dani bisa melakukan gerakan yoga ringan utawi memutar leher, memutar bahu. Mang Denis ide melepaskan ketegangan fisik, nyi otot-otot yang kaku, ritat kala beristirahat ring malam hari. Niki penting bisa bangun pagi melakukan peregangan tubuh nggih. Lan pasti ke rekalan rai nggih lakukan afirmasi positif, tanamkan niat utawi rasa bersyukur di dalam hati, maknanya sudah menjalani hari dengan pikiran dan energi yang lebih positif.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
4: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Yesus maring mana torang titiang rekalan Rai kanun satya meskian iriki dengan FM 106.4 MHz selan AM 1206 kHz Pro 4 RRI Denpasar. Selan training ireng biar sarang-sarang rekalan Rai siaran acara Surya Puja untuk topik praktek spiritualitas di dalam kehidupan sehari-hari dalam perspektif Hindu. Kesarengin Ibu Ida Ayu Purnama.

Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan saya, penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar. Saya Ida Ayu Made Purnamaningsih. Senang sekali pada hari ini kita akan berdiskusi ya. Di sini saya akan memberikan Dharma Wacana yang berjudul Spiritualitas dalam Kehidupan Sehari-hari Perspektif Agama Hindu. Pendengar RRI Denpasar yang saya cintai, berbicara tentang spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari, apa sih itu definisi spiritualitas? Ya, berbicara tentang spiritualitas dalam agama Hindu, spiritualitas ini bukanlah aktivitas yang terpisah dari dunia nyata, tetapi melainkan inti dari setiap tindakan, ya. Jadi spiritualitas adalah kesadaran untuk menghubungkan diri, atma, ya, atma yang ada di dalam diri kita dengan Tuhan, Brahman, dalam setiap gerak-gerik kehidupan. Tujuannya bukan hanya untuk mencapai kebahagiaan akhir akhirat moksa, tetapi juga menjalani kehidupan duniawi dengan penuh ketenangan, kebijaksanaan, dan kebajikan dharma. Nah, itu pengertian dari spiritualitas. Nah, kemudian apa landasan filosofi spiritualitas di dalam kehidupan

kita sudah harus saling menghormati, saling menghargai satu sama lainnya. Kemudian konsep yang kedua yaitu Brahman. Maknanya yaitu realitas tertinggi, Tuhan yang Maha Esa. Ya, sumber dari Atma adalah Brahman itu sendiri. Nah, lalu bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu melihat Tuhan dalam segala bentuk dan kejadian. Selanjutnya, landasan konsep yang ketiga adalah Dharma. Makna dari Dharma itu sendiri merupakan kewajiban suci berdasarkan waktu, tempat, dan kapasitas. Penerapan di dalam kehidupan sehari-hari yaitu melakukan tugas dengan ikhlas tanpa mengeluh. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang Dharma, ya, jadi kita bekerja dimanapun kita bekerja, kita harus melakukan kegiatan, kewajiban kita, swadharma kita itu berlandaskan Dharma. Kita totalitas melakukan pekerjaan agar hasilnya memuaskan. Nah, artinya ketika kita bekerja di suatu instansi A, instansi B, instansi C, apapun pekerjaan kita, lakukan itu dengan baik, lakukan dengan totalitas, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Maka dari itu pasti hasilnya akan memuaskan. Kita bekerja itu sungguh-sungguh, totalitas. Nah, sehingga ketika kita menerapkannya di dalam kehidupan keseharian kita, ya, praktek spiritualitasnya seperti apa, ada rasa puas, ada rasa bangga dari pekerjaan yang kita hasilkan. Nah, kalau kita bekerja, mohon maaf, setengah-setengah seperti itu, pasti hasilnya juga menjadi setengah-setengah. Nah, jadi lakukanlah segala aktivitasmu, lakukanlah segala aktivitas kegiatan kita di dalam kehidupan keseharian kita dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh totalitas, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dan membanggakan untuk diri kita. Kemudian konsep yang keempat ini ada karma. Nah, apa itu karma? Karma, berbicara tentang karma, ini adalah hukum sebab akibat. Bertanggung jawab atas setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, nah kalau kita berbicara tentang makhluk yang sempurna, siapa yang dikatakan sebagai makhluk yang sempurna di dunia ini? Yaitu tentu manusia. Kenapa? Karena manusia memiliki pikiran dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Nah, ini saya kutip di dalam kitab Sara Samuscaya Sloka 4 yang berbunyi sebagai berikut. Apang ikang dadiwang utama juga ya nimitaning mangkane wenang ya tumulung awaknya saking sangsara maka sadanang subakarma inganing kota maning dadiwang ike. Pendengar RRI yang terhormat, nah, makna sloka sarang samucaya tersebut. Nah, jadi maknanya yaitu kita menjelma menjadi manusia di dunia ini itu sungguh utama. Mengapa? Karena dia memiliki pikiran, ya. Karena dia memiliki pikiran, nah pikiran inilah yang dia gunakan untuk membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Ketika dia sudah tahu perbuatan yang baik itu bisa menyelamatkan dirinya, kan, maka sadanang subakarma, dengan cara berbuat baik maka ia akan dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara. Nah, dengan berbuat baik inilah, ya, umat manusia ini bisa menolong dirinya dari keadaan sengsara. Demikianlah keutamaannya menjadi manusia. Nah, dengan demikian, pendengar RRI Denpasar yang saya cintai, sudah sepatutnya kita selalu berbuat kebajikan, berbuat kebaikan. Ya, sebelum kita berperilaku yang buruk, tentunya kita harus berpikir dulu, kan. Kita punya pikiran. Jadi dengan pikiran ini kita harus benar-benar hati-hati sekali dalam berkata agar tidak menyinggung orang lain, dalam berperilaku agar tidak menyakiti orang lain. Ya, jadi pikiran, perkataan, perilaku ini harus selaras, ya. Always see good, always do good, and always be good. Lihatlah hal-hal yang baik, kemudian lakukanlah hal-hal yang baik dan jadilah yang baik, ya. Setiap hari ini kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Kita mungkin tidak bisa langsung menjadi

0: sempurna ya, karena kalau kesempurnaan itu adalah milik Tuhan. Tapi kita berusaha untuk setiap hari itu menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Kita sinkronkan semua pikiran, perkataan, perilaku kita agar selalu berlandaskan ajaran Dharma, kebenaran. Ya. Dan yang terakhir, landasan filosofi spiritual di dalam Hindu itu sendiri, yang terakhir ada moksa. Nah, ini sudah tidak asing lagi nih bagi pendengar RRI dan pasar yang saya hormati. Nah, jadi yang terakhir ini adalah moksa. Berbicara tentang moksa, nikah berarti kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita bisa melepaskan keterikatan berlebihan pada hasil. Nah, ketika kita sudah lebih di dalam agama Hindu ya, tingkatan hidup umat manusia di dalam agama Hindu, nikah ada namanya catur asrama. Ya, ada 4 tingkatan hidup di dalam kehidupan umat Hindu. Nah, yang pertama nike adalah brahmacari. Brahmacari itu artinya masa belajar, ya, masa fokus menuntut ilmu untuk napi, untuk mendapatkan guna widya. Guna widya itu artinya manfaat dari ilmu pengetahuan. Sudah sepatutnya ini kita fokus, kita tuntut pada masa brahmacari. Tuntaskan dulu semua masa brahmacari sebelum kita menginjak ke masa griyasta, agar tidak mengganggu nanti ketika kita masa griyasta. Di masa brahmacari kita fokus belajar untuk apa? Untuk mendapatkan guna widya. Nah, ini ke guna widya. Guna widya itu adalah guna, ya kan, manfaat, widya pengetahuan. Kita cari dulu manfaat dari ilmu pengetahuan kita. Misalnya kita tuntaskan dulu belajar, baik itu kita belajar di jurusan sastra, ekonomi, kedokteran, diploma, apapun itu kita tuntaskan untuk apa? Untuk mendapatkan manfaat ilmu pengetahuan. Ya, ketika kita sudah menjadi sarjana yang sujana, kemudian kita sudah mampu untuk bekerja, menghasilkan, berdiri di kaki kita sendiri, kita siap ini melangkah ke masa grihasta. Di masa grihasta inilah kita mulai membina rumah tangga dengan apa? Ya, dengan menghidupinya dengan dengan masa brahmacari tadi. Ketika di masa brahmacari kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuan itu yang mengantarkan kita untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Dari pekerjaan kita mendapatkan guna widya nih, kita mendapatkan hasil yang bisa kita gunakan untuk hidup. Kita berdiri di kaki kita sendiri agar kita tidak selalu tangan di atas, ya. Tangan di atas artinya kita tidak selalu meminta. Ketika kita sudah nanti masa griyasta, agar kita tidak meminta pertanggungjawaban kepada orang tua lagi, kan seperti itu ya. Jadi contoh kecilnya, kalau kita sudah mulai untuk menginjak masa griyasta, kita harus belajar untuk mandiri, ya. Kita bisa menggunakan hasil yang kita dapatkan dari masa kita brahmacari. Nah, disitulah pentingnya generasi muda untuk benar-benar fokus belajar, ya. Fokus belajar ini untuk apa? Ya, untuk mengisi diri, untuk nanti bisa menghasilkan dari diri kita sendiri, ya. Buat anak-anak muda, buat generasi muda di seluruh Indonesia, ya. Ayo, kalau saat belajar, fokus belajar dulu, cari ilmunya. Untuk apa? Untuk bekal di kehidupan kalian berikutnya. Nah, kemudian setelah masa griyasta ini, kita masa fokus untuk berumah tangga, ya, punya keturunan, kita harus kerja keras, bisa menghidupi keluarga kita sendiri. Lalu yang ketiga ini masa wanaprastha, ya. Jadi wanaprastha ini kita sudah mulai mengurangi berbagai kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Nih. Lalu yang keempat terakhir nikis sanyasin biksu kona, di sinilah kita benar-benar mulai sedikit demi sedikit melepaskan berbagai ya hal-hal duniawi, ya, yang dulunya kita semangat berapi-api bekerja dapat duit, kemudian membangun bisnis untuk kesejahteraan keluarga kita. Nah, ketika kita sudah berada di tahapan terakhir, ya, di tingkatan terakhir, di sanyasin atau biksu konik ini kan ya tujuan kita terakhir adalah moksa. Bagaimana kita mulai melepaskan segala ikatan duniawi, baik dari material dulu ya, artinya harta benda ya, kita pelan-pelan melepaskan segala keterikatan yang berbau duniawi, tujuannya untuk mulai mengisi diri dengan penuh spiritualitas, karena perjalanan terakhir kita ini akan menuju Tuhan ya, kita akan kembali lagi kepada pencipta kita. Dan kalau bisa astungkara, bagaimana kita terlahir sebagai umat Hindu yang tujuan hidup kita adalah moksatram jagaditaya caiti dharma, terakhir kita berpasrah diri, pelan-pelan kita melepaskan segala keterikatan ya, kita ingin tenang ketika nanti kita bisa moksa dan kita tidak terlahir kembali ke dunia ini menjadi manusia yang penuh akan penderitaan. Nah, inilah sebenarnya di dalam konsep Hindu itu sudah banyak sekali dijelaskan ya, Mang Beten, yang mana saatnya kita hidup sebagai brahmacari, yang mana saatnya kita hidup sebagai grihastha. Mang Beten di saat belajar sampun di masa brahmacari, ingin ke masa nanti grihastha, atau ingin langsung ke tingkatan wanaprastha, tidak. Jadi mari kita sudah memiliki tingkatan hidup di dalam agama Hindu ya, sesuai dengan umur kita, ayo kita terapkan itu, praktekkan itu, berproseslah kita agar tidak dari tingkatan yang pertama langsung kita istilah bahasa Balinya mekecok langsung, baru kita muda nih, kita udah langsung nih mekecok ke tingkatan menjadi seorang wanaprastha gitu kan, tidak nih. Jadi miring, berproses dulu, semua ada tingkatannya. Brahmacari, grihastha, wanaprastha, sanyasin, biksuka yang terakhir nih. Dengan demikian, konsep landasan filosofi spiritual yang terakhir ini moksa, kebebasan dari siklus kelahiran yang berulang-ulang, samsara. Jadi kalau kita misalnya sudah bisa mempraktekkan ini secara nyata ya, spiritual kita perdalam dengan ilmu pengetahuan, dengan jnana, yoga, itu kita sudah bisa pelan-pelan melepaskan keterikatan keduniawian ya, maka kita akan bisa terbebas moksa, kita tidak akan terlahir kembali ke dunia ini melalui penderitaan. Baik, Nika, landasan filosofi spiritual dalam Hindu itu sendiri nih, yang ulang ada Atma, Brahman, Dharma, Karma, dan Moksa.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kemudian, manifestasi spiritualitas dalam aktivitas sehari-hari apa saja? Berbicara tentang manifestasi spiritualitas di dalam kehidupan sehari-hari, ya, spiritualitas Hindu tidak menuntut seseorang meninggalkan keluarga atau pekerjaan. Justru disanalah ladang spiritual sesungguhnya. Berikut dijelaskan beberapa spiritualitas dalam aktivitas sehari-hari yang dapat kita lakukan. Nah, apa saja itu? Di antaranya yang pertama, sejak bangun tidur ya, menyadari kehadiran Tuhan. Nah, pendengar RRI Denpasar yang saya hormati, tentunya kalau kita baru bangun tidur ya astungkara, kita mengucap syukur ya, bangun tidur kita sangat bersyukur masih diberikan kesempatan untuk bernafas, melihat dunia ini yang indah. Nah, mengucap syukur saat bangun ya dengan mengucapkan doa Om Pranama Om Bu Om Bua Om Swah ya, bur buah swah, mengusap tanah sebelum menginjak lantai sebagai penghormatan kepada Ibu Pertiwi. Terima kasih bangun baru bangun kita sudah sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari kembali. Kemudian saat mandi dan berpakaian ya, kita melakukan penyucian diri. Mandi dipandang sebagai ritual stana ya, penyucian lahir dan batin. Berpakaian rapi sebagai bentuk menghormati tubuh ya, adalah kuil dan jiwa. Ya kalau kita berpakaianlah yang rapi, kita hormati tubuh ini, fisik ini agar apa? Agar terlihat cantik, ganteng, indah, rapi. Ya, sebagai penghormatan terhadap jiwa yang ada di dalamnya. Nah, kalau pendengar RRI yang saya cintai, kalau kita misalnya berpakaian rapi nih, kalau sebelum bekerja berpakaian rapi, terasa nyaman, senang ya, terasa benar-benar nyaman, percaya diri, kita siap langkah untuk beraktivitas. Ya, kita menghormati jiwa yang ada di dalam tubuh ini. Nah, kalau misalnya mohon maaf kita bandingkan nih, kalau orang gila kan mohon maaf nih, tidak waras, apakah dia bisa berpakaian yang rapi? Kan sering sekali kalau karakter orang jiwa itu penampilan orang orang bukan orang jiwa, orang gila ya maksud saya. Penampilan orang gila itu sering sekali dikaitkan dengan apa? Bajunya yang compang-camping, rambut acak-acakan, celana yang sobek-sobek. Pasti kita melihat, "Bah, ini orang gila nih." Kan enggak mungkin kalau kita kerja dengan pakaian seperti itu. Nah, dengan demikian kita menghargai jiwa yang ada di dalam diri kita dengan apa? Ya salah satunya dengan berpakaian berpenampilan yang selalu rapi. Nah, kemudian saat sebelum makan ya, persembahan kepada Tuhan, tentunya sebelum makan pasti dong ya sahabat pendengar RRI dan pasar yang saya hormati, ya sebelum makan pasti kita berdoa. Wah, terima kasih ya sebelum kita menikmati makanan yang kita santap, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini saya masih bisa makan ya, untuk bisa memenuhi nutrisi gizi yang ada di dalam tubuh saya, dan saya bisa beraktivitas kembali. Jadi membaca doa singkat ya, doa singkatnya kalau kita sering baca Om Amarta Sanjivani Namaswaha atau Om Aham Vaishwanaro Bhuta ya, aku adalah api pencernaan dalam diri semua makhluk. Tidak makan sebelum mempersembahkan sebagian simbol pada Tuhan, leluhur dan makhluk lain. Nah, jadi sebelum kita makan, ketika kita berdoa, kita sudah ingat kepada Tuhan ya, bagaimana kita mengucap rasa syukur terhadap Sang Yang Widi. Sebelum kita makan, kita benar-benar bersyukur masih bisa menikmati makanan untuk menjalani segala aktivitas kita. Kemudian saat bekerja dan berbisnis ya, karma yoga. Nah, ini adalah bekerja tanpa terikat pada hasil. Sebagai apa? Sebagai bentuk pengabdian. Contoh, seorang guru mengajar dengan cinta kasih ya, bukan sekedar gaji. Pedagang tidak menipu karena sadar akan hukum karma. Nah, begini. Kalau kita implementasikan ya tentang praktek spiritualitas di dalam kehidupan sehari-hari kita, mungkin saat bekerja dan berbisnis kita benar-benar totalitas. Nah, kalau seorang guru ya, bapak ibu guru yang mengajar di sekolah, tentunya saya yakin bapak ibu guru ini mengajar dengan penuh
totalitas dengan penuh cinta kasih kepada murid-muridnya. Karena begini, kalau kita bekerja dengan tulus, dengan cinta kasih, tentunya ini akan terasa ringan. Nah, teman-teman, sahabat pendengar RRI Denpasar, kalau kita bekerja itu terpaksa, saya yakin semua dirasa berat. Misalnya nih, aduh, hari ini mau kerja ke kantor, tapi kok kayaknya beban sekali. Aduh, males banget bekerja pada hari ini, kayak tidak mood, kayak terpaksa. Nah, dari awal pikiran kita sudah seperti itu, saya yakin apapun pekerjaan yang dilakukan di kantor itu akan terasa berat. Nah, tetapi ketika mau berangkat kerja, sebelum berangkat tuh sudah seneng banget ya. Dari baru bangun tidur, semangat mempersiapkan diri, mempersiapkan penampilan yang rapi, yang ganteng, yang cantik, yang nyaman, yang bersih, sudah dihappy, semangat untuk beraktivitas dan bekerja pada hari ini. Tentu semua pekerjaan ya yang Bapak Ibu lakukan pasti hasilnya memuaskan. Semua itu berawal dari hati dan pikiran kita. Kemudian di dalam hubungan dengan sesama. Nih, nah itu ada artinya yang sering kita sebut dengan tatwam asi. Tatwam asi itu artinya secara singkat ya, sering kita mendengar istilah tatwam asi. Engkau adalah aku dan aku adalah kamu. Jadi poin intinya, kalau kita melihat teman bahagia, bahagia dong. Jangan sampai kita terbalik ya, baru lihat temannya berhasil, kita sedih nih di pojokan. Baru lihat temannya sedih, kita bergembira. Nah, jangan seperti itu. Ayo kita rasakan, kita berempati terhadap sesama teman, saudara, di lingkungan kerja kita, di lingkungan keluarga. Kita merasakan hal yang sama. Melihat orang lain bahagia, kita bahagia. Melihat orang lain bersedih, kita berempati. Nah, hal kecil praktik nyata spiritualnya di dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Saya contohkan, saya ketika pulang kantor, ketika saya melihat, mohon maaf sekali, ketika saya melihat orang yang kurang beruntung dari saya melihat ada seorang ibu-ibu ya, mohon maaf, yang lagi mencari rongsokan, menggendong anak, di situ hati saya kayak menjerit, ya Tuhan, saya pasti berdoa di dalam hati dengan tulus. Sambil saya bawa motor, saya melihat kadang-kadang di sekitar jalan, saya berdoa, ya Tuhan, mudahkanlah pekerjaan ibu itu hari ini. Sudah dia lelah, terlihat dari raut mukanya, dia menggendong anak. Saya doakan semoga hari ini ada rezeki, ada kebahagiaan untuk ibu itu. Lancarkanlah segala pekerjaan Tuhan. Nah, di sini hati saya benar-benar merasa terketuk sekali. Jadi pendengar RRI Denpasar yang saya cintai, dimanapun kita melihat sebuah kesedihan, ya kita ikut turut merasakan kesedihan dan kita ucapkanlah doa, kita berempatilah ya. Ingat, di dalam dirimu, di dalam diriku ada unsur yang sama. Kamu bahagia, aku pun juga bahagia nih. Dan yang terakhir, apa sajakah Niki bentuk spiritual sederhana setiap hari dan juga apa saja contohnya? Nah, kalau berbicara tentang bentuk praktek spiritual sederhana beserta contohnya, nah di dalam kehidupan sehari-hari ya, contoh spiritual Niki tidak harus rumit. Hal ini dapat dilakukan dengan penuh kesadaran. Misalnya, waktu ya kita mulai start dari jam 6 pagi ya. Aktivitas spiritual yang bisa kita lakukan pertama, Trisandia. Doa 3 waktu, doa pagi, siang, sore. Ini contohnya. Sebelum aktivitas ya kita membaca satu sloka lah di dalam kitab Bhagavad Gita. Sudahkah pendengar RRI Denpasar yang saya hormati, sudahkah kita bisa membaca satu sloka setiap hari sebelum kita mulai beraktivitas? Kemudian siangnya kita bisa memberikan makan hewan atau tumbuhan. Nah, cara dengan apa? Hal kecil saja. Ketika kita sebelum mulai makan, kita misalnya menyisihkan sedikit ya makanan kita untuk kita haturkan. Ya, itu kan bisa kita haturkan kepada para makhluk hidup di sekitar kita. Ya, kita haturkan makanan
sedikit dari apa yang kita makan ya, sebagai pujian kita kepada Sang Pencipta atas apa yang telah kita nikmati, itu bisa saja nanti dimakan oleh burung-burung yang mampir, oleh semut. Itu kan kita sudah berbagi ya kepada alam semesta ini filosofinya. Nah kemudian sore pulang kerja mungkin untuk menghilangkan kepenatan, setelah selesai kita mandi, kemudian sebelum kita mulai santai beristirahat dengan keluarga, kita bisa mungkin meditasi 5 sampai 10 menit. Kemudian malam ya kita bisa merefleksikan diri kita, apa sih yang sudah kita lakukan dari pagi sampai malam ini ya, kita bisa merefleksikan diri kita. Kemudian contoh nyata spiritualitas di dalam peran hidup. 1. Contoh spiritualitas secara nyata, misalnya ketika kita sudah sebagai orang tua, kita mengasuh anak ya, adalah bentuk sebagai prajepati, yaitu pengorbanan untuk keturunan. Tidak membentak, tetapi mendidik dengan penuh kasih. Ya kalau kita mendidik anak itu tentunya jangan sampai membentak ya, kita didik dengan penuh kasih untuk menanamkan spiritualitas di dalam dirinya agar penuh dengan cinta kasih. Lalu sebagai pekerja sudah saya jelaskan tadi ya, menyelesaikan tugas dengan apa? Totalitas, jujur, membantu rekan kerja tanpa mengharapkan pujian ya. Lalu sebagai warga masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan, menghadiri gotong royong, dan tidak menyebar kebencian ya, adalah wujud dari Buddha Yatnya. Menjaga keseimbangan alam, kita harus menjaga keseimbangan alam ini ya. Salah satunya tidak menyebar kebencian, kita sudah membuat alam ini menjadi harmonis. Dan yang terakhir, dalam penggunaan media sosial. Nah, pendengar RRI dan pasar yang saya cintai, sudah sepatutnya kita harus benar-benar bijak dalam menggunakan media sosial. Salah satunya tidak memaki, tidak menyebar berita hoax ya, dan mengunggah konten negatif ya. Kita harus mengunggah konten-konten yang positif, itu sebagai bentuk kita untuk bersama menjaga penggunaan media sosial ya. Tentunya kita harus mengunggah konten yang positif, satyam, kebenaran, ahimsa, tidak kekerasan di era digital ini. Baik, ke sahabat pendengar RRI dan pasar yang saya cintai ya, demikian yang dapat saya sampaikan tentang spiritualitas di dalam kehidupan sehari-hari kita, perspektif agama Hindu tentunya. Sebagai penutup ya, jadi spiritualitas adalah di dalam agama Hindu ini tidak diukur dari seberapa sering membakar dupa atau panjangnya doa yang kita ucapkan, tetapi dari kualitas kesadaran saat melakukan hal-hal biasa. Meminum segelas air pun bisa menjadi spiritualitas jika dilakukan dengan rasa terima kasih kepada sumber kehidupan. Udanam prayunakti pranam samanam wianam apanam. Kamu adalah kekuatan hidup dalam semua makhluk. Sadarilah itu dalam setiap tarikan napas. Prasna Upanishad. Jadikanlah dunia sebagai tempat latihan asram, keluarga sebagai guru, dan setiap masalah sebagai pelajaran menuju kedamaian sejati. Ya, bangkitkanlah spiritualitas yang ada di dalam dirimu, praktikkanlah secara nyata di kehidupanmu sehari-hari. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Dayu Purnama, penyuluh agama Hindu, Kementerian Agama Kota Denpasar. Mohon maaf dan saya akhiri.

0: Ngerorot adalah salah satu bentuk perkawinan dengan cara kawin lari bersama, di mana si laki dan perempuan yang akan kawin pergi bersamaan secara sembunyi-sembunyi, meninggalkan rumahnya masing-masing dan bersembunyi pada keluarga lain atau pihak ketiga, dan menyatakan diri akan ngerorot. Perkawinan seperti ini umumnya tidak diketahui oleh orang tua sebelumnya. Cara ini dilakukan karena keluarga pihak laki-laki tidak mampu bila menempuh cara perkawinan secara meminang dengan alasan perbedaan wangsa atau kasta. Pada masa sekarang, bentuk perkawinan ini masih umum dilakukan di Bali dan mereka yang melakukannya tidak boleh dipermasalahkan asalkan syarat pernikahan umum sudah dipenuhi seperti tidak melanggar batas umur atau tidak ada unsur paksaan terhadap si gadis atau mempelai perempuan. Dalam perkawinan ngerorot ini, unsur yang paling utama yaitu unsur suka sama suka. Apabila terbukti adanya pemaksaan terhadap pihak wanita untuk ngerorot, si pria dapat dijerat hukuman. Perlunya unsur sama suka ini akan memperkuat sistem kawin lari bersama tersebut. Di sini akan terlihat bahwa dalam perkawinan tersebut mereka lari bersama, tidak ada pihak yang melarikan dan pihak yang dilarikan.
1: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Ruang teki teperatiak seukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir rangga lebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

sujatiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesucian antuk darmo kepatutan. Jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci. Tapo berade miwah keperanyanan sake pengeruh sane patut. Sane mangkit ngiring ulangan pikayun sarang-sarang muncarang puje Trisandya.

Orangnya kita angkari.

0: Rahajang laksana yang persemayangan puja trisandya majaring matindus dharma ring di cece pada megena dumugi ide sang yang widuwase statema paice kerayuan lan kerajengan reiraga sareng sami jagat lan sedagingnya ni nepi male puja trisandya puniki nenten wantah pinake ritual sarana sembahyang kemantan sake wantan taler pinake cerminan sake nilai-nilai kehidupan Hindu sekadi kesederhanaan ketaatan lan keseimbangan dengan alam pastike dumugi iraga sareng sami si ide state kemuliaan tuntunan saking ide sang yang widiwasa ritat kalang lantaran urip rikiring jagate meputang sahananing sugina sukaryo soang-soang hingga rekalan rai kantun satya kesaring titia agung krisna rekalan rai ring sesi acara rahajeng Bali sare makin pasti ketitiang nyaringin ide dane antuk siaran acara galangkangin samengde makin antuk judul memelihara bumi sake wanta sedorongnya ne wenten sani caking lintang dumon.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: selesai. Nang, nang.
1: Jak magending magending nak mesti mocer lagi tenggikan barong landung.
0: Ada. Ada
1: mesti mula barong landung ini apa? Beketahui jil ngejak sangut.
0: Ah, barong ini apa ada nih? Barong buntut ya.
1: Do marengnya ada barong enep, barong tanggung. Tapi kan bos saudaramu ada barang ada salom sih ngelarang kau. Cuma ngisiin pos salom orang kau. Dari si mana lian?
0: Wow, saja ando.
1: Nyak ke sana?
0: Nyak. Cero bang beli tiang ile baju beli ya.
1: Benar.
0: Yo salok. Merok boyo.
1: Tapi dalam hal itu sih jadi keperluan mendadak tuh bisa kita cukupi.
0: Nah, tuh san.
1: Jadi jelas pun dah kedengar ada rumbat pun kaos kaki sih enak.
0: Nah, pemekas nih jani sih gitu beli. Gumi nih melah buku kene. Cingakin ada sinar surya di pagi hari.
1: Ya, ya, benar-benar.
0: Oh, sinar itu sinar tasan pasir-pasir putih di pantai nenenan. Kita harus ngelah kewajiban jadi untuk menjaga kebersihannya permekas.
1: Nah, ini marah benar.
0: Nah, pangsing ket tanyong pasti kan menjalan nih.
1: Kan baca saya.
0: Ah benar. Di samping kebersihannya, pemekas sopan santun etika rago pang mencerminkan yang di Pulau Dewata.
1: Saja mencerminkan sopan santun rago kan yang belum di alep dan ken tamu ada kerosong sabta pesona ingat di sopan santun bersikap. Jadi nuyup nak ajak pidan rasa sopan santun cara pidan ke orang tu.
0: Yang mirip-mirip berarti yang tenang. Kita menjadi orang yang tumbuh di jagat Bali, pemekas itu. Sudah doktrin oleh lingsir-lingsir, irago apang bisa beretika yang baik. Gitu.
1: Ira. Apa pun jangan gini rasai urin di doktrin, dituturi, diberikan manat. Kena tua dadapang cening dadapang mumpung cening karyalit. Kita jerah tu amat polos isin kruna gending tu amat tebal wayah kau guna tu kita dah
0: benar
1: rasai ngopak cucu panak tu jadi ada dengan kekerasan gending ngangon kita
0: gending ngangon dab dabang atau mau taki taki
1: nah nah ne ya raga mau takut takut boleh jangan
0: mau takut takut Wes lain ngesot
1: anu di petang ni semang ngeleh wiyut kene di ni kalau sepan metaki taki
0: metaki taki
1: taki taki taki
0: taki taki ning sewake
1: no widya sepan bangunin badau cucu aduh angon pekidian aduh sepan nyangkwa taki-taki suaka guna video ni ngadeng-ngadeng malu sepanan basake sumpah nyerot beli engken engken beli barang lah mengkeket New York itu
0: anu salah tampi itu beli
1: bijane
0: da teori kena pelajin ibane praktek praktek, praktek, dan praktek.
1: Harus imang dong. Harus imang.
0: Praktek kan lebih anu.
1: Bisa diurin.
0: Tuh.
1: Limana sih ngoyong-ngoyong. Kita beli mana aktif. Teriurin panas jemaat tuh. Nelian jemaat sih. Kita ada dulu.
0: Teori ini berdik pelajinan.
1: Prakteknya?
0: Prakteknya beliunan.
1: Teori ini mau?
0: Prakteknya mulas.
1: Ketitlah bedak beduk pasangan ini dia. Nah, tapi kemudian menjadi kembali ke satuan itu. Nak iyo mana ulah kamu? Ii sugrosnya dia.
0: Nah.
1: Tetapi raga mau waspada ngurin masih mau taki-taki ke satu mendadak pengcening dadak peng. Oh.
0: Nah.
1: Keken sebenarnya di sini kruno.
0: Yen ale ideal ne segitu nang di pengajar agamu ne ideal ne Brahmacari, Grihastha, Wanaprastha, Biksuko. Itu idealnya.
2: Orang angin. dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nih.
2: Eh, nggak gitu, Kak Nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
4: Makasih.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ya neng Yani, kan ada masih di subuh nyemak Grihasto nih, di subuh nyemak Wanoprasto nih, benjo ada nak nyemak Brahmacari.
2: Ada. Kengkeng dan putar-putar mendudu.
1: Iya, bukti nih anak subuh tua ben masuk di bangku kuliah.
2: Di maro bakat peluang ada ya kuang di subuh tua baraka jemak oh bakat
1: Mawinan pasti terkendala dari ini kasal sing sesuai dengan idealnya tuh jemak.
2: Terkendala jadi jemak lantas.
1: Brahmacari Grihasto Wanoprasto. Di Grihasto Ragoben nyemak Brahmacari ada benturan nanti.
2: Jelas, mau pasti tu. Ada ni kan mau bading balik kuri tu orang. Pasti menjalan tu pelin pelan. Bawa awalnya rayu bendur kan sebab pasti tu.
1: Benar.
2: Man.
1: Apa buin di Brahmacari nyemak gay Grihasto?
2: No, ben solehan tu.
1: Jangatan benturan ni.
2: Kan tu model ni. Contoh nama lu pengerti nak.
1: Di benar ni sedak nu melajah. Bawa ragu nganten tu.
2: Ni ada ya.

0: ideh-ideh po.
1: Nah.
0: Seorang biksu ni kan ideh. Kewaloi rago jani ada di agama Hindu di Bali makanya. Nah ideh-ideh masih.
1: Di jani.
0: Abos botuo, bos mampung udian, saya kata ngideh tekering panah, tekering itu. Saya juga kerurung-rurung ngideh ideh.
1: Nah, ada masih kerurung pada sebelum orang ponak, nah, cucuan saya kata mirip. Pantas saya jadi alian saya kata masih. Nah. Saya di jalan ngawak dong.
0: Ada nih kan, anu meran ide-ide tapi ide tekening piana ane patut iden,
1: nah.
0: Cucu ane patut iden gitu. Tidak perlu lagi mogai.
1: Kau satu maru ragong ide teken tayan begitu yang sing jo harto di bidang pengetahuan ngelakat ini yo melihara yo kadi pilih jani rago sing idang nutuk ngiasan rago di nak bu itu rago perlu itu rago di desa kata yo
0: nah tih dewa ratu kene pengajah anak lingsir ane malu
1: nah.
0: Irago batas nami turmaning berusaha untuk nyalanin
1: melaksanakan. Nah,
0: di sini tidak nyalanin.
1: Udah.
0: Yang penting sudah ada usaha.
1: Yang subuh rago ada usaha. Nah, itu kemulan. Nah, presiden bakat di sini presiden ketemu borago berusaha sih ada di
0: nah, makawet inilah salah satu menjaga hidup di samping itu menjaga alam mirago dini jen.
1: Nah, nih sekarang. Mirago nih nak orang nak lewat makhluk sosial, makhluk individu gitu. Jadi alam nih kena sebelah nih tampil. Semangat rago bangun segar maningal desanya suryo. Man kepastian berjalan-jalan. Oh, pakikin bin alam. Semasa cingat jadi sampai jen sambil berjalan di desa kata.
0: Ih, deh orang tu.
1: Punyan.
0: Oh, tu nak enggak mau bikin ni tu.
1: Tak cuma gini sen. Kainnya kuat.
0: Oh, gitu. Ya tahu kata dia ni ya.
1: Ini mertahan pening.
0: Oh,
1: jangan sajak. Salahkan mata mandang. Obyek itu yang memberikan perasaan. Ini sedetak cingat itu tuh. Batu bila-bila itu kan menarik. Sangat sajan bagi tamu itu malu.
0: Sajan.
1: Jijik begini, begitu. Jangan beli semilu boleh.
0: Oh, kalau beli saya ngorto. Ditiakat ngorto. Tiang mertoleh ini.
1: Lagi nagam.
0: Apa aneh sesuatu luwung bagi rago dari cingakin sakit walau do barangan no kau pikir nana
1: pakai wasan
0: ewah akhir tu kau ni
1: pakai tahu lo bo berah mau cari ben bakat geras tahu bo geras ben berah mau cari laki lu montokin kini lewat cingak ayo
0: banyak cingakan. Udah saya cingaan, peralam.
1: Dalam. Sesaat itu indah sekali. Dabu kepikir kan. Lalu bertanya, sesak napas ya. Keselak. Nah kita malu ya. Jadi kesatuan ini sesuatu yang mana perlu kita perhatikan.
0: Nah, artinya, gen-gen itu beragamnya cingaan. Alam semesta beserta isinya. Itulah suatu. Rasa rago ngatur langsung semur ngido yang widi kawentaran jagate kemelahan jagate sido titiang nyingaan kan dimangkin kan berkat pemeliharaan rago masih jak mekejang ne
1: rajo nah jani ceng kesatuan jik ne sube lewat pangsing rago ngedang ngaros mati bengong ulian kemelahan ada jani beli kan gede orin jik pesan jik belang nang pelihara rawat jap ne bodoh dia ban rago pedidi jauhnya aja kenal bakal ajak kopi tung rengwang orang jik ne
0: nge piro sakti wong sanunggal
1: dah rago
0: mau kejang siapapun yang hidup di sini berhak berkewajiban untuk memeliharanya.
1: Saja. Pelihara. Saya rago maneng ruang menindik batas nang jadi perhatian lah. Foto-foto cerjani edean laporan. Pak, ini usah.

0: Dia pun keaslian tertanam ni anu ja, anu ja, benain ja, pulen ben bermati punya punya kita. Saya jadi kan nak objek tu foto tu menjadi sasar acuan. Kung kita nak orang. Dapur dia banyak tetap asli sih tu.
1: Begitu juga sebaliknya. Trek kita foto ben kirim.
0: Apa tu trek? Menaiknya nape kuno cecek. Sangademnya nape kita
1: ah gitu.
0: Cecek. Nah aja nape si lampina, lampeng.
1: Sem.
0: Mobil, dia punya mobil. Nah aja mobil kuno macam tu. Ada buat apa?
1: Ada kirim lantasan.
0: Kirim.
1: Cingakin semeton, tongos lagi melah pesannya. Wentan kayu-kayu rindang.
0: Cemaro ayat, oh iya.
1: Tolong dibudidayakan sarang-sarang puniki. Tanaman niki bagus sekali. Kan nike sebagai dasar.
0: Ini bah bangun dia. Kan gending tu lah. Bawa pitung penalik tu, misi tolong tu.
1: Jadi mana gending tu nya? Ini nekal pas kujap.
0: Sekarang mana bang gending tu?
1: Nah.
0: Mana tu dong jalan pakat target dan pindis kat luar
1: nah. Bendikin.

Bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma masih tergolong dalam keluarga kaktus yang berasal dari negara Amerika dan Venezuela serta hidup pada daerah yang beriklim sedang sampai tropis. Seperti tanaman kaktus lain, bunga ini juga mempunyai batang yang berbentuk dari helaian daun yang mengeras. Tinggi batang tanaman ini bisa mencapai 2 hingga 3 meter, sedangkan lebar daunnya berkisar antara 13 hingga 15 cm. Helaian daun kembang Wijaya Kusuma berbentuk pipih berwarna hijau dengan permukaan halus tanpa duri. Pada bagian tepi daun terdapat lekukan yang ditumbuhi tunas daun ataupun kembang. Sedangkan untuk bunganya terdiri dari kelopak yang tertata rapi berdiameter 10 cm berwarna putih dan hanya mekar di malam hari. Bentuk biji dari bunga ini menyerupai biji kaktus berbentuk bulat dengan warna merah dan mempunyai biji kecil berwarna hitam. Untuk mengembangbiakan tanaman ini biasanya dilakukan dengan cara stek ataupun dengan menyemaikan.

Inggih Ratu dan Nera Kelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna nyarengin ide dane ring acara Rahajeg Bali. Nggih dua usaha kepiar sang sarang-sarang acara obrolan galangkangin nggih antuk judul memelihara bumi. Sare makin pasti ke titik yang mulai nyarengin ide dane antuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Kawitan titik antuk informasi perkiraan cuaca Provinsi Bali rahinane makin soma ulur September war sekali talina melikur saking badan meteorologi klimatologi lan geofisika wilayah Bali. Nah rekalan rai rahinane mangkin nggih Kabupaten Jemberana diperkirakan berawan kisaran suhu 22 kantos 3.7 derajat Celcius kelembaban 69-99%. Lantur Kabupaten Tabanan diperkirakan berawan kisaran suhu 21 kantos 28 derajat Celcius kelembaban 67 kantos 97%. Kabupaten Badung rahinane makin diperkirakan cerah kisaran suhu 23 sampai 31 derajat Celcius kelembaban 56 kantos 94%. Kabupaten Gianyar rahinane makin diperkirakan cerah kisaran suhu 22 kantos 29 derajat Celcius kelembaban 60 sampai 94%. Kabupaten Klungkung rahinane makin diperkirakan cerah kisaran suhu 24 kantos 32 derajat Celcius kelembaban 57 kantos 88%. Kabupaten Bangli rahinane makin diperkirakan berawan kisaran suhu 21 kantos 27 derajat Celcius kelembaban 62 kantos 99%. Kabupaten Karangasem rahinane makin diperkirakan cerah kisaran suhu 21 kantos 29 derajat Celcius kelembaban 58 kantos 93%. Kabupaten Buleleng rahinane makin diperkirakan cerah kisaran suhu 24 kantos 31 derajat Celcius kelembaban 60 kantos 91%. Lan Kota Denpasar rahinane makin diperkirakan cerah kisaran suhu 24 kantos 31 derajat Celcius kelembaban 68 sampai 93%.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali Ge Majare Idudane Sani Sampun Sibuk Antuk Aktivitas Idudane Song-song Semenang Lali Rekalan Rai Nge Luangkan Waktu Untuk Sarapan Kenten Nge Jangan Sampai Melewatkan Sarapan. Nah Duaning Niki Manut Sebuah Ulasan Rai International Journal of Gastronomy and Food Science Tiosan Mencegah Rasa Lapar Nge Sarapan Taler Side Membantu Meningkatkan Suasana Hati Nge Usahakan Mengkonsumsi 15-25% saking total kalori harian ritat kala sarapan ge. Dan pasti ke rekalan rai majare ide dane niki penting taler kenten ge yani ide dane sarapan kenten ge menawi te diperhatikan taler karbohidrat ge tiosana si ide dane bisa memilih misalnya jagung ge dengan tempe dan sayuran utawi menawi te ubi jalar kenten ge dengan tahu, telur, dan sayuran napi malik ditambah dengan buah nah niki pasti kesida memberikan manfaat energi tambahan kenten nggih untuk ide dane beraktivitas nggih pasti ke malik bos siang nih makan yang lebih kompleks menawi ta ide dane jaging ajeng karbohidrat sekadi nasi putih utawi nasi merah porsinya tetap harus diperhatikan jangan sampai berlebihan agar tetap bisa mengontrol kadar gula dalam darah kenten nge nah majare ide dane kenten nge mangdane sida lebih bersemangat lebih bugar anggesarira ide dane taler bisa meluangkan waktu untuk berjemur sebentar kenten nge paparan sinar matahari niki bisa membantu untuk lebih bersemangat kenten nge menurut penelitian di tahun 2018 sane dipublikasikan melarapan Journal of Positive Psychology keluaran bertemu dengan alam kenten nge napi mali berjemur ya diaston hanya sekitar 5 menit kemanten ternyata bisa memberikan kebahagiaan untuk diri sendiri kenten nge ini tidak bisa keluar rumah pada pagi hari nah memindahkan meja kerja ke samping jendela niki penting pisan dalam niki nge mangdane sida mendapatkan sinar matahari ring pagi hari kenten nge nah niki taler sida ngwantu memaksimalkan kinerja otak lan bisa membangkitkan suasana hati yang lebih bahagia.

Raka dan Rai, Ketua Green Building Council Indonesia GBCI Provinsi Bali, Insinyur Ari Setiawibawa, pada Green Building Festival IGBC 2026 di Universitas Suharmadewa mengatakan penerapan konsep Green Building menjadi salah satu langkah penting dalam menghadapi tekanan terhadap lingkungan seiring meningkatnya pembangunan dan aktivitas pariwisata di Bali. Dijelaskan pembangunan hijau tidak semata-mata berkaitan dengan bentuk fisik bangunan, tetapi juga menyangkut perubahan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seperti menghemat penggunaan air dan energi. Menurut Ari Setiawibawa, peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali turut memberikan tekanan terhadap lingkungan karena penggunaan energi dan air termasuk sampah-sampah yang dihasilkan. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: sarang.
1: Norma RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Tips tanggap bencana, fase bencana. Tahap saat terjadinya bencana dibagi menjadi dua fase, yaitu tanggap darurat dan bantuan darurat. Tanggap darurat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tahap ini meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, dan pemulihan sarana-prasarana. Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan pada tahap tanggap darurat, di antaranya pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Bantuan darurat merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan juga air bersih.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

Hingga Ratu Ida Nani Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Wali Kesari Hintitia Agung Krisna Rekelan Rai Nyaringin Ide Dani Ring Acara Rahajeng Bali Kantos Puputni Jam Siswa Mali Jebos Ring Kalahi Puniki Ide Dani Taler Dados Nyaringin Ring Kalah On Air 0361-223361 nge. Ring WhatsApp Prompat Sinampura Pengbangkat Tumun nge. Tan Presiden Nyaringin Ring WhatsApp Duani Wentan Kendala Niki nge. Nah semangnya makin Rekelan Rai Pacar masa ngeninin indek ajengan yase utawi nasi yase nge. Nasi yase pudiki pinaka bentuk persembahan suci umat Hindu majari ide sang yang widiwasa pinaka ungkapan rasa syukur nge. Biasanya nasi yase puniki menawi tawenten karya ageng piodalan kenten nge pasti ke umat ngemulihang nasi yase puniki pinaka ungkapan rasa syukur kenten nge. Nah biasanya kinge daging nasi yase puniki macam-macam Rekelan Rai nggih nasi yase puniki biasane ngangen tamas nggih nglantur nak medaging nasi kuning nggih tuwung timun daun kemangi telur asin ayam udang nggih gerang kenten nggih utawi wonten talas ane medaging lindung kacang serondeng sambel uyah utawi garam kenten nggih nah maos ngene indek nasi yase Rekelan Rai. Nah biasane reng kena ide dene suang-suang ritat kale wenten kegiatan napi ngemulihang nasi yase puniki lan nanin ten medue pengalaman membuat nasi yase kenten nggih biasane isi nasi yase punika napi kemanten nggih durusan berbagi cerita male jebos reng lan telepon 0361 223361.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge Thomas saking mau ayuni Citra Dewi jenga semen kepiar sang sareng-sareng. Ge sadaya mangkin ngelah on air buka titi aring lan telepon 0361223361. Ge sanggra titiang niki penelpon ka pertama Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, selamat pagi Bu Eka.
1: Yang sama Gengge Krisma.
0: Nggih, ih lama tak jumpa dengan Bu Eka, Bu.
1: Kangen Kak ya.
0: Oh, nggih, kengkene di biasane ton on air pagi-pagi.
1: Tapi Gengge Krisna ampun masuk yang nomor 2 bosen Ibu Jerman tuh orang 5 aja genit ya gitu.
0: Ya terus
1: Jepin ke Trije.
0: Iya, ratu betara.
1: Tidak boleh nyaup. Siro ya mau gelebuk gua tiang nyaup. Nah gitu bos. Masa anjak kebut-kebut. Ampun musih jegeng tuh enggak?
0: Oke, dan
1: man. Bus mau banten. Oh. Ayah. Kenten banyak sedun jagi wendan karyo tumpuk wayang.
0: Oh, nge-nge.
1: Ampun mau bebet sirahe mau pita, mau pita.
0: Oh, beh. Nggih, dhumo gelap dak karya niki nggih.
1: Oh, nika sampun nggih, ben coba terus ben puak sekonden menjalan sing ngidang dah sung cabut cus langsung gitu cabut
0: terus. Nggih, mangken ten ngaya berarti niki.
1: Mangken ten, wingi mangken deden gilir-gilir tiang hari Rebo kecap boleh
0: niki. Oh, nggih nggih becik mencik mang de boleh ngerara pengupa jiwa pang boleh.
1: Dan sampun serati bantana manggalo serati bantane makanya malam malam hari Minggu au siang.
0: Nah, mau sang nikin.
1: Mau sang nikin, topik yang nak radio di tengah, yang nak di sisi tuh. Tapi tuh kan diragi.
0: Nikin mau paiketan sarang jagi nyanggre karya, ten-ken-ten gini. Nah, nasi yase utawi ajengan yase. Biasanya Rike, ritat kalau enten kegiatan napi boleh ajengan yase, Rike.
1: Ya, nak Riki ya keh, pomos ngingih, enten mos nak nyanglik.
0: Napi nyanglik?
1: Nak ngingsah.
0: Oh, ngingih.
1: Nak ngingsah anu nasoyo.
0: Ngingih nasoyo.
1: Bintlo nodal ni kan tapi. Niko sampun pun ngariana ngajang hiaso, ngariana rujak. Ling banyar tu. Kau nak ling beji niko. Katurun pun panjang eh. Kemarajan dulu mun pokaro dulu mun tanya dan pokaro katur mas ngajang hiaso kentam yang beriki. Usen niko awu kat kepicoring banyak-banyak sekanggong utawi samian sampun boleh
0: tamas
1: busung atuh
0: tamas busung nggih
1: patut yen numun enten ngangen mikar tuh nggih
0: enten ngangen mikar
1: kurang metabet tuh nggih
0: nggih patut cara nasi kuning biasa ya dadasnya nggih enten nggih
1: kan ampun ngangen tamas busung ngarian pun tamas busung yen numun kanton tiang dados PKK tuh nggih dia ngaduk ngajang kuning tuh ajang ke ih kapos limo.
0: oh berarti dumun nika mekarya ring banyar utawi ring desa.
1: Niki rawang karyo gede masing-masing banyar. Pan boleh nak nyangling tapi jauh harian pun najang ya so wentan pang flu harian sampai nginap betul dawak niko. Yang mungkin nampun wentan anoman mungkin tambah duwak mungkin tika kara tu. Kau belanja wentan iririk mau belanja wentan. Dumun dereng niko nugur tiang sarang glu tu mablanyo ngamona ku suka wati enggak inona mas tempe napi jo gede bayu maktor tu mangin nampun alit-alit nampun kakak sebaya Krisna niko pun direk mangkin mablanyo pangtane kadong tuyuh
0: oh kento nampun pang pada boleh taler nge
1: an kadong man nyelkot di bucu mas
0: apalagi bisi beci ape kan
1: nggih
0: patut.
1: Mungkin dia ngayah kan masuk api itu bang ya api. Kepukur tapi kan masuk api.
0: Ingin api mantan dan daging nasi ya Rika.
1: Yang ya Riki. Bumbunnya pun sudah cukup kunyit ni kau mau blender tu nih. Mau goreng. Yang cerah suka di baso raja nyak mesti enak dagingnya gerang mau goreng. Kecaru kacang panjang. Ampun kenten mau daging telur tu.
0: Telur asin.
1: Ngeten telur dadar
0: nih. Oh telur dadar.
1: Nge telur dadar nih ke masak nih kan tapi ada daging ada gerang putih daging tapi gerang biasa cenik-cenik nih ke mau daging kacang sahur kenten. Iko teteh nih becik ya sedian nih di dua.
0: Oh berarti ayam sisit nih ke ten mau daging.
1: Jarang angen tu. Nyak nyambung ya tu ajang nih daging ayam tu. Ane pak, ane cocok ni kau ampun daun kecaru atau kemangi ni kau pi.
0: Tuang, pedageng tuang.
1: timun kadang-kadang daging timun benyair tu gelis-gelis kene
0: betul tak? Nyeh,
1: karena bungkus saja plastik malih kan?
0: Iya betul.
1: Ampun aneh awet ni ke? Ampun gerang, telur, kacang panjang, potong-potong ni ke? Ampun kentan dagingan sahur, kacang sahur.
0: Kacang sahurnya langsung ring ajengane utawi membungkus plastik kecil kan?
1: Langsung ring ajengane tu. Niko kan yo mau payah si banyak mengkenyit ke carom ranang
0: kan. Kuning dengan hijau.
1: Kuning nak harus kuning kunyit niko kan ada dengan kuning pewarna niko Kenten tu yang riki ya di pasnya di tiap makan kita mau
0: karyo. Nge pas ampun nah makannya tiap nika mumpung jadi nyangrek karyo makin topik nen ajengan ya.
1: Ya pakai lumun pun pengakeh harian makin maupun mengaso di siang pun terkacang nih untuk masa tapi cekatan mungkin nano mana
0: artinya tetap tetap makarya ya berarti nggak tan mesan reng dije kenten
1: karyo tan nano mungkin banten niki napi oncer sampean kerimpan napi ngarian ini tuh nano pun pintar-pintar napi malah kata mungkin kan agak awet malah kide melon ngarian kenapa itu
0: Susuma Bu Eka nggih.
1: Menawi semeton malih jebos ngowah malih nggih. Grup Janbah niki mungah mangkin ini Ica Pak Mang Pandu, Pak Janarbo. Susuma bangga.
0: Ngiring.
1: Lajeng yang pamit Om Santi Om.
0: Nggih, matur susuma niki Bu Eka ngiring batu bulan sani sang penyaringin nggih. Sani tiosan urusang muali ring lan telepon 0361223361. Mau sang ngeninin indek jangan biasa nggih sama wentasane nyarengin sang reti tiang niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu nggih Krisna.
0: Nggih selamat pagi Mbak Indira, bi ceria sekali suaranya.
2: Nggih ceria mangkin midang bangun semengan santampun megenep nyampat milah
0: niki. Oh kenten nggih waduk sampun madaging berarti sampun niki nggih.
2: Yang berani durung US.
0: Nggih.
2: Kan iku rutin pagi itu.
0: Ne penting harus boleh anget-anget dengan waduk nggih.
2: Iya. Adung Krisna napi sampun boleh penyemang niki.
0: Ah, ajengan kuning Kang Yang niki to.
2: Kuning enten ya. Mak niko sane kapertamo dumun waduk dumun isinin sekadi motor bensin dumun isinnya kan tengah-tengah
0: nggih niko sampun
2: nggih pangidang memargi napi sane ke ambilin kenteng nggih topik mangke tengah-tengah
0: nggih topik
2: masuk pintas niki kenteng kenteng ini nasi yaso kenteng
0: nggih ajengan yaso niki penapi
2: ya. Ajengan nasi bakatan.
0: Ajengan yase niki naritat kalau wenten karya napi, wenten kegiatan napi biasane boleh ajengan yase niki.
2: Nggih, ajengan yase niku mah nak kaen masih ngaturang ayah sampai koreng lur kayangan besakir ada dengi. Riko dumun sareng anu Bapak Bupati tiang iringan Bapak Bupati kenten. Nah Riko boleh hajengan yase di sesampun nusan ngaturangannya kenten.
0: Ya ning reng-reng desa reng Banjar pun api niki. Biasane napa?
2: Niki nak neme pidan iki tiang tenglinggih mangken iki malih kalih rahino sampun tigang kude ada niki sampun kepang terakhir mangken iki ngaturang kan ya ajengan ya so ge. Kan mangken iki malih kalih rahino sampun pilen unduran karyo ngenteng linggih dumun gitu. Nggih makaryo ajengan ya so kenten. Yan Rik ki ajengan yaso to metamasan enteng ya
0: tamas busung nggih
2: metakir niko daging kacang sahur timun rasmen niko napi ja ulam
0: oh berarti kacang sahur ulam nika wadah takir kenten nggih
2: nggih wadah takir ajang niko di tengah-tengah landah niko niko kenten metakir tutup kenten.
0: Napi mantan daging ne menu ne nika.
2: Nah niko sampun ulam ne udang, niko gerang kacang, niko sahur rampun ge, niko rasmen-rasmenan niko kenten.
0: Sayurne napi niki.
2: Sayurnya timun nika
0: tuh. Oh timun, daun kemangi, daun kecarum nika.
2: Kecarum niko kemangi nge niko sampun kenten dagingne. yang dawang niko nak sarang metanding kan nunim bedek di samping niko dumun boleh hajengan ya so nah perhatian sih gerang pada niko isin gak gerang ini lempeh-lempeh.
0: Iya. Man kenten uyah sambel menapi
2: medaging
0: medaging
2: uyah daging yang saru dikimbo wasta
0: ambel ngiing
2: bawang goreng si tingkih niko dado satu kenten
0: ngiing.
2: Yen iki yen niki nak jeneng ayah yang iki nak mantu ngayah ten tawang kok masih nindak makaryo aja nak lunturan karyo.
0: Nggih. Inggih Mak Indira, suksesan niki Mak.

0: Yang saya nak kerja bakti hari Minggu di B ampun patut ampun mau mulai Sabah ni kena ngerimis sidang ilan biasa nge anu di ke Sabah kita jadi ke jo punya pinen Margian,
1: ya, nge. Inge, sukses mana kima ini rangge sampai nyari
0: ini. Inge dulu, nge Krishna, rahajang tugas nge, galah wali yang bas, indah tu Pramu Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inge, matur, sukses mana kima jaring ma ini rangge, sermangin temang duman, rakalan rangiring biasa.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna kantor nyaringin ide dan ring acara Rahajeng Bali. Masa ngeninin indik ajengan yese. Nge naring gena ide dan song-song biasa nih. Ritat kalau enten kegiatan napi, pacaran napi, kenten nge ngemulihang ajengan yese puniki. Nge nanin ten mode pengalaman mekarya ajengan yese napi kemanten daging ajengan yese punike. Ring gena ide dan song-song nge durusan berbagi cerita iriki ring line telepon 0361223361 nggih sane nyarangin ring WhatsApp perempat sinang pura ping banget demun nggih doani wonten kendala niki ring WhatsApp kangen demun nggih ring on air kemanten sanggre titiang ring line telepon 0361223361 nggih sama wonten sane nyarangin sanggre titiang om swastiastu oh terputus niki nggih ingge rekalan rai nggih maosa ngeninin indek ajeng ya sengge inggih wonten sane jagi nyarengin om swastiastu
1: rajang semong
0: nggih inggih selamat pagi Nini Ita Gatra becik kemanten nih oh cerah mangkin nggih dan pasar agak-agak rem-rem niki
1: Terah
0: mungkin. Jadi
1: wow ya
0: agak-agak
1: kenten.
0: Oh kenten.
1: Ampun pirang yang ini kejengah ya.
0: Patut.
1: Pastu yang ampun wajen kario ya. Kasih ampun aja ngaya. So, bro ini kananin nyaring yang mau kario aja ngaya. So, bro nuna sering
0: kan? Ya, mantan sering. Tapi mantan daging aja ngaya serika nih.
1: Ina jangan ya so kencan bo pasal saka di wanan buka kacang tahu lalu dadaran ni kau selalu komodasi berang komodasi
0: sayuran apa ni ki?
1: Ayo ni kau ambon natung daging
0: tung dan kecarum kemangi
1: kacang panjang daging ni kau kencan daging dalam yen dia sangke niko na ulama ten madaging tu itu kan daging talu dadar niko
0: talu dadar gerang
1: lalu niko madaging gerang gitu kacang niko na model kacang kacang mendi niko sahur niko kena siang dan unas kacang sahur niko pun sampun nih nah kender tu aja ngayak so kender tu ini kan Nuna sering kalau makario kan nanin sarang gitu. Ini, ini makario tu je sudah tahu enten aja ngayaso. No kalau kene tiang nanin Nuna saja ngayaso tu, aja ngayaso ni kau madaging ingin langah-langah enten tu.
0: Oh, sekadi nasi bira enten?
1: Ini kau pun nanin tiang Nuna aja ngayaso enten. Ini kau ring kaya ageng rumundi. Ring Gunung Sari. Enten ampun madaging ingin langah-langah niko.
0: Mana ni enten karya ring banyar ring desa. Biasanya memang mekarya ring banyar utawi desa utawi mesen menawi tering dije enten.
1: Mekarya biasa. Kalau nak enten khusus niko nak tugas nak mekarya enten yang nak. Yang dulu nanin kalau dah nain mekarya kalau mekarya yunan yunan tukang enten nanin tiang di kayangan. Usan kenten dan mesti yang bahagian jojo asin ini yang ini ya kita mesti yang ya ini lara sido kenten tu
0: nikah ngangen tamas busung napi oh tamas busung ni
1: tamas ni tamas kan kenten kau sangken tamas biasa tamas pun tak ini tak cukupan pun nikah tu nikah nikah no aja ya so nikah
0: patut nih
1: nak kenten nampun ya na na kenten ya macam ni ko ya na na halamatan ya na mak dulu nang bon makari agak nyoma na kenten kan tu kendala na ni ko tu kenten tu tinggi ya nampun maksih ni ya ni si kayang kayang aja nak mau bagi tu magilir pokok na ni kan makari on kan ni kenten masing tu kata banyak ada kenten ini sih rotian boleh sih kau kan nanti jan mano kita tu. Kalau jan unas sampun dijo ya di siang kita nak boleh unas yang sampun macam tario kita jadi sana lot kita boleh sampun aja ayaso biasa dan kita ni yang nanti nuju tak berhenti ya boleh sampun aja ayaso biasa.
0: Sukses mana kini?
1: Aduh, ampun, main di rampun. Kini, matu nini nyaran tu.
0: Rajang matu nini.
1: Munga malu boy matu nini. Oh, ni yang cerita. Sudah sarang sami ni. Terus jangan jepah. Niki bu janura nyare tu.
0: Nak ten nguling niki.
1: Nggih, semua tu gongge atau gala. Nini mau pamit om tadi.
0: Nggih, matur suk semua nini ita. Nggih, sane sampun nyarengin. Sane tiosan nurusang moli. Ling 223361. Nggih, om swastiastu.
2: Om swastiastu. Rahayang semua.
0: Selamat pagi, Jeromangku.
2: Iya, sampun api, udah gatre.
0: Gatre, kenak kemang, nanti kenak kemantan niki.
2: Sampun wau, keni aja ngan ya, so semang.
0: Nasi kuning nih ke, membungkus kertas minyak nih ke.
2: Tuh kan nasi aja ngan ya, so kuning. Agak nayan ngai kan kak bisa pun ngai. Ngajang tayen. Tiki jumun suwe sampun tu ke ngentak linggis sikiring puro usah desa. Nah, kan kami yang masyarakat banyak poli. Pajuk kami poli 900 ngai ke. Ini pan-pan niki sebab ini dadas kepala keluarga poli. Mana panti kan bentar anak-anak pengulur pemaksa kan kan. Kau sampun ratusan masih kayak. Kita sampun sekali anak-anak mereka BB majuran ini ta. Ada yang ada cuma nak sengaja macam dani ibung kan. Nak busung kami anak damas. Kemangi gerang menggoreng. Sahur agak kerjat yang sahur tu kacang tanah isin ke?
0: Kacang tanah Rika berarti ni tan kacang mentik kenten ni?
2: Ada mana kacang mentik? Ini kacang najak yang betelu bapuno ada telu bapuno. Ini dah dua tering deman kenten tu gaya apa nanti kemangi? Kak banget menanya kak najak ni kita. Di balasing deman, gak gua deman ke?
0: Nggih.
2: Dan makin-makin menuju nak kado ageng jadi ke wau ya boleh nak kata.
0: Kado.
2: Nggih. Nah, kepada na pejawali namun yang para pernamo, ayo ampun kata. Di pantin nah, dia nang lembang nama nu lemar kita ge.
0: Oh kenten, nggih. Nggih, suksama jaramangku sampai nyarani niki.
2: Di budal wah. Ini karena batuk, karena...
0: Aduh, musim ini makin alet-alet.
2: Tanggal 21, 23, 24, 25, 26. Bahwa semangat sore 25, 24 paling lagi. Yang itu yang ngodak hidup taruh. 25, karena ngantas jam 2, kayak. Jam berorak tepat di situ, ngelihang. Kau mereka megadah, kadang megah.
0: Hingga dia mungkin lantar kena rayu niki mangku suk sema jarang mangku.
2: Baju pun mudah lah pada.
0: Suk sema.
2: Rajang yang rayunan budak kelion.
0: Budak kelion aku.
2: Dalam wali apa kak?
0: Iri.
2: Om Santi. Santi,
0: Om. Nggih, matur suk sema niki jermangku sedani sampun nyarengin nggih. Rekalan rai malah jebas nggih, mulai sang ratu tiaring ngala on air 0361223361. Sare mangkin temang demen ngiring piarsang.

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telepon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.